Balik lagi teman Pro 2, tentunya kita masih di 89,5 FM Pro 2 Rari Jember, teman terbaik kamu. Sebelum kita lanjut lagi ke sesi Besti Bekal Semangat Tiap Pagi, ini ada satu lagu yang dipersembahkan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif atau EKRAF, secara resmi mendukung promosi serta juga distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik. Sebagai wujud nyata inisiatif ini, Kemenekraf juga berkolaborasi dengan grup musik independen Begundal Lowokwaru untuk merilis video musik berjudul Hello We Are Coming Back. Salah satu personel band yang menyampaikan bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutamanya pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup. Proses produksi video klip yang disutradarai oleh Kitsch Terror yang dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang serta juga Kota Batu, Jawa Timur, video ini juga memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas, menjadikannya metafora tentang pulang baik secara fisik maupun juga batin. Ini dia teman Pro 2, single terbaru dari Begundal Lowokwaru dengan Hello We Are Coming Back.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Ada masa di mana perempuan gak punya banyak pilihan. Sekolah dibatasi, suara jarang didengar. Lalu muncul satu nama, Raden Ajeng Kartini. Kartini bukan pejuang dengan senjata. Ia menulis, ia berpikir, ia mempertanyakan. Lewat surat-suratnya, Kartini menyuarakan satu hal sederhana. Perempuan juga berhak belajar, berpendapat, dan menentukan jalan hidupnya. Yang menarik, perjuangan itu terjadi ratusan tahun lalu, tapi dampaknya masih terasa sampai sekarang. Hari ini, perempuan bisa sekolah, berkarya, bahkan memimpin. Hal yang dulu diperjuangkan, sekarang jadi hal yang kita anggap biasa. Dan mungkin, tanpa kita sadari, setiap langkah perempuan hari ini adalah lanjutan dari apa yang dulu Kartini mulai.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kayaknya memang ketika kita menjalani pagi hari itu pengennya menjalani hari dengan lebih tenang, lebih adem ya. Tapi kita juga harus memulai pagi itu dengan mood yang baik. Pastinya pengennya seperti itu. Tapi gimana kalau baru buka mata, drama udah antri di depan pintu. Bangun kesiangan, handphone lowbat, kemudian juga lupa bawa dompet. Atau mungkin baju atau seragam belum kering. Sampai tiba-tiba ada chat yang bikin

bisa mengetahui update informasi dan juga hal-hal seru apa yang bisa kamu ikut komentari.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: kasih paham permainan tradisional. Ini dia, bola kecil dari kaca. Yaps, kelereng. Main kelereng di tanah. Bidikannya harus pas banget. Dari permainan ini, kita belajar fokus, kesabaran, dan juga teknik. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya teman pro 2 yang dulu koleksi kelerengnya paling banyak?
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Sebenarnya sih teman Pro 2, ada satu cara untuk kamu bisa menghindari efek drama pagi. Ini adalah memberikan sedikit waktu cadangan. Jangan sampai membuat jadwal pagi itu terlalu mepet gitu ya. Karena kalau terlalu mepet, alhasil ada beberapa hal yang tidak terduga itu terjadi. Dan itu yang membuat kamu terburu-buru akhirnya teman Pro 2. Nah, gak ada salahnya juga teman Pro 2 untuk kamu bisa menyiapkan barang yang akan dibawa sejak malam. Jadi jangan semuanya itu pagi semuanya. Karena kalau kamu menyiapkan segala sesuatunya di pagi hari, bisa aja ada hal-hal yang mungkin aja terjadi tanpa kamu duga. Kemudian teman Pro 2, selain kamu harus bisa prepare sejak malam, pasang alarm dengan waktu yang realistis. Dan kalau ada masalah yang mungkin aja bisa terjadi di pagi hari, coba berhenti sebentar sebelum bereaksi. Karena kadang ya teman Pro 2, bikin hari kita berantakan itu bukan hanya masalahnya aja, tapi juga kepanikan yang kita hadapi ketika masalah tersebut tiba-tiba muncul. Coba teman Pro 2, sekarang kita bisa kasih nilai dulu gitu ya, drama yang selalu muncul di pagi hari dari 1 sampai dengan 10. Kalau sampai level 10, berarti pagi kamu bukan hanya morning routine, tapi juga morning survival. Ya teman Pro 2, ada juga yang sudah bergabung untuk memberikan komentarnya pagi hari ini. Ini dari WhatsApp Pro 2 dulu ya, di 081559708950. Nah, kita lihat dulu bagaimana drama pagi yang dihadapi oleh teman-teman Pro 2 pagi hari ini. Ada drama sederhana atau mungkin ada efeknya yang begitu luar biasa sampai dengan mengacaukan hari kamu.

yang sudah bergabung kali ini seperti biasa ada dari Kak Dimas. Selamat pagi untuk semuanya. Drama paginya sudah sampai depan rumah, baru sadar kunci motor masih ketinggalan. Oke, ini juga mungkin yang sering banget kita alami ya teman Pro 2, ketika pagi kita sudah mau let's go ke kantor ataupun mungkin mau kuliah, sekolah gitu ya. Tiba-tiba ada aja yang bikin balik lagi, buka pintu lagi, buka kunci lagi ya. Atau sebelum kita buka pintu, kita harus cari kuncinya dulu di dalam tas. Aduh, riwa banget pokoknya. Barang penting sebaiknya ditempatkan di satu lokasi aja teman Pro 2. Kalau memang ada kunci yang sering banget ketinggalan setiap pagi, ya kamu langsung menujunya di tempat tersebut, selalu di satu titik itu ya. Jadi sebelum keluar rumah tinggal melakukan pengecekan cepat di tempat tersebut. Kemudian juga ada yang sudah bergabung dari Siska di Patrang. Selamat pagi semuanya dari Siska di Patrang. Sudah dandan biasanya dan siap berangkat. Ternyata kaos kaki pasangannya hilang sebelah. Tuh kan. Ya sebenarnya gak ada yang salah sih ketika kamu prepare-nya itu bukan hanya ketika pagi ya. Tapi kamu harus prepare-nya itu dari malam sebelumnya. Nyiapin pakaian, perlengkapan sejak malam itu semuanya sudah tertata rapi. Atau bahkan hal kecil seperti kaos kaki aja gak sampai hilang sebelah ya. Jangan sampai sih teman Pro 2, karena hal itu yang tentunya bisa mengacaukan hari kamu. Hal-hal receh ya kan, atau mungkin ada hal-hal yang wah bikin pagi kamu benar-benar moodnya langsung berubah dari yang awalnya 90% ataupun 100% tiba-tiba jadi menurun jadi 30% atau tiba-tiba 0% ya. Oke, kemudian yang sudah bergabung dari Kak Nisa di Ambulu. Drama paginya baru bangun langsung buka media sosial malah melihat sesuatu yang bikin mood turun. Tuh kan, ada aja ya yang biasanya bikin mood kamu turun ya teman Pro 2. Entah yang itu dari kunci atau mungkin dari kaos kaki atau bahkan hal-hal sepele lainnya yang ternyata mood kamu langsung turun secara drastis ya. Oke, gak ada salahnya sih sebenarnya teman Pro 2 untuk memberikan jeda dari media sosial setelah bangun, mulai dari pagi dengan aktivitas yang lebih tenang bisa membantu menjaga suasana hati. So, teman Pro 2, pagi hari ini kalau misalnya kamu rasanya itu pagi ini adalah pagi yang dar-der-dor, kayaknya harus bisa atur strategi lagi biar pagi hari kamu bisa lebih menyenangkan.

mau dengar istilah mabuk kepayang? Ternyata istilah ini bukan sekedar ungkapan, tapi benar-benar berasal dari buah nyata. Buah kepayang berasal dari tanaman Pangium edule yang juga dikenal sebagai penghasil kluwek. Secara alami, bijinya mengandung racun asam sianida. Jika dikonsumsi tanpa pengolahan, bisa menyebabkan pusing, mabuk, bahkan berbahaya bagi tubuh. Dari sinilah muncul istilah mabuk kepayang. Namun, masyarakat Nusantara punya cara khusus untuk mengolahnya. Biji kepayang direbus, lalu dikubur di dalam tanah bersama abu dan daun pisang selama beberapa minggu untuk proses fermentasi alami. Proses ini membantu mengurangi racun hingga aman dikonsumsi. Setelah matang, bagian dalamnya berubah hitam, lembut, dan justru menghasilkan rasa gurih yang khas. Dari yang bisa bikin mabuk kepayang, justru jadi kunci kelezatan masakan tradisional Indonesia.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: FM.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Kita cek lagi teman Pro 2 yang sudah bergabung ya pagi hari ini, karena memang seru banget kalau kita ngebahas soal drama. Drama itu tidak selalu hal yang benar-benar bikin kita stres banget gitu ya. Ada juga drama-drama lucu mungkin yang bikin kita itu ketawa sendirian gitu ya. Ketika kita lagi naik motor terus keinget drama ini nih, ternyata lucu juga nih. Ya walaupun sempat bisa mengacaukan hari kita teman Pro 2. Oke, selanjutnya yang sudah bergabung dari @dianwardetul. Tugas kuliah seperti presentasi bikin terburu-buru. Ya, seperti yang aku bilang tadi ya, mungkin bisa diprioritaskan aktivitas apa yang memang butuh prepare lebih lama, ya disiapkannya satu hari sebelum mungkin. Atau jangan mepet-mepet ketika mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, kuliah, baru aja dikerjain, baru aja langsung dikebut gitu. Jangan teman Pro 2, karena itu yang akan mengacaukan hari kamu. Kemudian dari @nayaprada. Drama pagi, paling ngeselin itu udah mandi, udah rapi, baru sadar seragam ataupun baju yang mau dipakai ternyata belum disetrika. Bisa gak sih biasanya tuh pas waktu hari libur, kamu tuh nyempetin dulu waktu kamu untuk setrika pakaian yang bakal kamu pakai di hari-hari aktif. Kayak misal hari Senin tuh kan hektik banget. Seragam itu udah siap teman Pro 2 di hari Minggu ataupun hari Sabtunya. Jadi kamu tuh bebas hambatan lagi ketika pagi. Karena memang ini namanya udah siap secara mental ya, kalau kamu sudah bisa menyiapkan hamin berapa gitu ya ketika kamu akan menggunakan peralatan ataupun perlengkapan lainnya teman Pro 2. Jangan sampai ketika pagi hari kurang berapa menit, kurang berapa jam, kamu masih riwah banget untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, kemudian yang sudah bergabung lagi dari @rizkypratama. Alarm bunyi jam 5, kemudian aku matiin, bangun jam 5.30, tidur lagi. Pas buka mata, ternyata udah di jam 6.45. Ini real banget sih, teman Pro 2. Tergantung dari diri kamunya sendiri. Kalau kamu bisa memberi jeda waktu yang baik untuk kamu, untuk aktivitas kamu, atau bahkan untuk waktu istirahat kamu, otomatis ya teman Pro 2 bisa mengatur waktu dengan baik. Kalau kamu gak bisa kasih jeda untuk relax dulu sebentar, ya kan, relax bukan berarti kamu harus tidur lagi, tidak teman Pro 2. Kadang tuh ada ketika kamu bangun tidur harus duduk dulu, kemudian membuka mata dulu, kasih jeda waktu itu. Jangan dipergunakan untuk tidur lagi, otomatis ketika bangun kamu langsung sigap untuk melanjutkan aktivitas gitu ya. Jadi kalau bisa sih teman Pro 2, alarmnya udah bekerja keras, tapi kamunya juga harus bisa diajak kerja sama. Jangan dimatiin lagi, jangan ditunda lagi tuh alarmnya. Bisa-bisa ketika kamu bangun, udah siang. Oke, kemudian dari @caca31, drama pagiku kalau pagi minum kopi. Oh, bikin kopi tapi belum diminum, tapi udah harus menghadapi banyak sekali pertanyaan dari orang rumah. Belum juga lengkap ya nyawanya ya, masih mau minum kopi, ditanyain ini itu, kemudian disuruh ini itu. Biasanya pagi-pagi bikin kopi pun sampai lupa minum. Nah, berarti dari sini belum bisa untuk dipergunakan sesi ngobrol ataupun sesi tanya jawab gitu ya Kak Caca ya. Harus ada sesi ngopinya dulu, baru nanti ketika kita sudah bersemangat, sudah siap, baru bisa deh diajak aktivitas ataupun diajak ngobrol, atau bahkan dikasih pertanyaan, udah nyambung, udah connect. Karena biasanya kita yang masih belum sepenuhnya kumpul nyawanya, ada juga yang langsung sigap harus mandi, harus bikin masakan, bikin kopi juga, tapi banyak banget gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang udah mulai masuk di telinga kita. Entah ngobrol, entah mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bikin mood kita itu jadi kacau. Jadi kalau bisa teman Pro 2 ya, ketika bangun pagi kasih jeda waktu untuk kamu relax dulu, baru beraktivitas, biar nanti bisa connect ketika diajak ngobrol ataupun dikasih pertanyaan dari orang rumah ya. Dari beberapa jawaban yang udah masuk tadi ya, dramanya memang beragam banget. Dari hal-hal receh ataupun hal-hal yang bisa dikategorikan di atasnya hal receh ya. Hal yang gak simpel-simpel banget tapi ternyata menguras energi ataupun tenaga kamu.
Ada yang kalah sama alarm, ada yang kalah sama HP, ada yang kalah sama kasur karena pengen tidur lagi gitu kan. Ada juga yang kalah karena kurang persiapan. Aduh, banyak banget ya intinya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 yang harus diingat, pagi yang berantakan itu gak berarti seharian harus ikut berantakan. Masih ada juga kesempatan buat kamu ngereset mood kamu lagi dan melanjutkan hari-hari dengan lebih baik. Ya kalau misal dirasa mood kamu kurang baik, ya dialihkan aja sih dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mengembalikan mood kamu menjadi lebih happy ataupun lebih baik lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicéphore Niépce. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niépce menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi, dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
3: Halo, Ceng. Kita udah mau arisan lagi nih.
4: Iyalah, iya ya. Setelah sekian lama kita libur karena pandemi.
3: Duh, Ceng. Paling enggak, dress code harus oke. Harus keren. Yuk, browsing yuk. Di luar negeri kan keren-keren.
4: Halah, Mak. Lelo, poto yoyo. Produk Indonesia tuh gak kalah keren. Bahkan sekarang fashion Indonesia udah menembus pasar dunia. Daripada beli baju dari luar negeri, ternyata made in Indonesia. Aduh, isin.
5: Tuh kan, baju buatan Indonesia sudah menembus pasar dunia. Bangga buatan dalam negeri, cintai produk sendiri.

tadi aku udah ngebahas sedikit ya kehektikan pagi yang ternyata bisa mengacaukan hari. Tapi ada juga mungkin teman Pro 2 yang lagi gabut-gabutnya banget, pagi ini enaknya ngapain ya? Nah, buat kamu yang mungkin lagi gabut, pengen ada aktivitas baru ya, datang aja ke RRI teman Pro 2. Kamu bisa donor darah juga nih, karena dalam rangkaian RRI Fest hari ini pas di tanggal 3 September juga diperingati sebagai Palang Merah Indonesia, kamu pun juga bisa ikut serta meramaikan donor darah di RRI. Jadi kamu bisa datang kemudian donorin deh darah kamu, yang juga ini adalah bagian bentuk kepedulian untuk bisa membangun kebersamaan, kepedulian untuk bisa membantu sesama. Jadi kalau teman Pro 2 yang selama ini pengen sedekah, pengen berbagi, pengen membantu, selalu nunggu kaya dulu, jangan teman Pro 2 ya. Kalau bisa dalam hal kecil seperti ini kita bisa ikut serta untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Selain itu teman Pro 2, buat kamu yang mungkin lagi santai, yang lagi ada di perjalanan, yang lagi beraktivitas di rumah, kamu pun juga bisa tetap stay di 89,5 FM. Selain di radio, kamu juga bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia. Bisa jangkau dari aplikasi RRI Digital. Download aja dari sekarang ya aplikasi RRI Digital yang tersedia dari Play Store ataupun App Store, dan nikmati keseruan dari satu aplikasi RRI Digital.

Satu jam ini teman Pro 2, aku mau ajak kamu untuk ngebahas salah satu hal ya di sesi Insight Inspirasi Pagi Terup to Date. Nah buat kamu nih bestie-bestie, sebenarnya ketika kita ngomongin soal circle, pernah gak sih teman Pro 2 kamu tuh gak mau ikut-ikutan? Tapi akhirnya kamu tuh bilang ya udah deh ikut, cuma karena takut dibilang gak asik sama circle sendiri. Misalnya ketika teman ngajak nongkrong, kamu tuh sebenarnya pengen pulang dan juga pengen rebahan aja di rumah, tapi karena takut kalau nggak ikut nanti dianggapnya menjauh, akhirnya tetap berangkat aja, tetap ngegas aja akhirnya. Atau teman-teman yang lagi punya tren tertentu, semuanya ikut. Kamu sebenarnya biasa aja sih gitu ya, dalam hati seperti itu, tapi akhirnya ikut juga supaya nggak jadi satu-satunya yang beda sendiri. Nah selain itu teman Pro 2, sebenarnya ingin diterima sama circle itu wajar. Kita semua juga pasti punya keinginan untuk merasa diterima dan gak dikucilkan. Tapi yang perlu diperhatikan teman Pro 2 adalah ketika kita itu selalu sering gitu ya melakukan sesuatu bukan karena memang mau dari diri kita sendiri, tapi karena takut penilaian orang lain. Benar gak tuh teman Pro 2? Karena itu salah satu hal yang relate banget yang ada di circle kita teman Pro 2. Ketakutannya ya muncul dari pikiran ataupun hati kita sendiri sebenarnya. Karena jadi bagian dari circle bukan berarti harus selalu melakukan hal yang sama. Ada juga yang berbeda mungkin teman Pro 2. Tapi kalau dalam kondisi yang memang gak bisa dipaksakan, kamu pun juga tidak selalu menyamakan seperti circle kamu, ya udah gak apa-apa, sebenarnya bisa aja ditolak gitu ya. Aku nantikan gabungan kamu teman Pro 2. Aku mau ngajuin satu pertanyaan buat kamu. Pernah gak sih ikut-ikutan biar kamu gak dianggap gak asik sama circle sendiri?

Kamu pengen ngerasain hidup di atas awan? Coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lagi teman Pro 2 masih bersama aku Vita Karina di sini. Coba jujur sama diri kamu sendiri. Dari beberapa hal yang pernah kamu lakukan bareng sama circle kamu, mana yang benar-benar kamu mau dan mana yang cuma karena takut dianggap enggak asik? Paling banyak yang mana nih? Yang emang mengikuti kata hati atau justru karena ikut-ikutan? Nah sekarang aku pengen tahu bagaimana tanggapan dari teman Pro 2 dulu ya. Aku bacain dari teman Pro 2 yang sudah bergabung di Instagram Pro 2 Jember pagi hari ini. Dari salsa.nna. Kalau aku biasanya ikut ngobrol walaupun sebenarnya gak ngerti topiknya. Takut kalau diem malah dianggap gak nyambung. Tapi lebih ngeri juga sih kalau misal kamu tuh tiba-tiba nyamber aja gitu, ngomong juga gitu ya. Tapi sebenarnya kamu gak tahu arah topiknya bagaimana. Daripada cuma pura-pura ngerti ya, kalau aku sih, kalau aku pribadi lebih baik diem dan juga dengerin atau kasih ekspresi tertentu. Kayak misal ekspresi anggukan ataupun juga ikut tertawa mungkin. Seperti itu ya. Daripada makin kelihatan gak nyambung kalau kita tiba-tiba ikutan ngomong. Daripada teman Pro 2 pura-pura ngerti tapi sebenarnya gak ngerti, justru itu yang kelihatan banget akhirnya. Bisa jadi malah membuka obrolan yang baru dan membuka pemikiran dari circle kamu kalau kamu sebenarnya gak mengikuti topik apa yang lagi dibahas. Kemudian masih dengan teman Pro 2 yang selalu ikut bergabung ya. Kali ini dia beralih ke Instagram. Karena biasanya kan Kak Fajar nih dari WhatsApp Pro 2. Tapi mungkin pas waktu cek-cek Instagram ya. Jadi ikutannya dari Instagram Pro 2 Jember. Dari Fajar Ramadan. Aku sering bilang iya kalau diajak pergi. Padahal sebenarnya pengen di rumah. Tapi ya mau gak mau akhirnya aku ngikut aja. Coba deh teman Pro 2, mulai dari sekarang itu belajar untuk membedakan aku mau dan juga aku takut mengecewakan mereka. Dua hal itu sebenarnya beda banget teman Pro 2. Sebenarnya bukan hanya mengistimewakan circle kamu aja, tapi kamu juga sekali-sekali harus mengikuti kata hati kamu. Kalau kamu mengatakan tidak, ya udah tidak aja teman Pro 2. Aku kasih tips ya buat teman Pro 2 yang sering banget tertekan dari circle kamu. Yang pertama, kamu tuh harus banget mengenali alasan kamu. Alasan misal kamu gak mau ikut itu karena apa? Tanya ke diri kamu sendiri. Aku melakukan ini karena memang mau atau karena takut gak diterima. Jadi bedain dua hal itu sebenarnya teman Pro 2. Kemudian kamu juga harus belajar untuk bilang tidak. Gak harus galak, tapi kamu bisa mengucapkan hal itu dengan cara yang sederhana ataupun juga dengan cara yang lebih asik lagi gitu ya. Kemudian jangan takut punya pilihan yang berbeda. Entah itu beda pendapat, beda hobi, beda gaya, beda pilihan. Itu semua wajar aja teman Pro 2. Jangan terlalu takut sama circle kamu. Kemudian jangan selalu mencari validasi. Kita itu gak bisa membuat semua orang selalu setuju dengan keputusan kita. Jadi lakukan versi terbaik kamu. Kalau misal kamu punya pendapat yang berbeda, maka lakukan. Yang penting itu tidak merugikan circle ataupun orang-orang di sekitar kita. Kemudian perhatikan respon dari circle. Kalau sekali-sekali kamu menolak, langsung dapat hal yang kurang enak gitu ya dari teman kamu, atau mungkin kamu harus dievaluasi tiba-tiba begitu saja dari circle kamu, ya berarti

kamu sakit, atau ketika kamu lagi capek, atau ketika kamu lagi ada kegiatan tertentu yang memang urgent, itu bisa kamu sampaikan alasannya karena apa. Kemudian bisa aja kalian dulu aja, aku gak ikut kali ini karena aku baru pulang sekolah, mungkin kayak gitu. Jadi ada banyak versi ya yang bisa kamu pakai, opsinya juga banyak, dengan cara-cara sederhana dan juga masih dengan cara yang menghargai satu sama lain. Gak langsung frontal, gak langsung galak ya, tapi kamu bisa ikuti cara-cara tadi teman Pro 2 biar nanti circle kamu bisa memahami kamu lagi sibuk, kamu lagi gak bisa itu karena apa. Semuanya itu bisa dipahami dari cara kamu mengungkapkan.

0: pembukaan resto barunya Rina rame banget ya. Ah, mampir ah.
1: Eh, Bejo, kebetulan kamu mampir nih. Kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
0: Wah, mana menunya Rina? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce, 50.000. Vegetables cooked in coconut milk, 50.000 juga. Waduh, Rin, mosok ganti nama ke Menggir segini jadi mahal harganya. Wong ya sama aja, gaduh-gaduh. Lodeh, iso-iso wae kamu, Rin.
2: Hai, tahukah kamu? Kamu, jerapah adalah hewan darat dengan leher paling panjang di dunia. Meskipun memiliki leher yang sangat panjang, jumlah tulang leher jerapah ternyata sama dengan manusia, yaitu 7 ruas. Hanya saja, ukuran tiap ruasnya jauh lebih besar sehingga membuat leher jerapah tampak sangat panjang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, ternyata teman Pro 2, FOMO itu bukan berarti kamu ikut-ikutan beli suatu barang gitu ya, tapi bisa aja FOMO karena pengaruh dari circle kamu. Bukan hanya soal barang, tapi soal kemauan gitu ya, kemauan yang sebenarnya itu bukan timbul dari hati kamu, karena ikut-ikutan itu tadi ya teman Pro 2. Oke, ada juga yang sudah bergabung, dia kirim voice note di WhatsApp Pro 2. Kita dengerin bareng yuk bagaimana untuk tanggapan yang sudah masuk dari Kak Lisa di tanggal 3 September kali ini. Ini dia teman Pro 2.
1: Halo guys, nama aku Lisa. Jika aku ditanya, pernah gak sih kamu merasa harus ikut-ikutan sesuatu biar gak dianggap gak asik sama circle? Gimana cara kamu mengatasinya? Jawaban aku, pernah. Kadang kita merasa harus ikut-ikutan sesuatu biar tetap diterima dan gak dianggap gak asik sama temen. Tapi aku mengatasinya dengan belajar lebih percaya diri sama pilihan sendiri. Kalau sesuatu memang gak sesuai dengan prinsip atau bikin gak nyaman, aku berani bilang enggak dengan cara yang baik. Menurutku, teman yang baik harusnya bisa menghargai pilihan kita tanpa harus memaksa.
0: Oke, teman Pro 2 itu tadi untuk gabungan yang sudah masuk ya dari Kak Lisa. Jadi sebenarnya ketika kita itu memang gak bisa ataupun gak mau, ya menolak dengan cara yang baik. Bener, aku setuju banget, sepakat kali ini ya. Dan juga kita harus bisa mengungkapkan, bahkan juga circle kita pun juga harus bisa memahami sebenarnya bahwa kita tidak selalu bisa atau tidak selalu mau. Begitu ya, begitu juga sebaliknya teman Pro 2, ketika kamu ada di satu circle dan teman kamu gak bisa ataupun gak mau, ya jangan memaksakan juga. Karena kalau di posisi itu kamu pun juga bingung gitu ya. Nah, setelah dengar cerita tadi teman Pro 2, ternyata banyak juga yang pernah melakukan sesuatu cuma karena takut dianggap gak asik. Selalu ada yang seperti itu. Padahal menjadi teman yang menyenangkan bukan berarti harus selalu bilang iya, selalu yes-yes aja. Kamu tetap bisa seru teman Pro 2, tetap bisa punya circle, tetap bisa menikmati pertemanan sambil tetap punya batasan ataupun pilihan sendiri. Sebenarnya dari sini tuh yang paling penting adalah komunikasi dan juga saling menghargai. Cara kamu untuk mengungkapkan ketika kamu bisa ataupun gak bisa itu seperti apa. Bahkan ketika tidak bisa ataupun menolak dengan cara yang baik-baik saja. Tetap bisa menghargai orang lain, komunikasinya juga dengan baik-baik. Kalaupun kamu gak bisa ikut, sampaikan dengan baik ya teman Pro 2. Sekali lagi, kalau teman kamu juga menolak ajakan kamu, jangan langsung menganggap mereka berubah begitu saja. Karena ya kondisional sih sebenarnya, kembali lagi dengan kesibukan seseorang, kegiatan tertentu ya. Karena pertemanan yang sehat bukan tentang harus selalu bersama, tapi bagaimana tetap bisa saling menghargai meskipun sesekali punya pilihan yang berbeda. Jadi nih besti-besti aku, dimanapun kamu berada ya, gak semua ajakan itu harus diterima dengan biar terlihat asik gitu ya. Kadang justru berani bilang enggak dulu, ini adalah cara kita untuk menghargai diri kita sendiri. Karena teman yang tepat gak akan membuat kamu merasa harus menjadi orang lain supaya tetap dianggap bagian dari mereka. Sekarang teman Pro 2, giliran kamu nih, kembali lagi ke diri kamu. Kamu mau berani bilang tidak atau justru terus-terusan tertekan dalam circle kamu? Aku Vita Karina, terima kasih buat kebersamaannya teman Pro 2. Dan sesaat lagi buat kamu yang masih stay di 89,5 FM, kamu tetap bisa nikmati siaran Pro 2 barengan sama Irza Diharjo ya, yang pastinya bakal menemani kamu dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore nanti. Yang mau request lagu nanti ya di jam 10 teman Pro 2, kamu bisa request lagu kesukaan kamu langsung by WhatsApp Pro 2 ataupun dari Instagram Pro 2 Jember. Tapi nanti di jam 10 teman Pro 2 ya. Selamat melanjutkan aktivitas kamu teman Pro 2. Happy selalu buat kamu dan tetap stay di Pro 2, teman terbaik kamu, and bye-bye.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kucing memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Saat terjatuh, kucing biasanya bisa memutar tubuhnya di udara sehingga mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Kemampuan ini dikenal sebagai righting reflex dan mulai berkembang sejak kucing masih kecil.

0: adik kita sama-sama sampah.
1: Kita emang sama-sama sampah, tapi kamu tuh sampah organik, mudah terurai di alam. Harusnya kamu kumpul sama kertas, sisa makanan ataupun rerumputan. Bukannya kumpul sama aku. Plastik sampah anorganik. Aku sulit buat terurai daun.
0: Terus kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan, seperti kita berdua.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Teman terbaik.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang China kirim gelombang kedua bantuan ke Nepal. Berikutnya tentang Kementerian PU gandeng BRIN Kemenhan kembangkan air laut jadi air bersih. Dan informasi ketiga tentang KPK evaluasi tata kelola Pemkab Banyuwangi. Dan Info Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. China kembali mengirim bantuan kemanusiaan ke Nepal setelah banjir bandang dan juga longsor di wilayah perbatasan kedua negara. Bantuan gelombang kedua mencakup drone peralatan pengujian DNA, alat pemurnian air, dan juga perlengkapan penerangan. Sebelumnya, 50 ton bantuan dari China telah tiba di Kathmandu, sementara tim ahli DNA juga akan dikirim ke lokasi bencana. Hingga 1 September, korban tewas akibat longsor di Nepal mencapai 1.056 orang, sementara 4.247 orang masih hilang, termasuk 590 warga asing dari 39 negara. Lebih dari 10.000 orang telah diselamatkan, dan China juga mengarahkan lebih dari 2.100 personil, kendaraan, dan juga peralatan untuk membantu operasi pencarian dan juga penyelamatan. Kementerian Pekerjaan Umum berencana mengundang BRIN dan juga Kementerian Pertahanan untuk mengembangkan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan teknologi tersebut nantinya bisa dipasang di sejumlah kecamatan dan juga desa yang membutuhkan sumber air bersih. Selain penyediaan alat, pemerintah juga akan menyiapkan masyarakat agar mampu mengoperasikan dan juga merawat teknologi tersebut. Langkah ini dilakukan agar fasilitas bisa digunakan secara optimal dan juga berkelanjutan, bukan hanya dipasang lalu rusak dalam waktu singkat. KPK mengevaluasi tata kelola pemerintahan Kabupaten Banyuwangi melalui rapat koordinasi dan juga evaluasi pada 1 September 2026. Evaluasi ini menjadi agenda rutin untuk memperkuat pencegahan korupsi sekaligus menindaklanjuti rekomendasi KPK sebelumnya. Kasatgas Koordinasi dan juga Supervisi Wilayah 3 KPK Wahyudi menyebut Banyuwangi termasuk daerah yang cepat menindaklanjuti rekomendasi, terutama dalam menutup celah resiko korupsi. Sementara Bupati Banyuwangi, Puk Fistiandani, mengatakan evaluasi tersebut menjadi pengingat agar seluruh program pemerintah berjalan tepat sasaran dan juga sesuai regulasi. Pemkab dan juga DPRD Banyuwangi juga berkomitmen terus menindaklanjuti rekomendasi KPK. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 di Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang nih, selamat hari Kamis ya. Semoga Kamis kamu manis seperti penyiarnya tentunya. Dan juga pendengarnya juga dong. Nah, ketemu lagi sama Ijel teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist edisi Kamis 3 September 2026. Udah September aja teman Pro 2, udah jalan 3 harian ya. Gimana finansial kamu? Udah boncos kah? Baru 3 hari masa udah bocor kemana-mana sih teman Pro 2? Jangan dong. Kita lakukan ya September ini untuk financially freedom teman Pro 2. Kalau enggak freedom, yang penting mental health-nya bagus ya. Enggak apa-apa, enggak freedom-freedom banget finansialnya. Nah teman Pro 2 ya, di hari Kamis ini boleh banget kamu request lagu-lagu favorit kamu dari mancanegara maupun dalam negeri lewat WhatsApp-nya Pro 2. Boleh nih di 081559708950 ataupun di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow dulu, cek IG story terbarunya ya, di situ ada question box, silahkan ketik-ketik requestan kamu dan salam-salamnya juga boleh teman Pro 2. Sampai nanti ya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selain muterin lagu-lagu favorit kamu, aku bakal ngasih informasi seputar updatean musik dari dalam dan juga luar negeri. Jadi tetap stay tune aja ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan di masa kolonial, satu nama ini mencatat sejarah penting di dunia medis Indonesia. Ia adalah Mary Thomas, lahir pada 17 Februari 1896 di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara. Mary dikenal sebagai dokter perempuan pribumi pertama di Hindia Belanda. Setelah lulus dari Stovia di Batavia pada tahun 1922, ia menjadi salah satu perempuan pertama yang diterima di sekolah kedokteran tersebut dengan dukungan beasiswa dari organisasi perempuan saat itu. Selama berkarir, Mary Thomas fokus pada bidang kebidanan dan kesehatan perempuan, serta aktif memberikan pelayanan medis bagi ibu dan anak. Ia juga berperan dalam mengenalkan metode kesehatan reproduksi modern di Indonesia pada masanya. Ia juga pernah bekerja di beberapa rumah sakit dan lembaga kesehatan, termasuk di wilayah Sumatera, serta berkontribusi dalam pendidikan tenaga kesehatan perempuan. Mary Thomas wafat pada 10 Oktober 1966. Namanya dikenang sebagai pelopor yang membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk masuk ke dunia kedokteran.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia.

Ada satu lagu dari Miley Cyrus nomor 2 dengan End of the World nih. Nah, ada kabar terbaru juga dari penyanyi asal Amerika Serikat ini ya, yang mengumumkan album terbarunya yang berjudul Best Persuade nih nomor 2. Album tersebut dijadwalkan rilis pada 18 September 2026 melalui Atlantic Record, dan pengumumannya disampaikan Miley lewat unggahan di Instagramnya. Dan dia juga menyebutkan musik punya kekuatan untuk mempengaruhi, menemani, dan juga menjadi bagian dari berbagai pengalaman dalam hidupnya. True, bener banget nih Tung Pro 2. Dan Best Paradise ini akan berisi 10 lagu dengan sejumlah kolaborasi juga nih. Jadi bukan Miley doang ya yang nyanyi, dari antaranya bersama grup dan juga model ada Andrew White, terus ada musisi dari Mike Snow juga. Beberapa lagu yang masuk dalam album ini antara lain ada Different Religion bersama model aktris Let's Get Married, Orbit, terus ada Aftermath juga sampai dengan Red Light dan juga Neon Sign yang menampilkan Andrew White. Nah, gak cuma menyiapkan

album barunya, Miley juga bakal kembali naik panggung nih. Dia dijadwalkan tampil dalam dua pertunjukan di Hollywood Bowl Los Angeles pada 16 Juni dan juga 18 Oktober 2026. Sebelum pengumuman resmi albumnya, Miley sebenarnya udah sempet ngasih spill-spillan dikit gitu tuh Pro 2 lewat sampul Los Angeles Time ya, gambar yang sama kemudian digunakan di situs resminya. Jadi buat penggemar Miley Cyrus ataupun kamu Pro 2, September bakal jadi bulan yang ditunggu karena Best Persuade ini resmi dirilis 18 September 2026 nih. Lanjut Om Pro 2, aku bakal bacain requestan Om Pro 2 yang sudah masuk nih. Ada Farida yang katanya request lagunya Anggi yang Percuma, Anggi Devaki ya, Anggis Devaki yang Percuma. Karena juga lagi rame juga kan Tom Pro 2, ini lagu baru rilis kayaknya tahun kemarin juga, tapi memang ciptaan dan juga lagu aslinya tuh dari Mahalini, tapi Mahalini juga udah ngeluarin versi terbarunya nih. Ini ada agak-agak rame sedikit kemarin itu. Jadi ya udah deh aku puterin lagi yang versi Anggisnya ya. Siapa tahu nanti ada kejutan baru, mungkin malah kolaborasi ya kan Mahalini sama Anggisnya, yang plot twist sekali. Terus ada juga nih siapa nih? Dina katanya mau request oleh yang lagu lagi viral Kak di TikTok nih, Kita Lewati Berdua by Overnight. Ya udah langsung aja Om Pro 2, aku puterin lagunya Anggis yang Percuma, terus dilanjut Kita Lewati Berdua by Overnight, spesial buat Om Pro 2.

0: mendengar kata Bromo, yang terbayang mungkin lautan pasir dan juga sunrise. Tapi di balik keindahan Gunung Bromo, ada suatu tradisi besar masyarakat Tengger yang disebut Yatnya Karo. Yatnya Karo adalah hari raya utama suku Tengger. Perayaan ini digelar setiap tanggal 15 bulan Karo berdasarkan kalender Saka, sistem penanggalan yang sudah digunakan di Nusantara sejak abad ke-8 Masehi. Bagi masyarakat Tengger, Karo menjadi penanda pergantian tahun adat sekaligus momen untuk menghormati leluhur. Rangkaian upacara berlangsung sekitar 2 minggu. Diawali ritual di pura desa yang dipimpin dukun adat, dilanjutkan doa bersama dan juga persembahan. Salah satu bagian paling khas adalah tari sodoran. Tarian sakral yang dimainkan berpasangan sebagai simbol asal-usul dan keberlanjutan kehidupan manusia. Selain ritual keagamaan, Yatnya Karo juga menjadi momen silaturahmi. Warga saling berkunjung, mempererat hubungan keluarga, dan menjaga kebersamaan. Tradisi ini terus dilestarikan sebagai identitas budaya masyarakat Tengger hingga sekarang.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, pasti iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Setelah sekitar 10 tahun berkarir bersama NCT, Mark Lee ini siap membuka babak baru sebagai soloist nih, teman Pro 2. Nah, Mark ini akan merilis lagu terbarunya berjudul My Friend pada 10 September 2026. Dan pengumuman ini disampaikan agensinya yaitu Upper Room pada Rabu kemarin 2 September 2026 sekaligus membuka rangkaian promosi untuk comeback tersebut nih. Bersamaan dengan pengumumannya, Mark juga merilis video teaser untuk My Friend ini. Teasernya punya nuansa sinematik dengan perpindahan visual dari suasana perkotaan menuju berbagai pemandangan alam. Nah, di awal video, Mark ini terlihat memandang kota dari balik jendela. Setelah itu, visual berganti ke hamparan bunga, hutan, sampai padang rumput dengan cahaya matahari terbenam nih. Konsep ini membawa nuansa back to basic dengan fokus pada emosi yang terasa lebih natural memprodua. Menjelang akhir teaser, Mark ini terlihat berlari bebas sebelum muncul siluet dirinya di depan kobaran api. Dan perjalanan baru ini datang setelah Mark mengakhiri aktivitasnya bersama ini agensi yang lama ya, SM Entertainment dan juga NCT pada April 2026, termasuk aktivitas bersama NCT 127 dan juga NCT Dream nih. Jadi memang benar-benar lost gitu memprodua, lost kontak ya, dan juga putus hubungan sama SM dan juga NCT nih. Berarti wah, bener ya, bener-bener keluar ya. Kalau kebanyakan idol tuh masih keluar agensinya, tapi masih bernaung, masih dalam grup yang sama gitu tuh Pro 2. Tapi ini benar-benar putus dari NCT dan juga SM nih si Mark ini. Dan dalam surat untuk penggemar, Mark juga menyampaikan terima kasih atas perjalanan panjang yang sudah dilalui, sekaligus keinginannya mengeksplorasi arah musik dan juga impian pribadinya. Nah, My Friend akan dirilis 10 September pukul 11 waktu Indonesia Barat di berbagai platform ya. Jadi buat teman Pro 2 ataupun buat penggemar Mark, tinggal hitung mundur aja ya, tinggal beberapa hari yang lumayan ya, 7 hari yang semingguan lah teman Pro 2. Kalau kamu memang pengen menunggu ya, kita cek dulu deh teaser-teasernya aja. Biasanya tuh lebih dekat ya, ada countdown gitu teman Pro 2. Entah itu teaser, entah itu foto ya, jadi ditunggu aja. Nah, selain menunggu Mark juga, aku masih menunggu teman Pro 2 untuk request nih. Aku bacain requestan teman Pro 2 yang sudah ada di WhatsAppnya Pro 2. Ada Amalia nih, selamat pagi, izin request Menjauh by Vanizazi. Terima kasih, siap. Terus ada Farisa Naur nih di Instagram, katanya request Cegil Nabila Takiyah. Siap, langsung aja aku puterin teman Pro 2, Vanizazi dengan Menjauh dan juga Nabila Takiyah dengan Cegilnya.

0: What we're looking for is how everything works. What makes everything work.
1: Pada abad ke-19, banyak orang percaya penyakit muncul karena udara buruk atau miasma. Namun, ilmuwan Prancis Louis Pasteur membuktikan hal yang berbeda. Lewat serangkaian eksperimen pada tahun 1860-an, Pasteur menunjukkan bahwa mikroorganisme atau kumanlah yang menyebabkan pembusukan dan juga penyakit. Salah satu percobaannya menggunakan labu berleher angsa untuk membuktikan bahwa kaldu tidak akan membusuk jika tidak terkontaminasi kuman dari udara. Dari penelitian ini lahir metode pasteurisasi, yaitu proses pemanasan untuk membunuh bakteri berbahaya pada susu dan juga minuman lain. Pasteur juga mengembangkan vaksin termasuk vaksin rabies pada tahun 1885. Penemuan teori kuman ini menjadi dasar ilmu mikrobiologi modern dan mengubah sistem kesehatan dunia, mulai dari kebiasaan mencuci tangan hingga pengembangan vaksin.
2: Itu orang itu.
3: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk, jangan, aku lagi rekam buat konten.
2: Ih, kok direkam sih, gimana?
3: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
4: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pro 2 FM.

Baru aja kamu dengerin lagu dari Yura Yunita yang nomor 2, yaitu dengan Inspirasi Diri nih. Ini ternyata Yura Yunita juga kembali dengan lagu terbaru berjudul Pertiwi nih, yang resmi dirilis Rabu 2 September 2026 kemarin, lengkap dengan video musiknya. Lewat Pertiwi, Yura mengangkat cerita tentang seseorang yang selama ini memilih diam, kemudian perlahan berani menyuarakan apa yang dirasakan dan juga diyakini. Tema yang dibawa cukup relate ya dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari rasa takut, kemarahan, ketidakadilan, sampai dengan keberanian untuk mengatakan kebenaran nih. Dan lagu ini ditulis oleh Doni Maulana dengan notasi dari Yura Yunita ya, dan juga aransemen musik oleh Iwan Popo. Doni ini, oh ini Doni tuh istrinya lagi, suaminya Yura Pak. Suaminya Yura teman Pro 2. Musiknya dibuat megah tetapi mempertahankan sisi emosional yang menjadi kekuatan utama juga nih untuk lagu Pertiwi ini. Yang menarik, Pertiwi gak dibuat dengan satu makna yang mutlak ya. Setiap pendengar bisa punya interpretasi sendiri, cerita sendiri ketika ngedengerin lagu ini, dan bisa dikaitkan dengan pengalaman pribadi, keluarga, terus orang yang milih diem aja, atau situasi ketika kita merasa diperlakukan gak adil. Nah, pesan yang ingin dibawa juga bukan soal harus selalu berani tanpa rasa takut, ya justru sebaliknya. Berani bersuara bisa dimulai ketika rasa takut itu masih ada. Nah, video musik Pertiwi juga dirilis bersamaan. Lalu Yura bekerja sama dengan sutradara Kathleen Malai dan juga koreografer Siko Setianto untuk menerjemahkan emosi lagu ke dalam visualnya. Dan Yura sendiri mengajak pendengar untuk enggak buru-buru mencari arti dari lagu ini ya, dengerin aja sampai selesai, beri ruang untuk diri sendiri, lalu perhatiin perasaan apa yang muncul setelah musiknya berhenti, karena bisa jadi Pertiwi ini punya makna yang berbeda untuk setiap orangnya, yaitu nomor 2 sesuai dengan interpretasi kamu nih pendengarnya. Yura Yunita, penggemarnya Yura Yunita, dan juga pendengar Pro 2 dong pastinya. Dan kemarin juga sempat ramai teman Pro 2 kan, dia konser ya kemarin itu naik naga. Naganya kepala 3 teman Pro 2. Keren banget, masih di atas gitu ya, naik di atas naganya dan suaranya masih stabil, keren, gokil pokoknya si Yura ini. Nah, kita lanjut aja nomor Pro 2, bacain requestan nomor Pro 2 yang sudah masuk di WhatsApp nih. Ada siapa kira-kira? Wow, banyak sekali. Ada Kak Mariani. Selamat siang kakak, semangat beraktivitas. Izin ya request Sumpah Mati Selina Grace kakak, terima kasih, siap. Terus juga ada siapa nih? Bentar teman Pro 2, ada Main katanya di WhatsApp. Halo Main, izin request lagunya Sabrina Leonor yang selesai ya, makasih banyak, siap. Terus ada juga nih, halo selamat pagi kak, semangat terus siarannya. Pasti dong harus semangat di hari Kamis ini. Terus kenalin aku Febri dari Palangkaraya. Wow, jauh sekali. Boleh banget nih diputerin lagunya Selina Grace katanya, yang judulnya Sumpah Mati. Titip salam ya buat keluarga di rumah. Salam buat Kak Febri ya yang ada di Palangkaraya, terus teman-teman dan buat pendengar setia. Stay safe guys, betul banget, untuk menjaga selalu kesehatan juga ya, dan juga jangan bakar-bakar dong Pro 2. Makasih banyak ya kakak, siap, terima kasih kembali. Terus ada juga nih Maria, ini beda Maria atau enggak nih? Oh beda Maria, yang satu fans base-nya Selina Grace ya, yang satu fansnya Sabrina Leonor nih. Pagi kak, aku Maria dari Berbinar, fan base-nya Sabrina Leonor, mau request lagunya berjudul Selesai. Makasih kak, siap. Terus siapa lagi nih? Oh ya, di WhatsApp-nya Pro 2 ya, bentar aku refresh dulu tuh Pro 2. Oh ya, ini ada selination.fm, Sumpah Mati Selina Grace ya. Oke, terus ada Kak Mariels, ini izin request Sumpah Mati by Selina Grace kakak, terima kasih banyak, siap. Terus ada Kripik ya, Sumpah Mati versi Selina Grace kak, siap. Langsung aja aku puterin deh buat kamu Tom Pro 2, yaitu Sumpah Mati Selina Grace dan juga Selesai by Sabrina Leonor.

0: Tahukah kamu? Tahukah kamu? Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Makanya, Thailand berhasil mempertahankan budaya dan sistem pemerintahannya sejak masa kerajaan hingga saat ini.
1: Ini suara anak-anak Indonesia.
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
1: Mereka berbicara tentang Indonesia.
3: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
4: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Lanjut, aku mau bacain requestan nih sama Pro 2 yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 2. Ada Kak Maulidah Silvia nih, katanya, "Kakak, request lagunya Backstreet Boys dong yang Shape of My Heart, Silvia." Nah, baik, langsung aja kayaknya ya aku puterin sama Pro 2 ya, spesial buat Kak Maulidah yang sedang beraktivitas di siang hari ini. Semoga juga diberikan kesehatan ya dan juga keberkahan, banyak cuannya di hari Kamis ini, apalagi tanggalnya masih muda teman Pro 2. Dan tentunya buat teman Pro 2 juga yang lagi dengerin Pro 2 RRI Jember dimanapun dan kapanpun kamu ya, karena pendengar Pro 2 ini ternyata banyak banget teman Pro 2, tersebar ya, ada dari Palangkaraya, ada yang dari Magelang, ada yang dari Jember juga, ada yang di wilayah Tapal Kuda teman Pro 2. Pokoknya apapun kegiatan kamu, semoga semuanya dilancarkan dan juga diberi kesehatan nih. Spesial buat kamu Lydia, Shape of My Heart dari Backstreet Boys.

Teman Produa, kadang kita gelisah memikirkan rezeki. Padahal Allah telah menetapkan bagian setiap hambanya. Tugas kita adalah berikhtiar.

berdoa, dan juga menjaga jalan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat ke-6, "Tidak satupun makhluk bergerak di bumi, melainkan Allah yang menjamin rezekinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya Ruhul Kudus telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa seseorang tidak akan meninggal hingga rezekinya telah sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan iri kepada rezeki orang lain. Fokuslah memperbaiki ikhtiar, memperbanyak doa, dan juga menjaga kejujuran. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahinya, dan menjauhkan kita dari jalan yang tidak diridhoinya.

0: Irian Lady disematkan kepada Supeni Pujo Buntoro, diplomat Indonesia yang lahir di Tuban, Jawa Timur pada 17 Agustus 1917. Julukan ini muncul karena perannya yang aktif memperjuangkan pengembalian Irian Barat melalui jalur diplomasi. Pada era 1950-an, Supeni terlibat dalam berbagai misi luar negeri untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional. At the Asian African Conference, in another surprising development. Perannya menonjol saat Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, ketika Supeni menjadi satu-satunya perempuan dalam delegasi Indonesia dan ikut membangun jaringan diplomatik antar negara. Lewat diplomasi yang tegas dan konsisten, Supeni membantu menempatkan Indonesia sebagai negara yang aktif dan diperhitungkan di dunia internasional.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midazolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya mineral oil.
6: Kalau saya sodium lauren sulfat.
7: Saya etil paraben.
1: Dan kami adalah
8: kosmetik berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Nah, sebelum Pro 2 Hitlist berakhir nih, Tom Pro 2, aku mau bacain requestan Tom Pro 2 yang terakhir untuk edisi hari ini nih. Ada, ini pas banget. Ada Kak Asria Prilia yang request lagunya Mesahira di ujung minggu. Terus ada Kak Ed Widianti yang izin request lagunya Enggi Carvalho dengan Remuk nih. Siap, langsung aku puterin deh Tom Pro 2. Pokoknya terima kasih ya Tom Pro 2 yang sudah requestan. Kamu masih bisa request setiap harinya pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan gak cuman muterin lagu-lagu yang kamu request, nanti bakal ada informasi seputar updatean terbaru nih tentang musik-musik terkini, mau dari dalam negeri maupun luar negeri Tom Pro 2. Jadi pokoknya stay tune terus ya, tiap pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 12 siang ya. Jangan sampai ketinggalan. Itu adalah tempat kamu khusus untuk request-requestan. Nah, Tom Pro 2, Pro 2 Hitlist harus berakhir ya. Kita bakal move ke interval santai siang. Bakal ada informasi yang sudah aku himpun nih. Ada muda kreatif, terus sport zone juga tentang olahraga. Terus ada juga nanti hiburan juga, mungkin ada updatean film-film terbaru. Nah, stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Lagu terakhir di Pro 2 Hitlist ini ada Di Ujung Minggu by Mesahira dan juga Remuk by Enggi Carvalho.

0: FOMO, di balik nasi di piring kita ada padi hasil riset Indonesia yang membuat panen lebih banyak dan tahan hama. Yap, yaitu padi Inpari. Salah satu kontribusi besar Indonesia dalam dunia pertanian adalah pengembangan varietas padi unggul Inpari. Nama Inpari sendiri berasal dari singkatan Inbrida Padi Sawah Irigasi, yang menunjukkan fokusnya pada padi unggul yang cocok di sawah irigasi. Pengembangan varietas Inpari dilakukan oleh Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, bagian dari Badan Penelitian dan juga Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Varietas ini mulai diperkenalkan dan dilepas secara resmi sejak awal 2010 sebagai bagian dari upaya peningkatan produksi beras nasional. Beberapa varietas Inpari seperti Inpari 32 dan Inpari 43 Agritan GSR dirancang tahan hama, produktivitas tinggi, dan adaptif terhadap kondisi cuaca ekstrim, termasuk di musim kering dan hujan. Bahkan, varietas ini diekspor dan dijadikan rujukan di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Filipina dan Thailand, untuk meningkatkan ketahanan pangan. Menariknya, kini juga dilakukan pengembangan varietas seperti Inpari IR NutriZinc, yang kaya zinc untuk membantu meningkatkan gizi masyarakat dan menjadi bagian dari program nasional mengatasi stunting. Inpari adalah hasil riset teknologi pertanian Indonesia yang membantu petani mendapatkan hasil panen lebih baik dan mendukung ketahanan pangan nasional.
1: Berisik banget sih di luar.
2: Kok berisik? Seru tahu.
1: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
2: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
1: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tentu pahlawan aku. Hiya-hiya tembak.
2: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
1: Jangan gitu dong. Kak tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
2: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
1: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

Masih bareng Ijel sama Pro 2 di, kalau ini kita move ya ke santai siang nih. Dimana ada 3 interval tentunya. Yang pertama adalah muda kreatif, dimana aku bakal ngasih informasi seputar ada kuliner juga, terus ada UMKM, dunia kreatif juga sama Pro 2. Terus di interval kedua nanti ada Sport Zone, dimana bakal aku kasih updatean-updatean terbaru soal olahraga dari berbagai cabang olahraga, tentunya dari dalam negeri dan juga luar negeri nih. Dan terakhir itu ada ini, apa ya, aku lupa lagi. Di interval terakhir kita bakal ngasih informasi seputar dunia hiburan nih. Entah ada updatean film terbaru, musik terbaru juga teman Pro 2. Pokoknya di sini aja, santai-santai aja nemenin kamu di siang hari ini. Entah itu mau makan siang, mau istirahat dulu ya teman Pro 2. Karena di hari Kamis ini biasanya udah diserbu dengan berbagai deadline ya, deadline kerjaan, deadline semuanya teman Pro 2. Pokoknya tetap semangat di siang hari ini. Dan juga jangan lupa untuk selalu minum air putih, karena kemarin ya teman Pro 2 di siang hari kayak begini itu panas banget di Jember. Nah ini kayaknya sama juga di Jember, panas banget. Nah penting banget untuk selalu hidrasi tubuh, dan juga jangan lupa apply dan juga reapply sunscreen buat kamu. Jadi tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas mur ban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Udah bolong, belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yahya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kos kaki Yahya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yahya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yahya sepeda ya, Ma.
2: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yahya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Potensi Laut Banyuwangi kembali menarik perhatian investor dari luar negeri nih. Kali ini perusahaan asal Tiongkok, Mata Ekologi, tertarik mengembangkan budidaya tiram atau oyster di Banyuwangi, Tumum Pro 2. Rencana tersebut disampaikan saat jajaran Mata Ekologi bertemu Bupati Banyuwangi ya, Ipuk Fistian Dani. Yang menarik investasi ini nggak cuma ngejar produksi aja. Mata Ekologi membawa konsep Blue Industry, yaitu pengembangan ekonomi kelautan yang tetap memperhatikan lingkungan dan juga melibatkan masyarakat lokal. Nah, rencananya pengembangan tiram dilakukan dari budidaya sampai dengan pengolahan nih. Bahkan cangkang tiram nantinya bisa dimanfaatkan menjadi produk bernilai tambah, salah satunya adalah pupuk. Dan bagi Banyuwangi, investasi ini dinilai punya beberapa potensi manfaat, mulai dari membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, sampai dengan meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Direktur Utama Mata Ekologi Wang Yongming ini menyebutkan kondisi Banyuwangi untuk ini cukup mendukung ya untuk budidaya tiramnya, mulai dari kondisi perairan, iklim, suhu, sampai dengan ketersediaan sumber daya manusianya. Banyuwangi juga disebut sebagai lokasi pertama yang dipilih Mata Ekologi untuk rencana investasi mereka di Indonesia. Namun yang menjadi perhatian bukan hanya nilai investasinya, pemerintah daerah dan mitra investor juga menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan juga keterlibatan masyarakat lokal. Kalau rencana ini berjalan, tiram nantinya bukan cuma dilihat sebagai hasil budidaya, tapi juga bisa berkembang menjadi bagian dari industri kelautan yang punya nilai ekonomi lebih tinggi bagi banyak.

0: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
1: Pus, Pus, sini Pus, aduh lucunya.
2: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tom Produce punya produk lokal yang keren tapi pasarnya nih masih itu aja. Nah, pemerintah mendorong pelaku UMKM Indonesia nih untuk mulai melihat peluang yang lebih luas termasuk pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengajak pelaku UMKM enggak cuman menunggu pembeli dari luar negeri datang nih. Justru pelaku usaha perlu mempersiapkan diri dan juga aktif menjemput peluang pasar global. Hal ini disampaikan oleh Helvi ya dalam webinar RRI Fest bertema UMKM tembus pasar global hari ini Tom Produce, Kamis 3 September 2020. Nah, menurut Helvi ada 3 kunci penting nih supaya UMKM bisa naik kelas dan juga bersaing di pasar internasional, yaitu teknologi, kemitraan, dan juga akses pasar. Teknologi bisa membantu meningkatkan produktivitas dan juga inovasi, lalu kemitraan ini bisa memperkuat skala usaha sekaligus membantu memenuhi standar juga. Sementara akses pasar dibutuhkan supaya produk nih udah siap benar-benar bisa bertemu dengan konsumen yang lebih luas lagi. Lalu ada Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, yang juga menyebut terbukanya kerja sama Indonesia dengan berbagai negara menjadi peluang untuk membuka produk lokal goes global. Dan Gecraft sendiri disebut telah bekerja sama dengan 12 negara terpilih dan pelaku UMKM juga didorong nih berkolaborasi dengan Gecraft di daerah masing-masing untuk mengembangkan produk yang punya daya saing. Jadi kalau punya produk lokal jangan cuma berpikir yang penting laku di sekitar kita aja deh gitu tuh produk. Mulai lihat peluang aja lebih jauh, lalu perkuat kualitas juga, manfaatkan teknologi, bangun jaringan, dan siap memenuhi standar. Karena pasar global sudah terbuka, tinggal bagaimana UMKM Indonesia siap masuk dan juga bersaing di pasar global.

0: Tahukah kamu, self-healing tidak selalu berarti pergi jauh atau melakukan hal besar. Kadang, self-healing justru hadir dalam hal-hal sederhana, seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati momen tanpa terburu-buru, atau sekedar diam tanpa harus menjelaskan apapun ke orang lain. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering lupa bahwa diri kita juga butuh jeda. Tidak semua luka harus langsung sembuh hari ini, dan tidak semua rasa harus dipaksakan hilang. Self-healing adalah tentang memberi ruang, bukan memaksa. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk istirahat sejenak, menjauh dari keramaian, atau hanya ingin tenang dengan diri kamu sendiri, itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu sedang belajar menjaga dirimu dengan lebih baik.
1: 'Duh, pengen tidur nyenyak. Kok susah ya? Apa gara-gara mainan HP terus ya? Jadi insomnia gini.
2: Siapa yang masih suka begitu? Ngajak HP ke tempat tidur, HP-an sambil tiduran. Hati-hati loh, bermain HP menjelang tidur pasti akan mengganggu jadwal tidur kita. Nah, besoknya konsentrasi kita pasti terganggu juga. Bagaimana kalau mulai hari ini kita simpan HP jauh-jauh yuk dari tempat tidur? Karena menurut WHO, meletakkan HP di dekat tubuh kita saat lagi tidur menyebabkan radiasi elektromagnetik dari HP berpotensi meningkatkan resiko kanker dan gangguan otak bagi kita. Pengen bisa tidur lebih nyenyak dan sehat? Berangkat tidurnya gak usah bawa HP.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tadi udah aku kasih informasi seputar UMKM ya Tumpro 2 buat kamu yang memang cari-cari ya rekomendasi UMKM-UMKM mau go internasional ya, itu tadi sudah aku kasih nih. Dan kita bakal move ke interval kedua di Santai Siang kali ini, yaitu bakal aku kasih updatean terbaru dari olahraga nih Tumpro 2, ada dari volley. Terus nanti ada juga sepak bola, badminton dan segala macamnya. Pokoknya komplit banget ya buat kamu, buat nemenin kamu di siang hari ini. Mungkin lagi makan siang ataupun mau cari-cari makan siang, boleh, pokoknya tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: kasih paham permainan tradisional. Ini dia, ular naga. Nah, permainan yang penuh tawa. Ular naga ngajarin kita tentang kekompakan dan juga kebersamaan. Lagu yang dinyanyikan juga bikin suasana makin hidup. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya yang sering banget main ular naga? Seru kan?
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Persiapan timnas voli putri Indonesia menuju Asian Games 2026 mulai masuk tahap pemusatan latihan nasional nih. PPPBVSI sudah memanggil 12 pemain untuk membentuk skuad yang akan bersaing di ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Ke-12 pemain ini terbagi ya dalam 5 posisi, yaitu 2 setter, 2 opposite, terus 3 middle blocker, 4 outside hitter, dan juga 1 libero. Untuk posisi setter ada Arneta Putri, terus juga ada Ajeng Nur ya. Sementara posisi opposite diisi Kansa dan juga Azahra nih. Kemudian ada Maradanti dan juga Chelsea dan Geonani Cahyaning Tias untuk posisi middle blocker. Nah, 4 outside hitter yang dipanggil adalah Mediol, wow, ada Mediol nih. Terus ada Ensandrina, Putri Nur Agustina, dan juga Tina Shiva Sabila Salim. Sedangkan posisi libero dipercayakan kepada Indah Guretno Dwi Margiani. Menariknya Jawa Timur menjadi penyumbang pemain terbanyak nih teman Pro 2 dengan 7 nama dari total 12 pemain yang dipanggil. Jawa Barat menyumbang 2 pemain, sementara DI Yogyakarta ya, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta, dan juga Jawa Tengah masing-masing 1 pemain. Untuk posisi pelatih, Marcos Sugiyama masih dipercaya memimpin timnas putri Indonesia dan ia akan mendukung jajaran official dalam proses persiapan menuju Asian Games 2026. Jadi ini baru awal persiapan setelah pemanggilan pemain. Tantangannya adalah membangun chemistry, terus menentukan komposisi terbaik juga, dan mempersiapkan tim menghadapi persaingan di Asian Games nanti teman-teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Taukah kamu? Beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
3: Nah, ada batu.
4: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
5: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
6: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
5: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
6: Ya, sebentar aja.
5: Gak usah, biarin aja.
6: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Tekan aja.
3: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
7: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Masih sama Ijat Memprodua di Santai Siang ya tentunya. Kita di interval kedua nih, yaitu Sport Zone Memprodua, di mana aku sudah tadi ngasih updatean di ini ya, dari bola voli teman Produa, bola voli ya. Nah, teman Produa, aku mau ingetin kamu juga nih, buat kamu yang memang mobile terus ya, kemana-mana pakai mobil ataupun keliling di tapal kuda, boleh banget dengerin RRI Digital nih, karena di RRI Digital tuh benefitnya banyak banget. Dari bikin playlist ya untuk nemenin kamu berkegiatan, entah itu lembur, terus juga apa, olahraga, kok jadi lupa ya. Terus banyak banget kegiatan kamu bakal ditemenin sama RRI ya, gak cuman Produa RRI Jember, tapi seluruh Indonesia nih, dari Sabang sampai dengan Merauke Tulung Produa. Terus ada juga nih podcast-podcast yang memang insightful banget buat kamu pantengin ya. Terus juga bisa kepo-kepo penyiar favorit kamu. Dan tenang aja, Tulung Produa di RRI Digital tuh gratis, 0 rupiah loh ya. Beda sama platform lainnya yang harus berlangganan, kalau di RRI Digital gratis. Makanya segera ya download RRI Digital sekarang juga, sudah tersedia di App Store dan juga Play Store dong.

0: Pernahkah kamu memperhatikan bintang yang terpasang di atas logo sebuah klub atau tim nasional sepak bola? Tradisi ini pertama kali populer pada tahun 1958 ketika tim nasional Brazil menambahkan sebuah bintang di atas lambangnya setelah menjuarai 1958 FIFA World Cup, gelar piala dunia pertama dalam sejarah mereka. Di level klub, salah satu yang paling berpengaruh adalah klub Italia Juventus yang pada tahun 1958 mulai mengenakan satu bintang setelah meraih 10 gelar Liga Italia. Tradisi ini kemudian diadopsi oleh banyak klub dan liga di berbagai negara. Jadi setiap bintang di atas logo jersey bukan sekedar hiasan, melainkan penanda sejarah kemenangan yang berhasil diukir sebuah tim.
1: Tapi lagi bokeh.
2: Kan bisa bayar bulan depan.
1: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
2: gampang, bayar nanti aja.
1: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
2: Kan bisa dicicil.
1: Tapi gajiku udah mepet.
2: Ayo, mumpung lagi promo loh.
1: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ada kabar baik nih sama Pro 2, datang dari Voli Pantai Indonesia. Pasangan Bintang Akbar dan juga Sofian Rahman berhasil mengamankan kemenangan kedua di AFC Beach Continental 2026. Bertanding di Shanghai, China, Rabu 2 September, Bintang dan juga Sofian menundukkan wakil Kazakhstan, yaitu Dimitri Yakovlev dan juga Abdul Majid Mukhammad, teman Pro 2, dalam 2 set langsung dengan skor 21-17 dan 21-15. Hasil ini membuat Bintang dan juga Sofian masih belum terkalahkan dalam 2 pertandingan fase grup E. Dan sebelumnya mereka juga berhasil nih mengalahkan pasangan asal Hong Kong, Wei Pulam dan juga Choi Kei Lo. Tapi perjalanan menuju posisi teratas grup belum selesai ya. Pelatih Timnas Voli Pantai Indonesia, Slamet Mulyanto, mengingatkan bahwa bukan cuma jumlah kemenangan yang penting, selisih angka juga bisa nih menentukan persaingan di klasemen. Terus menurut Slamet, menjadi juara grup punya keuntungan karena bisa membuka peluang bertemu lawan yang relatif lebih ringan di fase berikutnya. Nah, pertandingan penentuan jauh juara grup E bakal berlangsung Kamis hari ini, yang Pro 2 akan menghadapi pasangan Jepang Takashi dan juga Ikeda. Dengan 2 kemenangan yang sudah dikantongi, Bintang Sofian tentu punya modal positif, tinggal bagaimana mereka menjaga permainan, mengamankan poin dan juga menyelesaikan fase grup sebagai pemuncak nih. Kita tunggu perjuangan Bintang dan juga Sofian di AFC Beach Continental 2026 nih, teman Pro 2.

0: Jauh sebelum beton dan besi menjadi bahan utama bangunan, masyarakat Nusantara telah mengenal sistem fondasi yang disebut batu umpak. Bukti arkeologis menunjukkan penggunaan batu umpak sudah dikenal setidaknya sejak masa Kerajaan Mataram kuno, pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Batu ini digunakan sebagai alas tiang pada bangunan kayu yang berdiri di atas permukaannya. Dengan memisahkan tiang dari tanah, batu umpak membantu melindungi kayu dari kelembapan, rayap, dan pelapukan. Sistem ini juga membantu bangunan lebih lentur ketika terjadi getaran gempa. Teknologi tersebut terus digunakan pada masa Majapahit, abad ke-13 hingga ke-15, dan masih dapat ditemukan pada berbagai rumah tradisional Jawa hingga sekarang.
1: Wah, motor baru nih, Kado dari suami. Sayang banget dia sama keluarga. Kami tuh ya, akan berikan apapun untuk kebahagiaan keluarga dan anak-anak. Pendidikan, kasih sayang, kebutuhan, dan rasa aman. Mbak, tapi maaf ya, saya keburu antar anak saya les.
2: Kok buru-buru mbak, anaknya gak dipakein helm dulu?
1: Cuma deket aja kok, gak akan ada polisi nih.
2: Aduh mbak, bahaya.
3: Katanya mau yang terbaik, kok pakai motor anaknya gak dipakein helm? Pakai helm bukan karena ada polisi, tapi untuk keselamatan.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oh, tadi udah ada updatean ya dari dunia olahraga voli tahun Pro 2, ada voli pantai dan juga voli putri nih. Yang tadi voli pantai masih dalam turnamen ya yang sedang berlangsung untuk hari ini. Semoga sukses deh buat timnas putra ya, putra pantai. Timnas voli putra pantai untuk di ajang AFC Beach Continental nih 2026 dan juga persiapan untuk voli putri yang akan bertandang nanti di Asian Games 2026. Nah, kita bakal move nih teman Pro 2 di interval terakhir di santai siang kali ini. Bakal ada showbiz nih, di mana Ija nanti bakal memberikan informasi-informasi seputar updatean selebritis ya. Entah itu film, entah itu musik, ataupun ada gosip-gosip kah? Gak boleh dong ngasih info tentang gosip. Gak boleh ya, Tom Pro 2 harus valid dulu nih, baru kita siarkan tentunya. Pokoknya tetap stay tune aja Tom Pro 2 di santai siang sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Bayangkan, ada sebuah bioskop di Indonesia yang sudah berdiri sejak lebih dari 70 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih terus memutar film loh. Kira-kira di mana ya? Jawabannya adalah Bioskop Metropol yang dulu bernama Megaria di kawasan Cikini, Jakarta. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1949 dan resmi dibuka pada tahun 1951. Menariknya, Metropol dikenal sebagai bioskop tertua yang masih beroperasi di Indonesia. Bangunannya mengusung gaya arsitektur Art Deco yang elegan dan kini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Selama puluhan tahun, bioskop ini menjadi saksi perjalanan perfilman Indonesia. Mulai dari era film hitam putih, layar tancap yang populer, hingga teknologi bioskop modern yang kini kita nikmati.
1: Doraemon! Nobita! Aduh, Suneo! Kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
3: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
4: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
5: Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
3: Iya, jangan diulangi ya.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Roni Parulian siap membuka babak baru nih dalam perjalanan musiknya lewat album kedua berjudul Dunia dan Seisinya. Album ini menjadi kelanjutan ya setelah Roni merilis album pertamanya Rahasia Pertama pada 2025 lalu nih. Kali ini Roni membawa cerita tentang cinta, kehidupan manusia, dan juga berbagai warna yang ditemui dalam keseharian. Ada 10 lagu yang menjadi bagian dari album ini yang termasuk 2 single yang sudah lebih dulu rilis nih, yaitu What's Akhir Zaman dan juga Februari nih Pro 2. Kamu udah dengerin kan ya yang Awards Akhir Zaman nih, biasanya memang di request sama teman Pro 2 nih. Terus yang Februari juga udah mulai banyak yang request nih teman Pro 2. Dan pastinya buat penggemarnya Roni Parulian, jangan lupa untuk selalu request ya di Pro 2 Hitlist lewat ini WhatsApp-nya Pro 2 dan juga lewat WhatsApp-nya. Iya, WhatsApp dan juga Instagram dong. Setiap hari di Pro 2 Hitlist, yaitu di ini nomor Pro 2 pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setiap hari dong pastinya. Terus ya teman Pro 2, buat Roni album kedua ini juga menjadi tanda perkembangan dirinya sebagai musisi loh. Ia merasa nih sekarang lebih memahami arah musiknya yang ingin dibuat dan juga karya seperti apa yang ingin disampaikan kepada pendengar. Menariknya, latar belakang musik Roni ini juga ikut mempengaruhi ya album ini, dan ia mengaku tumbuh dengan musik budaya termasuk lagu-lagu Batak sekaligus banyak pendengarnya mendengarkan musik-musik lama juga. Untuk mengembangkan warna musiknya, Roni ini menggandeng sejumlah produser. Ada Krisna Trias, terus ada Lava Pratomo, terus ada Petra Sihombing, dan juga ada Randy Pandugo loh. Terus menurut Roni, benang merah dari 10 lagu ini di album ini ya adalah tentang cinta dan juga kehidupan manusia nih. Setiap lagu mencoba melihat bagaimana kehidupan punya cerita dan juga warna yang berbeda setiap harinya dong pastinya. Dan Dunia dan Seisinya dijadwalkan rilis mulai 4 September ya, besok banget nih teman Pro 2. Menariknya perilisan albumnya juga dibarengi penggalangan dana untuk masyarakat NTT melalui platform Kita Bisa nih. Nah, jadi bukan cuma album baru aja teman Pro 2 ya, Roni juga membawa cerita dan juga aksi sosial lewat karya terbarunya. Luar biasa sekali. Pokoknya ditunggu aja, apalagi buat kamu yang suka Roni Parulian ya. Ini fanbase-nya luar biasa gede sih. Jadi pastinya selain menunggu karya terbaru Roni, bisa sekalian berdonasi ya untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita di NTT teman Pro 2. Ini langsung aja aku puterin ya yang Februari Roni Parulian.

0: Di beberapa museum dunia, tersimpan benda-benda yang memiliki cerita menyeramkan. Salah satunya adalah boneka yang konon sering berubah posisi. Pengelola museum menjelaskan bahwa perpindahan itu biasanya terjadi karena pengunjung, petugas, atau proses perawatan koleksi. Namun, kisah yang beredar justru membuat benda tersebut semakin terkenal. Karena terkadang cerita di balik sebuah benda lebih menyeramkan daripada bendanya sendiri.
1: Loh, kerannya kok gak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

dunia sihir Harry Potter bakal kembali hadir nih, tapi kali ini lewat serial televisi produksi HBO. Trailer terbarunya udah rilis dan juga memperlihatkan wajah baru untuk karakter-karakter yang sudah sangat dikenal. Dominic McLaren ini tampil ya sebagai Harry Potter, sementara Lester Stout memerankan Ron Weasley dan juga Arabella Stanton sebagai Hermione Granger. Nah, dalam trailer tersebut ketiganya diperlihatkan nih saat pertama kali tiba di Hogwarts. Mereka menjalani upacara penyortiran asrama dan juga akhirnya masuk ke Gryffindor. Harry juga mulai mengenal berbagai tokoh penting di Hogwarts seperti Dumbledore, terus Profesor Snape, ada Profesor McGonagall dan juga Hagrid nih. Cuplikan kemudian memperlihatkan ya aktivitas mereka di sekolah, mulai dari kelas herbologi, terus ada ramuan sampai dengan mencoba olahraga sihir Quidditch. Nah, cerita lalu bergerak ke misteri batu bertuah, yaitu The Philosopher's Stone, yaitu nomor 2. Harry, Ron dan juga Hermione mulai menyelidiki rahasia tersebut dan juga menghadapi sejumlah rintangan. Trailer juga menampilkan beberapa adegan yang sudah familiar bagi penggemar seperti troll, lalu permainan catur sihir, jubah gaib dan juga cermin tarsah nih nomor 2. Serial ini akan mengadaptasi 7 novel Harry Potter karya J.K. Rowling dan direncanakan hadir dalam 7 musim.

sempat lihat nih Tom Pro 2 kemarin ya. Untuk beberapa cuplikannya nih memang terlihat ya yes, kayak ini sih, kayak filmnya sih. Kalau kamu udah nonton filmnya otomatis sama gitu. Ada beberapa scene yang sama. Cuma nanti mungkin ya didetailin ceritanya. Kalau film kan terbatas karena durasi dan sebagainya macamnya. Nah, mungkin di series ini kita bisa detail nih seperti apa karakternya, terus ada mungkin easter egg yang kita lewatkan di filmnya. Nah, bisa dijelaskan lewat ini seriesnya Tom Pro 2. Enggak sabar ya nunggunya karena udah bagus banget Tom Pro 2 dan juga makin sinematik. Terus ada wajah-wajah baru juga. Kita lihat aja deh Tom Pro 2. Oh ya, kayaknya ada yang ganti ya. Kemarin itu siapa ya, aku lupa. Profesor siapa ya, pokoknya yang agak NPD itu Tom Pro 2 diganti karena apa ya, season kedua kayaknya baru ganti pemain nanti. Pokoknya gak sabar untuk nunggunya deh. Kita tunggu bareng-bareng Tom Pro 2 Desember 2026 nih, akhir tahun punya tontonan baru.

jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Burung tidak kesetrum saat hinggap di kabel listrik. Karena kedua kakinya berada di satu kabel yang sama, sehingga tidak ada perbedaan tegangan dan arus listrik tidak mengalir. Prinsip ini dijelaskan oleh Massachusetts Institute of Technology. Burung baru bisa tersengat jika menyentuh dua titik berbeda tegangan, seperti dua kabel atau kabel dan tanah.
2: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
3: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
4: Saya, Bu.
3: Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan ah, malu dong.
4: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
5: Sai, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Sai.
3: Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
2: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya gak kerasa Mompro 2 Santai Siang harus berakhir nih. Tapi tenang aja, Santai Siang tuh tiap hari ada kok Mompro 2 dengan informasi-informasi seputar. Ada UMKM juga, ada kuliner, ada terus olahraga, updatean dari cabang olahraga manapun pastinya ada. Dan terakhir ada informasi seputar selebriti, terus tontonan terbaru, film ataupun series nih Mompro 2. Nah, Ija harus signing out dulu. Tapi tenang aja, sebentar lagi bakal ditemenin sama Dita Aulia dan juga Trio Gadeni Mompro 2 di Sore Ceria ya. Nanti ada juga nih Sore Ceria Berjaringan loh. Jadi di sini aja ya, kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Jawa Timur nih. Dan juga kamu jangan lupa untuk download RRI Digital ya. Jadi just signing out dulu Mompro 2, terima kasih ya. Dan selamat beraktivitas juga. Kalau mau pulang kantor nih, hati-hati di jalan. Dan juga love you Mompro.

Teman Produa, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingat gak sih sama es yang warnanya warna-warni, dibekuin dalam plastik panjang, terus dimakan sambil digigit ujungnya? Es Mambo. Dulu es Mambo ini identik banget sama masa kecil, jajanan depan rumah, harga murah, tapi rasanya selalu yummy. Nah, yang menarik, sekarang es Mambo malah viral lagi nih. Tapi yang berbeda, pilihan rasanya makin banyak. Bukan cuma yang klasik coklat dan stroberi aja, tapi muncul versi baru. Ada isian buah asli, bahkan ada yang menggunakan topping kekinian seperti matcha. Melalui jajanan sederhana seperti es Mambo ini, kita bisa terus mengenalkan jajanan zaman dulu dengan varian yang lebih modern.
3: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
4: Nggak bisa, Gio.
3: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
4: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
3: Gio gak mau jadi begitu.
4: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
3: Oke, Ma.
4: Pintar.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Kamis 3 September 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2 tentang PBB, peringatkan pemanasan global lampaui 1,5 derajat Celcius. Informasi yang kedua tentang Kemenhub jamin penanganan pecah ban pesawat GA604 sesuai prosedur keselamatan. Dan informasi yang terakhir tentang BPBD Jember perkuat kesiapsiagaan hadapi musim ekstrim. Dan teman Pro 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. PBB melalui UNEP memperingati bahwa pemanasan global kemungkinan akan melampaui ambang batas di 1,5 derajat Celcius dalam beberapa tahun ke depan. Pemanasan global dihitung berdasarkan kenaikan suhu rata-rata bumi dibandingkan dengan tingkat prime industri yang menjadi acuan internasional. Melampaui ambang batas 1,5 derajat Celcius akan meningkatkan resiko perubahan iklim ke tingkat yang semakin berbahaya dan semakin berdampak luas.

Kemenhub memastikan penanganan insiden pecah ban pesawat Garuda Indonesia GA604 berjalan sesuai prosedur keselamatan penerbangan. Pesawat GA604 mendarat selamat di Bandara Sultan Hasanuddin pukul 9.13 WITA dengan membawa 141 penumpang dan 8 awak setelah pendaratan. Dan setelah pendaratan, runway ditutup sementara untuk penanganan pesawat, pemeriksaan, perbaikan, serta memastikan tidak terdapat FOD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang mengikuti perubahan musim. Pada musim penghujan, banjir, tanah longsor, dan angin kencang menjadi ancaman utama. Sementara musim kemarau, BPBD mewaspadai kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Memasuki musim kemarau, BPBD mengalihkan fokus pada penanganan kekeringan. Hingga di 31 Agustus kemarin, kekeringan tercatat telah terjadi di 8 kecamatan. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.
2: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: 92 RRI Jawa Barat, teman terbaik kamu. Hai,
1: Dita,
0: selamat sore teman-teman.
1: Kita belum, ini orang lagi cepak-cepak kok ya. Keburu Dita ini, mau kemana sih? Bu?
0: Sudah muncul suaranya ya.
1: Bentar, cek. Oh iya, kenapa sih Dita buru-buru, Dit?
0: Buru-buru
1: kamu
0: banget.
1: Keburu nge-gym nanti jam 7.
0: Astaga, enggak. Aku tuh udah gak sabar banget buat nemenin teman-teman.
1: Orang masih di jam 4 loh ini, Dit. Keburu banget.
0: Aku tuh gak sabar banget sama hari Kamis ini.
1: Kenapa,
0: karena ini tuh spesial banget buat aku, teman Pre juga. Karena aku berkesempatan lagi untuk hadir lagi menemani kamu di sini.
1: Dan by the way, sekali keluar lagi ya di sore ceria, Dita dengan gelar barunya.
0: Apa?
1: Juara desainer number one se-Indonesia Raya. Jadi di belakangnya nama Dita tuh sekarang, kamu tuh sebenarnya titel kamu apa belakangnya? S
0: screenshot.
1: Special sambel.
0: Iya, special.
1: Oh, ayo bener apa?
0: Apa?
1: Titel kamu yang screen apa?
0: AMD.com.
1: AMD.com di cafe.
0: Wede. Terserah kamu gitu ya.
1: Kata kayak jadi buat teman produ nih yang mungkin pengen untuk bisa apa namanya desain, Dita siap menerima.
0: Apa ini tiba-tiba aku buka les gitu, les desain?
1: Lebih ke konveksi mungkin lebih cocok.
0: Dan sama Fredua di sore hari ini, Denny akan menjahit.
1: Tuh kan dia memotong-motong banget kan, kayak seolah-olah aku gak butuh uang gitu loh, paham gak sih?
0: Sebenarnya,
1: orang dibukain usaha gini, malah.
0: Sebenarnya butuh.
1: Nah, tapi
0: langsung aja kalau butuh open commission ya, langsung di Instagram @ditaldiarahma_.
1: Terlalu khas. Orang dikasih bantu soft selling malah hard selling.
0: Hard selling gitu ya. Karena ya udah yang mau aja, enggak mau ya udah.
1: Gimana mau kaya raya sih Bu kalau kayak gitu Bu? Orang kok terlalu pasrah sih Bu?
0: Konsepnya berserah ya,
1: berserah
0: gitu.
1: Bener, rezeki sudah ada yang ngatur.
0: Betul, yang nah, sudah tertakar tidak akan tertukar.
1: Ya.
0: Kata-kata hari ini.
1: Enggak salah kan memberikan titel di belakangnya.
0: Buset.
1: DKV MTV.
0: Aduh, berat.
1: Ada lagi MTV.
0: Apa itu?
1: Motivasi.
0: Terima kasih pemberi gelar buat kamu yang belum mungkin masih agak struggle ya
1: dalam gelar menggelar.
0: Langsung aja ke sini nanti akan digelarin sama Denny. Gelar tikar gitu.
1: Ya,
0: tenang aja teman Fredua, di sore hari ini, sore ceria hari Kamis, kita bakal hadir dengan rangkaian acara yang seru banget. Nanti akan ada sore ceria berjaringan se-Jawa Timur barengan kita. Jadi buat kamu stay tune terus barengan kita di 89.5 FM Fredua RRI Jember, teman terbaik kamu. Thank you.

0: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas mur ban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tomo Brady Way, kali ini kita bakal bahas untuk informasi yang lokal-lokal dulu ya.
1: Kenapa lokalisasi dulu teman
0: ada
1: berdua?
0: Ada di Klut, ayo.
1: Klut, cerita lokal, unit, daerah, setempat.
0: UPT ini.
1: Tuh kan, Klut, C, cerita, L, O, lokal, U, unit,
0: D,
1: daerah, S, setempat.
0: Atur deh ya.
1: Klutz.
0: Klutznya ini tunggal, bukan yang jamak. Jadi
1: Aduh, takut. Tiba-tiba kayak present continuous tense nih.
0: Dan Tomo Brady Way kali ini ada informasi yang menarik dan
1: dari
0: seru Klutz, banget.
1: Cerita ya. Lokal.
0: Unik.
1: Unik, up to date.
0: Nah, terupdate D-nya dari mana? Dari tengah.
1: Tengahnya, nggak usah dibaksa, nggak usah dibahas, lama lagi nanti.
0: Iya, kita di sini konsepnya memaksa kamu untuk menerima.
1: Menerima, konsepnya itu disebut sebagai takdir.
0: Takdir.
1: Qadarullah ya.
0: Namanya terupdate sudah.
1: Betul.
0: Intinya itu tuh
1: ready. Kita tidak bisa menerima cacian, cemoohan, hinaan. Karena sudah tidak bisa digugat karena ini keputusan dewan juri.
0: Iya, padahal keputusan saya sendiri gitu.
1: Iya.
0: Dan Tomo Brady Way kali ini bahasan kita menarik banget kak.
1: Iya, apa tuh?
0: Kita kan kalau aku ya, aku tuh anker banget.
1: Anker?
0: Anaker gitu.
1: Kenapa harus anker sih Bu?
0: Iya,
1: kan jatuhnya takutnya kalau anker kan ini hantu apa gimana?
0: Kan gitu. Gak pakai

0: Sekian Malam Radio.
1: Oke, okay, back again.
0: Back again. Kalau ngomongin soal kereta, aku kan suka banget pulang naik kereta. Dan kadang aku tuh kepikiran, semisal nih ya, kereta itu otomatis gak usah ada masinis,
1: bisa gak sih? Iya, ya, kepikiran bener. Aku tuh kadang-kadang mikir juga, bisa gak sih kereta itu tanpa ada relnya?
0: Waduh,
1: loh, namanya juga kepikiran. Kan? Orang mah bebas kepikiran, Bu.
0: Ya. Tapi ternyata ya, Kak, terjawab nih. Tenang.
1: Tenang.
0: Tenang. Kereta api punya keselamatan. Ini kayak promo banget gitu ya. Tapi ternyata teman pre 2 yang aku baru tahu juga, this is the fun fact ya buat kamu. Kereta api itu ternyata punya loh sistem keselamatan berlapis untuk mengantisipasi kondisi ketika mungkin tiba-tiba masinis gak bisa tuh mengendalikan kereta saat perjalanan.
1: Oke.
0: Ada antisipasinya.
1: Ada antisipasi. Jadi selama perjalanan masinis itu harus memberikan respon sesuai prosedur melalui perangkat kendali teman berdua. Kalau dalam waktu tertentu gak ada respon, sistem ini bakal memberikan peringatan berupa alarm.
0: Dan sistem ini itu namanya adalah dead man device. Perangkat ini berfungsi memantau respons masinis selama menjalankan kereta Tawang Pre 2. Nah, kalau alarm yang tadi disebutkan sama Denny itu nggak direspon juga, sistem itu akan bekerja otomatis. Jadi tenaga lokomotif dikurangi dan pengereman darurat diaktifkan sampai kereta berhenti.
1: Nah, di wilayah kerja Daob 9 Jember, KAI saat ini mengoperasikan ada 16 lokomotif nih teman berdua, yang terdiri 10 lokomotif CC201, 4 CC206, dan 2 CC203. Seluruhnya dilengkapi perangkat keselamatan dan juga menjalani pemeriksaan serta perawatan secara berkala gitu.
0: Jadi perawatannya juga bertahap ya teman-teman.
1: Betul.
0: Mulai dari pemeriksaan bulanan hingga perawatan besar tiap tahunan teman-teman. Yang diperiksa itu gak cuma mesin aja.
1: Betul.
0: Tapi juga sistem pengeremannya, kelistrikannya, boji, motor traksi, dan perangkat keselamatan lainnya, serta SDM-nya juga.
1: SDM-nya juga
0: masinis,
1: betul.
0: Dan masinisnya, semuanya itu betul. Pasti akan ada check up-nya teman pre juga.
1: Tapi menariknya teman-teman, keselamatan kereta api itu ternyata enggak cuma bergantung pada teknologi loh. Kompetensi orang-orang yang mengoperasikannya dan juga merawat kereta ini juga sangat penting. Petugas perawatan ini wajib memiliki sertifikasi dan juga menjalani uji kompetensi secara berkala. Jadi sistem keselamatan kereta api itu benar-benar berlapis-lapis. Mulai dari kesiapan masinisnya, perangkat pengamannya, kondisi lokomotifnya, persinyalannya, prosedur operasionalnya, dan lain sebagainya.
0: Banyak ya. Banyak. Jadi tentunya banyak. Kita sebagai penumpang juga akan merasa aman teman pre 2. Jadi kita juga bisa ya, kalau kita ikut menjaga keselamatan dengan cara mematuhi aturan yang sudah ditetapkan.
1: Setuju. Jadi kalau misalkan dari petugasnya udah oke semuanya, kita juga kalau misalnya jadi penumpang juga harus ini ya, ikuti aturan yang ada dengan tertib ya. Walaupun entah itu di ekonomi, entah itu di eksekutif,
0: entah itu di kargo. Ya mungkin aja dia mau menggunakan fasilitas kargo untuk mengirim barang. Ikuti aturan yang ada ya.
1: Bayangan gitu kayak manusianya dimasukin ke kardus.
0: Kayak ada.
1: Kayak dibuntul kayak sepeda motor.
0: Intinya teman pre 2, keselamatan ini adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

89.5 FM Pro 2 RRJ, berteman terbaik kamu. Kali ini informasi yang akan kita hadirkan buat kamu di Teman Pro 2 di sore ceria adalah terkait dengan informasi laporan kehilangan edisi Kamis 3 September 2026. Untuk yang pertama telah hilang berupa STNK dengan nomor P6001HA atas nama Linda Imelda, alamat Jalan Gajah Mada 4 RT 3 RW 20 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Lalu yang kedua telah hilang STNK dengan nomor P2182IO atas nama Anisha Nanda Ayu Kusuma, alamat Jalan Gajah Mada 4 RT 3 RW 20 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Lalu telah hilang berupa STNK dengan nomor P2675GO atas nama Aris Santika, alamat Jalan Kalimantan 10 79 lingkungan Tegal Botolor RT 3 RW 28 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Dan yang terakhir telah hilang STNK dengan nomor P5231VN atas nama Mareta Maiki, alamat Dusun Curah Palung RT 1 RW 3 Kradenan Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Bagi yang menemukan STNK tersebut, dimohon untuk dapat mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke tim layanan pengembangan usaha LPPR di Jember, Jalan Lejen Pajaitan nomor 61 Jember.

0: Tahukah kamu, self-healing tidak selalu berarti pergi jauh atau melakukan hal besar. Kadang, self-healing justru hadir dalam hal-hal sederhana, seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati momen tanpa terburu-buru, atau sekedar diam tanpa harus menjelaskan apapun ke orang lain. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering lupa bahwa diri kita juga butuh jeda. Tidak semua luka harus langsung sembuh hari ini, dan tidak semua rasa harus dipaksakan hilang. Self-healing adalah tentang memberi ruang, bukan memaksa. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk istirahat sejenak, menjauh dari keramaian, atau hanya ingin tenang dengan diri kamu sendiri, itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu sedang belajar menjaga dirimu dengan lebih baik.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Belum 95 FM Pro 2 RRI Jabar, teman terbaik kamu.
1: Yeay.
0: Selamat sore kembali teman Pro 2. Kita ada alasan kenapa kita menyapa kembali teman Pro 2 karena cakupan yang kita sapa hari ini lebih luas lagi.
1: Lebih meluas teman Pro 2.
0: Lebih meluas jadi sampai ke
1: mana?
0: Sabang sampai Merauke.
1: Iya
0: kan?
1: Too much ya.
0: Tapi di RRI digital.
1: Oh iya betul.
0: Tapi teman Pro 2 mungkin yang sekarang lagi di mobil kok tiba-tiba penyiarnya ganti, siapa iya. nih siapa
1: nah.
0: nih
1: welcome to
0: welcome
1: Jember,
0: to Jember. Jadi kita mau nyapa-nyapa dulu nih karena di interval kali ini kita sudah siaran kembali di
1: Ceria Berjaringan Sempro 2 Jawa Timur. Jadi buat kamu yang sekarang lagi mendengarkan kita di jalan ya. Ini dari Jember Tawang Pre 2 yang mungkin sekarang ada di Pre 2 RRI Surabaya,
0: Malang,
1: Madiun,
0: Sumenep,
1: dan juga Jember sendiri tentunya.
0: Oke, oleh karena itu sore-sore seperti ini emang paling pas banget untuk teman Pro 2 yang mungkin di jam-jam balik kerja gitu ya, sambil negerin dan juga dapetin insight yang
1: luas,
0: bisa
1: luas.
0: Motivasi juga.
1: Ini dia teman Pro 2, insight yang kita tunggu-tunggu di sore hari ini. Kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang mungkin ya gak terlalu sering kita bahas, tapi ternyata punya dunia yang luas banget.
0: Betul
1: teman Pro 2.
0: Betul banget.
1: Seninya ada, budayanya
0: ada,
1: ketelitiannya ada. Tentunya prosesnya juga panjang banget untuk menghasilkan karya ini teman.
0: Betul, dan itu bukanlah Dita ya.
1: Bukan,
0: itu bukan kita teman Pro 2 ya.
1: Bukan Dita, bukan Denny.
0: Tapi
1: di tengah-tengahnya
0: harus diselesaikan loh, kalau pantun harus diselesaikan loh. Aku udah siap menyumbang cakepnya loh Bu. Ayo coba. Bukan Dita, bukan Denny.
1: Cakep. Tapi lanjutin.
0: Kenapa aku yang kena?
1: Nah teman Pre 2 di sore hari ini aku ditaulia bersama
0: Tria Gadini. Aku mau lanjutin lagi.
1: Aduh.
0: Bukan Dita, bukan Denny.
1: Cakep.
0: Tapi ada narasumber yang kece di sore hari ini.
1: Oi.
0: Kita kenalan dulu. Ada
1: Erika Fatul Insani.
0: Selamat sore Erika.
2: Selamat sore semuanya.
0: Masya Allah, tabarakallah. Suaranya itu loh menendukan banget. Ibarat kata ini pohon beringin Bu.
1: Aduh. Pohon beringin adem ayem tentrem ya.
0: Adem ayem tentrem. Tapi jangan sampai ketiduran ya teman-teman ya. Dengerin kita ya.
1: Jangan dong.
0: Jangan.
1: Dan di sore hari ini ada Kak Erika Fatul Insani yang merupakan juara harapan 1 internasional lomba Khat Maghribi Institut Musulman de Montreal, Kanada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol seru tentang prestasi dari Kak Erika ya panggilannya ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. By the way juga selain kita ngobrol-ngobrol seru, selain bisa didengarkan hari ini, kita juga bisa kamu saksikan obrolan kita melalui live YouTube-nya RRI Jember
1: dan
0: juga TikTok-nya
1: Pro 2 Jember.
0: Oke, kita kenal dulu dengan Erika. Kita sudah spill prestasi dari Erika. Mungkin kita bisa mengenal lebih dalam lagi Erika itu sebenarnya siapa sih. Silakan Erika boleh kenalan diri dulu.
1: Boleh disapa teman Pro 2 di luar sana.
2: Oke, hai teman-teman Pro 2. Nah, saya Erika Fatul Insani, bisa dipanggil Erika. Oke, saya asalnya dari Arjasa Jember. Nah, cuma selama 12 tahun terakhir ini saya bermukim di Pondok Pesantren Al-Qadiri 1 Jember.
0: Oke, ini berarti 12. Santriwat.
1: Betul. 12 tahun. Wajib belajar.
0: Wow. Ini ibarat kata kalau 12 tahun cicilan tinggal 8 tahun KPR lunas.
1: Lunas gitu ya. 12 tahun.
0: 12 tahun itu full semuanya hidup tinggal di pondok pesantren.
2: Betul.
0: Wow.
1: Tapi masih pulang ya ke Arjasa?
2: Ya masih pulang
1: masih,
2: satu
1: ya?
2: Tahun sekali liburnya.
0: Satu tahun sekali. Kalau anak pondokan itu satu tahun sekali liburnya ya?
2: Liburnya ya. Okay. Dulu sempat satu tahun dua kali Maulid Nabi dan Ramadan. Tapi sejak corona nah, jadi satu tahun sekali saja, Ramadan saja.
0: Oh. Oke, okay. Berarti 12 tahun itu menempuh pendidikan mulai dari apa?
2: Mulai dari MTS, ya MTS-nya di MTS Unggulan Al-Qadiri, kemudian lanjut MA Al-Qadiri, lanjut S1-nya Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Kemudian S2-nya lanjut lagi di Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah juga.
0: Ibarat kata nih ya, kalau Ida, kalau Erika ini kalau darahnya orang normal O, A, B gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau di Al-Qadiri.
1: Dibelah itu Al-Qadiri gitu ya. Kalau boleh tahu S1-nya ambil apa dulu?
2: Pendidikan Agama Islam.
1: Agama Islam. Okay. S2-nya sama lanjut.
2: Sama.
1: Oh, lanjut ya. Benar-benar.
0: Jadi... tekun sekali dia di Fakultas Keguruan berarti ya, yeah. Yang diambil ya. Oke. Ini menarik banget ya. Dan yang paling menarik lagi, prestasi yang diraih oleh Erika. Yang sesaat lagi kita akan kepo-kepo.
1: Betul, Ghost to International ya.
0: Ghost to International loh teman-teman. Dari Al-Qadiri, dari Kabupaten Jember
1: ke Kanada dan juga Lebanon.
0: Wow.
1: Sesaat lagi kita akan bahas teman Pre 2. Dan gak cuma aku dan Denny aja yang bisa bertanya, kamu juga berkesempatan untuk bertanya teman Pre 2.
0: Jadi stay tune aja di Sore Ceria Berjaringan kali ini. Sesaat lagi kita akan kembali menemani kamu.
1: Betul.

0: Bentar, gue tadi mau ngapain ya?
1: Lah, bukannya mau ngambil charger?
0: Nah, iya. Tapi kok bisa lupa ya? Akhir-akhir ini sering banget deh kayak gini.
1: Iya, gimana? Enggak. Tiap ketemu, lo pasti lagi scrolling. Video satu, lanjut video lain. Gak ada habisnya tuh.
0: Emang sih. Tapi ngaruh banget ya ke otak.
1: Iya banget lah. Itu yang lagi sering dibahas sekarang. Namanya brain rot.
0: Hah? Brain rot? Kok serem gitu sih?
1: Ya gimana gak serem? Soalnya otak kita kebanyakan konsumsi konten super cepat. Akhirnya jadi susah fokus. Gampang bosen. Bahkan daya ingat bisa menurun.
0: Waduh, berarti harus mulai ngurangin nih.
1: Iya dong, gak harus stop gadget sih. Tapi lebih bijak aja pakainya. Sesekali istirahat dari layar, baca buku, olahraga, atau ngobrol langsung sama orang di sekitarmu.
0: Deal, mulai sekarang scrolling secukupnya aja deh.
2: Hati-hati dengan brain rot. Terlalu banyak konten instan bisa membuat otak sulit fokus dan mudah lupa.
3: Kehadiran prajurit TNI di wilayah perbatasan ternyata bukan hanya bertugas untuk menjaga keamanan negara. Seperti yang dilakukan prajurit TNI Satgas Pamtas Republik Indonesia Papua Nugini, Yonif 131 Braja Sakti, yang memberikan layanan pangkas rambut keliling secara gratis dalam upaya mengajarkan kerapian bagi warga Kampung Koyakoso, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Letkol Infantri Muhammad Ervani dan Satgas Republik Indonesia Papua Nugini Yonif 131 Braja Sakti menjelaskan, program ini bernama Braja Pangkas. Lahir karena di wilayah perbatasan tidak ada jasa pangkas rambut, sehingga hanya untuk memotong rambut saja membutuhkan biaya mahal karena harus ke kota dengan jarak yang cukup jauh dengan biaya transportasi yang mahal. Braja Pangkas adalah wujud kontribusi prajurit TNI membawa perubahan positif bagi masyarakat.
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman berdua, kita balik lagi ngobrol bareng Kak Erika di sore hari ini. Dan kita juga lagi didengerin se-Jawa Timur,
1: yes,
0: ya. Ada dari Pre-2 RRI Surabaya,
1: Malang, Madiun, Sumeneb, dan juga Pro-2 RRI Jember.
0: Tentunya. Tadi kita sudah kenalan sama Kak Erika.
1: Yes.
0: Dengan prestasinya yang luar biasa, Tawam Pre-2 juara harapan satu ya, internasional lomba Fatma Gribi, dan juga karya terpilih dalam pameran kaligrafi Lebanon.
1: Oke, kita mulai dari awal dulu nih Kak Erika ya. Karena kan banyak orang mungkin mengenal kaligrafi itu hanya sebagai tulisan indah aja, ya kan? Tapi sebenarnya perjalanan untuk bisa menghasilkan sebuah karya kaligrafi itu nggak sesederhana itu. Karena dulu aku waktu SMP tuh ada pelajaran kaligrafi gitu, kayak ya menggambar tulisan Arab gitu-gitu ya. Tapi kok jatuhnya apa ini gitu.
0: Dia bikin garis lurus aja berleo-leo
1: gitu. Jadi kayak sama hidupku gitu loh, Bu. Tidak konsisten gitu loh ya. Nah, awalnya Kak Erika ini tertarik dengan dunia kaligrafi itu dari mana sih sebenarnya?
2: Sebenarnya saya merasa sadar atas basic saya itu sejak SD sebenarnya.
1: Oke, SD.
2: Suka gambar-gambar, coret-coret gitu. Kalau ada tugas gambar dari guru, kok saya excited sekali.
0: Seneng gitu.
2: Terus. Kemudian saya sering dikasih tugas untuk jadwal kelas, jadwal pelajaran gitu, absen kelas seperti itu di kelas.
1: Terus di kamu gambar-gambar gitu. Oke.
2: Saya modif-modif lah sesuai inspirasi saya kayak gitu.
0: Memang suka berkreasi berarti ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Jadi itu basicnya dulu menggambar ya, bukan kaligrafi ya.
2: Iya, betul. Awalnya gambar biasa saja. Pakai krayon pewarnaannya gitu.
0: Ini kamu berarti otodidak atau pernah ikut les menggambar sesuatu mungkin?
2: Awalnya sih otodidak.
0: Terus akhirnya?
2: Kemudian
1: otomotif. Enggak dong.
0: Otomotif gitu ya.
1: Enggak dong.
2: Setelah masuk ke pondok nih. Nah, teman-teman saya juga tahu basic saya, jadi sama diberi tugas untuk buat jadwal dan sebagainya.
0: Okay. Kemudian berlanjut tugasnya ya.
2: Berlanjut.
0: Terus.
2: Kemudian ada kelas meeting nih di sekolah, kelas meeting. Nah, teman saya nunjuk saya untuk ikut lomba kaligrafi.
0: Dari situ
2: awalnya.
1: Dan apakah dari awal itu ada penolakan atau kayak ya udah sih terima gitu atau gimana?
2: Ada penolakan sih awalnya, karena saya belum pernah belajar sebelumnya.
1: Oke.
0: Apa yang menurut kamu yang membedakan dari menggambar biasa dengan menggambar kaligrafi?
2: Kaligrafi ini lebih sulit menurut saya karena harus sesuai kaidah-kaidah.
1: Oh iya benar. Ada kayak pedomannya ya di situ ya. Jadi nggak sembarang orang-orang bikin kaligrafi yang kayak mana-mana. Itu ada dasar basicnya. Kalau menggambarkan apa yang diimajinasikan kan ya udah tinggal dituangkan dalam kertas kosong itu gitu ya.
0: Wow. Jadi memang ini memang agak terbatas, tapi kita tetap harus bisa mengeksplor gimana penataannya, pewarnaannya ya, supaya tetap menarik itu tadi. Wow, jadi baru memutuskan fokus ke kaligrafi itu semenjak ditunjuk temen di kelas meeting.
1: Karena kelas meeting itu.
0: Lalu selama kamu mendalami kaligrafi ini, apakah ada sosok yang menginspirasi atau mungkin ada pengalaman tertentu nggak yang membuat kamu itu kayak semakin tertarik sama kaligrafi ini?
2: Oke, pertama kali saya ikut lomba, saya ditunjukin, dikasih tahu teman kalau kakak kelas ada yang bisa kaligrafi.
0: Terus
2: kayak gitu. Kemudian tapi kaligrafi biasa saja tanpa pewarnaan. Maka untuk pewarnaannya saya otodidak. Pertama kali lomba itu langsung juara satu, alhamdulillah.
0: Waktu
1: di kelas meeting itu. Berarti memang kegiatan yang awalnya terpaksa terus ternyata membuahkan hasil yang baik. Sehingga buat kayak candu di situ.
0: Akhirnya pengen lagi ya.
1: Terus
0: pengen
1: ada kakak kelas yang memang menginspirasi kamu juga.
2: Iya.
1: Jadi emang yang menjadi idola kamu, bisa dikatakan idola ya, atau sosok yang menginspirasi kamu adalah kakak kelas sebenarnya ya, untuk ke arah kaligrafi.
2: Iya, bisa jadi.
1: Oke. Nah, kan kita sebagai orang awam ya, melihat kaligrafi itu kayak indah gitu kan dipandang. Tapi dibalik itu semua kan pasti ada proses yang panjang untuk membuat itu semuanya. Biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan buat menyelesaikan satu karya, dan bagian tersulitnya tuh di bagian mananya biasanya?
2: Bagian tersulit menurut saya menulis Arabnya. Ya, menulis Arabnya daripada pewarnaannya.
0: Oh, harus gimana sih menulis Arabnya itu?
1: Ada yang mana yang panjang gitu-gitu atau gimana?
2: Ya, jadi menulis Arabnya itu contoh alif misalkan. Alif ini ada aturannya, misalkan panjangnya alif harus 5 titik. Nah, kayak gitu.
1: Baru tahu.
0: Itu yang enggak pernah kita perhatikan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Kita
1: hanya kayak
0: udah lurus gitu.
1: Bagus. Kita sebagai orang bagus gitu.
0: Tapi ada aturan-aturan
1: tertentu. Aturan-aturan tertentu ya.
2: Iya.
1: Terus kira-kira biasanya dalam satu proses karya kamu, kamu makan waktu berapa lama biasanya? Rata-rata.
2: Iya, rata-rata. Kalau sekarang bisa 3 jam bisa.
0: Oh wow.
1: 3 jam.
0: Ya, itu di ukuran berapa?
2: Sekarang.
1: Di ukuran apa?
2: Nah, ukuran figura 10 RS.
1: Oke.
0: Okay. Oh, itu ya, 3 jam bisa jadi
1: itu
0: ya.
1: Itu sampai pewarnaan dan sebagainya atau tanpa warna?
2: Sama pewarnaannya
1: sama
2: sudah.
1: Pewarnaan
0: sama pewarnaan
1: juga.
0: Sudah dong.
1: Gitu. Sama penjualan juga. Langsung sold out kan bisa jadi, Bu.
0: Bisa jadi 3 jam ludes.
1: 3 jam ludes lah ya, flash sale ya.
0: Oke, luar biasa, ternyata berawal dari kompetisi di class meeting ya. Yang akhirnya membawa kamu ke Kanada.
1: Nah.
0: Waduh, ini menarik banget. Juara Harapan 1 Internasional Lomba Khat Maghribi di Institut Musulman de Montreal, Kanada. Nah, ini berarti kaligrafi juga kan?
2: Iya, kaligrafi juga. Kaligrafi murni.
0: Kaligrafi murni.
1: Sebelumnya mungkin aku pengen tanya dulu. Kaligrafi itu macamnya ada apa aja sih?
0: Ada apa aja? Kok ada murni,
1: ada murni, tadi ada yang tidak berwarna, ada yang berwarna. Itu kalau misalnya dibedah ada macamnya ada apa aja? Kaligrafi itu.
2: Ada dua, kaligrafi murni sama kaligrafi yang di bagian pewarnaan.
1: Tidak murni berarti disebutnya.
0: Murni dan oke, bedanya apa?
1: Oke, bedanya apa kalau murni?
2: Kalau murni ini tulisan saja di atas kertas menggunakan tinta.
0: Tinta? Tinta yang gimana itu?
2: Ada memang tinta khusus untuk kaligrafi.
1: Oke. Kalau yang
0: pulpennya unik itu enggak sih? Atau gimana?
2: Iya. Untuk alatnya itu namanya handam.
1: Handam.
2: Itu namanya digunakan.
0: Oh.
1: Itu seperti apa? Pena gitu atau kuas gitu atau seperti apa bentuknya?
2: Seperti bambu. Pipih.
1: Jadi miring. Agak miring runcing.
0: Meliuk-liuk gitu nanti gitu ya. Oke, aku bisa mulai
1: membayangkan. Aku ada gambaran.
0: Oke. Okay. Jadi kalau untuk di Khat Maghribi ini termasuk yang kaligrafi
1: murni. Itu bagaimana ceritanya? Ini apakah salah satu lomba yang kamu ikuti secara internasional untuk pertama kalinya atau bagaimana? Dulu proses awalnya, sejarahnya gimana dulu tiba-tiba ikut?
2: Setelah class meeting ini, saya terus aktif mengikuti perlombaan kaligrafi di pondok maupun di sekolah. Nah, setelah itu saya lulus dari MTS Unggulan Al-Qadiri, lanjut ke MA Al-Qadiri. Saya inisiatif sendiri pingin mengikuti perlombaan di luar. Nah, di tingkat kabupaten.
0: Oke.
1: Jadi kayak keluar dari comfort zone kamu ya. Oke, terus?
0: Terus?
2: Nah, setelah saya ikut lomba, saya kalah
1: Di tingkat kabupaten itu.
2: Di tingkat kabupaten.
0: Terus?
2: 3 kali kalah sepertinya.
1: Wow.
2: Ya, 3 kali kalah. Berulang kali lah, berulang kali setiap saya mengikuti lomba itu selalu kalah. Nah, dari perlombaan itu saya meneliti nih.
1: Oke, jadi kayak mengevaluasi apa sebenarnya kesalahannya.
2: Apa sebenarnya gitu.
0: Apa ternyata?
2: Ternyata saingan-saingan saya ini sudah menggunakan cat air.
1: Kamu pakai cat tembok pada saat itu gimana?
0: Kamu pakai apa?
2: Sedangkan saya masih pakai krayon waktu itu.
1: Oh, gitu. Jadi kamu rasa kayak, ya karena mungkin ini adalah pengalaman pertama kamu di luar ya. Jadi mungkin sebelumnya yang comfortmu adalah ya udah klien itu udah cukup bagus. Tapi ternyata ada next level yang kamu ketahui setelah keluar dari pondok itu ya. Oke. Akhirnya kamu menggunakan cat air.
2: Belum nih.
0: Terus.
2: Nah, kemudian guru saya tahu kalau saya bisa kaligrafi dari lomba-lomba yang saya ikuti atas inisiatif sendiri itu. Nah, suatu ketika saya ditunjuk untuk mengikuti lomba se-Jawa Bali di Banyuwangi.
0: Oh, di Banyuwangi.
2: Di Blok Agung Banyuwangi.
0: Nah, lalu
2: kemudian guru saya mendatangkan pengajar kaligrafi.
1: Oh, spesial buat kamu.
2: Iya, spesial.
0: Gitu. Difasilitasi ya.
1: Difasilitasi ya untungnya ya. Oke.
2: Lalu ternyata guru saya ini sudah belajar kaligrafi murni. Ya, dari basic sampai beliau itu bisa mengikuti perlombaan-perlombaan.
0: Oh.
2: Ya, terus dari kabupaten sampai nasional seperti itulah. Oh, dari sana saya termotivasi nih. Oh, ternyata kaligrafi yang bagus itu harus berkaidah. Juga ada triknya masing-masing. Nah, ada cara trik motif kayu, motif batu dan sebagainya. Ada triknya kayak gitu. Maka dari itu setelah lomba itu saya lagi-lagi kalah nih.
0: Saya lagi-lagi kalah di Banyuwangi.
2: Nah, setelah itu setahun selanjutnya didatangkan lagi guru saya ini untuk ngajari saya lagi. Alhamdulillah kemudian juara 3.
1: Wow, di mana itu?
2: Di
1: mana?
2: Di Porseni Kabupaten.
1: Tingkatnya berarti
0: Kabupaten. Terus akhirnya berani ke Kanada ini apakah juga lewat rekomendasi guru itu atau lewat mana?
2: Ya, rekomendasi, salah satu rekomendasi dari guru saya ini juga gitu.
0: Akhirnya ya,
2: ketika itu corona waktu itu. Nah, waktu saya kelas 3, saya ditawarin nih sama guru saya, mau berlanjut belajar atau tidak. Kalau ingin berlanjut, silahkan belajar online. Nah, mau melanjutkan kaligrafi yang pewarnaan untuk perlombaan atau kaligrafi murni. Nah, saya memilih, boleh tidak Ustaz jika saya pilih dua-duanya?
1: Oke.
2: Jadi Ustaz saya bilang boleh sekali. Jadi fokusnya kita ke kaligrafi murni. Nanti refreshingnya nih di kaligrafi di pewarnaan.

0: Oh iya. Oke, berarti dari situ kamu mengirimkan hasil karya kamu.
1: Iya, mengirimkan.
0: Itu karya itu yang kamu kirimkan di Kanada itu hasil kerja keras kamu, kamu bikin berapa lama itu?
1: Saya bikin itu dari setelah subuh sampai asar.
0: Setelah subuh, wow, lumayan lama juga ya. Lama. Jadi benar-benar well prepared banget ya di situ ya. Apa yang memotivasi kamu untuk memberanikan diri deh untuk ikutan dalam kompetisi ini? Karena kan sebelumnya sudah ada pengalaman yang tingkat kabupaten, Jawa Bali, dan juga ada beberapa kali kekalahan, tapi juga sempat menjadi juara tiga juga dan sebagainya. Otomatis kan itu pasti ada rasa maju mundur, maju mundur, maju mundur. Tuh. Yang akhirnya kamu memberanikan diri itu karena apa?
1: Karena keinginan saya, impian saya. Ya. Dari dulu sejak kekalahan-kekalahan saya yang berulang-ulang ini, saya pernah menuliskan beberapa impian, salah satunya ingin menjuarai kaligrafi tingkat internasional.
0: Wow. Jadi kayak semacam Tuhan itu udah nahan dulu nih kekalahan-kekalahan biar belajar dulu, sekalinya dapet tingkat internasional. Ya,
2: nah, wow. Langsung meledak ya di tingkat internasional.
0: Betul.
2: Dan Om Prediwa, kita bakal lanjut lagi ngobrol bareng Kak Erika ya. Nanti
0: karena
2: kita
0: masih ada satu
2: lagi
0: prestasinya,
2: iya,
0: yaitu di Lebanon.
2: Betul, nanti kita akan lanjut bahas lagi dan mungkin kita akan minta tips and trick kali ya.
0: Siapa tahu kita bisa belajar.
2: Betul.
0: Nih.
2: Betul, ya kan? Meskipun agak garis lurus saja bencong ya, ya udahlah ya. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Prediwa, stay tune terus pokoknya bareng kita di Sore Ceria berjaringan Suprediwa Jawa Timur.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya-hiya tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kadang itu pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: Saat berkaca, pernahkah kamu memperhatikan garis halus atau keriput di wajah? Keriput bukan hanya soal usia. Sekitar 80% tanda penuaan dini dipicu oleh paparan sinar matahari tanpa perlindungan. Sehingga garis halus bisa muncul lebih cepat. Meski usia kamu masih muda, tak banyak yang tahu, polusi dan stres oksidatif juga merusak kolagen dari dalam. Serta kurang tidur juga bisa memperlambat regenerasi kulit, membuat keriput semakin terlihat. Bahkan, dehidrasi ringan pun dapat membuat garis halus tampak lebih jelas. Karena itu, menjaga hidrasi, menerapkan pola hidup yang sehat, dan melindungi kulit sejak dini adalah kunci untuk memperlambat munculnya keriput.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masih di Sore Ceria berjaringan. Yeay. Dari Pro 2 RRI se-Jawa Timur. Ada Malang, Surabaya, Madiun, Sumeneb, Jember. Yang tadi masih kita temani berdua, ada Dita dan juga Denny. Ada juga Erika yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 4. Sorry. 5.
1: Jam 5 nanti.
0: Karena saya pengen kembali lagi ke jam 4 buat kembali lagi siaran.
1: Buat kembali lagi ngobrol sama Erika. Ternyata di waktu yang terbatas ini tiba-tiba kita sudah berada di segmen terakhir.
0: Betul. Gitu ya.
1: Nah, kalau tadi kita udah ngebahas soal lombanya yang berada di Kanada.
0: Betul.
1: And kali ini kita beralih.
0: Waduh. Udah kayak habis dari negara ke negara udah pronunciation-nya udah kayak berubah ya, Bu ya.
1: Sudah change language gitu ya.
0: Iya, and Erika
1: ke Lebanon. Wow, karya kamu juga akhirnya terpilih ya dalam pameran kaligrafi di Lebanon. Wow, ini pengalaman yang menarik banget pastinya. Dan seperti apa ini cerita di baliknya, bagaimana bisa sampai terpilih untuk tampil di pameran tersebut?
0: Berarti ini hasil karya kamu dipamerin gitu ya?
2: Dipamerin.
0: Oke, okay, gimana itu ceritanya?
2: Sebenarnya ini tidak jauh jangka waktunya dengan lomba di Kanada. Nah, proses itu sangat panjang dan tidak bisa saya lupakan prosesnya. Karena saya proses itu ketika saya pertukaran mahasiswa ketika itu lagi sibuk-sibuknya nih.
1: Di mana pertukaran mahasiswa?
2: Di Probolinggo, Nurul Jadid.
0: Lalu
2: jadi setiap malam saya sisihkan waktu saya khusus untuk menulis kaligrafi ini. Setelah teman-teman saya tidur, sebelum tidur saya masih menulis. Belajar. Teman saya sudah terlelap, saya masih menulis ini di depan kertas-kertas itu.
1: Oke, itu.
2: Dan tantangan di sana karena santrinya sangat banyak sekali, ribuan. Untuk setor ke ustadz saya itu harus di print out hasil setornya, di scan kemudian dikirim ke ustadz saya, dari ustadz saya di scan lagi dikirim ke saya, dan perlu di print out. Untuk bisa print out ini saya bisanya seminggu sekali, Kak.
0: Oke.
1: Jadi perjuangan banget ini.
0: Perjuangan sekali. Karena ada ketentuan dari pondok itu atau bagaimana, kenapa seminggu sekali?
2: Karena sangat antri.
1: Karena ada ribuan santri itu tadi ya.
0: Oke, itu dari Alkodiri semuanya atau dari berbagai luar pondok pesantren?
2: Dari berbagai pondok pesantren Setapal Kuda.
0: Oke. Terus.
2: Nah, setelah itu, setelah berjalan 4 bulan, nah, saya kembali ke Jember, langsung KKN waktu itu. Nah, ketika KKN juga sangat padat dong. Nah, saya sempat memutuskan untuk tidak usah ikut lomba deh kayaknya.
0: Oke, hampir give up di situ ya.
2: Terus. Tapi ustadz saya waktu itu terus menyemangati saya. Ayo teman-teman, ini sudah semuanya semangat. Jadi kamu harus semangat gitu.
1: Akhirnya
2: saya izin nih ke teman-teman saya untuk menginap 1 malam di asrama Dar El Hod Jember.
1: Untuk
2: menyelesaikan karya itu.
1: Terus?
2: Ya, jadi sore saya berangkat ke sana asar untuk belajar sampai malam. Malamnya saya istirahat, bangun subuh, setelah sholat subuh langsung mulai nulis karya itu. Sampai asar lagi.
1: Lalu
2: dikirimkanlah karya-karya itu ke Kanada.
0: Kok Kanada? Yang Lebanon?
2: Oh ya, Lebanon.
0: Ini menarik banget. Kan dalam setiap karya yang kamu buat itu pasti ada alasan, ada makna, ada pesan yang mungkin ingin disampaikan dari situ. Dari karya Lebanon ini, apa kira-kira makna, pesan atau konsep yang ingin kamu tonjolkan di situ?
2: Dauh usaha saya itu menulis kaligrafi ini atau penulis kaligrafi ya, bisa dianggap seperti penghafal Al-Quran. Ya, kalau penghafal Al-Quran menjaga Al-Quran dengan hafalannya. Namun penulis kaligrafi menjaga Al-Quran dengan tulisannya. Nah, maka dari itu dengan Motivasi itu saya ingin terus berkarya di dalam kaligrafi ini dan ingin menyebar luaskan ilmu ini tidak hanya sampai di saya saja.
1: Oke. Jadi menjaganya lewat karya ya.
0: Karya di situ ya.
1: Luar biasa. Dan memang kalau ngomongin soal kaligrafi ini kan sangat kompleks banget. Mulai dari kerapian, ketelitian, terus juga keindahan ya, itu juga gak kalah penting sama Predua. Dan kalau dari kamu sendiri, tadi kan kamu udah bercerita ya, perjuangan untuk membuat satu karya kaligrafi itu panjang banget, harus sabar dan harus teliti. Nah, bagaimana cara kamu menjaga kesabaran itu, ketelitian itu supaya kamu itu nggak ke-distract, apalagi sekarang HP itu, waduh, gangguan HP itu sangat luar biasa. Gimana cara kamu agar tetap fokus, konsentrasi menyelesaikan sebuah karya?
2: Oke, saya berprinsip kita harus meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang.
1: Oke. Jadi harus karena, diluangkan
2: iya,
1: ya.
2: Iya betul, karena kalau mencari waktu luang tidak akan dapat.
0: Betul.
2: Namun kalau kita meluangkan waktu demi prioritas kita, insya Allah pasti dapat.
1: Pasti ada gitu. Ya,
2: pasti ada.
1: Pernah nggak kamu ke distract sama sesuatu gitu saat mengerjakan karya, sama kesibukan kamu KKN atau lain sebagainya?
2: Ya pernah kak.
1: Terus akhirnya bagaimana kamu membagi waktunya?
2: Ya itu tadi, maka saya milih sebelum tidur, setelah semua kegiatan selesai, saya meluangkan waktu walaupun hanya 20 menit.
1: Benar extra time berarti ya. Kayak tambahan waktu, ini kayaknya 24 jam kurang bagi Kak Erika, harus nambah ini.
0: Harus nambah.
1: Sehari 26 jamnya. Oh aduh.
0: Kayak capek ya, isinya full kaligrafi gitu ya.
2: Andai bisa nambah ya Kak.
0: Andai bisa nambah ya. Ya kalau kita sih ya kak, kamu aja deh.
1: Sama
0: gitu
1: aja
0: ya.
1: Aku cukup nih 24 jam
0: cukup
1: aja.
0: Cukup banget ini. Sih 24 jam nih. Oke, ini yang paling menarik juga dalam setiap karya yang kamu buat, tentunya kan sudah ada kelegaan karena setiap karya kamu ternyata sudah bisa nih di apa ya, ada yang memenangkan di skalanya internasional begitu ya. Akhirnya otomatis ada nggak sih perubahan pandangan kamu terhadap kaligrafi? Ya mungkin dulu awalnya kamu misalnya kalau dulu melihat kaligrafi itu hanya sekedar seni aja. Tapi sekarang mungkin ada pandangan lain terhadap kaligrafi itu sendiri. Kira-kira apa?
2: Setelah saya mendalami kaligrafi ini, kaligrafi menurut saya bisa membuat bisa dikatakan arsitek rohani sih.
0: Arsitek kata yang rohani. Sangat menarik ya. Arsitek rohani. Kenapa itu?
2: Karena dalam menulis di sana kita belajar teliti, belajar sabar. Iya, karena nulis alif saja tidak cukup satu hari biasanya.
0: Oh ya?
2: Iya, setoran. Saya nulis satu alif, distorkan ke ustadz saya. Salah nih alifnya, kurang kemiringannya. Saya nulis lagi, lanjut seperti itu. Bisa jadi berulang-ulang saya nulis satu huruf saja.
0: Udah kayak belajar skripsi ya kayaknya.
1: Revisi mulu kayaknya.
0: Revisi mulu nih kayaknya. Oke, jadi ada beberapa value di situ ya. Ada kamu belajar kesabaran, ketekunan, keuletan juga mungkin ya. Wow, dari dibalik satu karya itu bukan hanya tentang seni keindahan saja, tapi dibalik itu ada kerja keras, keuletan dan ketekunan dan kesabaran dari seorang yang membuatnya.
1: Betul. Dan kalau ngomongin soal kaligrafi ya, tadi ternyata jenisnya ada apa aja Kak Erika untuk kaligrafi ini tadi? Jenis
2: ada kaligrafi satu kaligrafi murni. Kemudian dua kaligrafi
0: terapan. Ya. Terapan. Aku yang lebih tahu, Bu. Karena aku juga kali jompo.
1: Nah, mungkin kalau teman Predua di luar sana ada yang memang sudah punya bakat gambar dan ingin terjun ke dunia kaligrafi, kamu merekomendasikan coba latihan yang mana dulu? Apa dulu nih? Apakah murni dulu atau keterapan dulu?
0: Terapan dulu.
1: Kalau mau pemula,
2: terapan dulu sih.
1: Kenapa gitu?
2: Karena terapan ini bermain di pewarnaan.
0: Oh, bukannya makin susah ya?
1: Iya, kalau murni mungkin agak apa gimana?
0: Karena bagi orang-orang yang tipe picky gini ya, picky warna gitu ya. Enggak deh, ini kayaknya ungu bagus gitu ya.
1: Itu lebih ke buta warna ini.
2: Susah kenapa? Sih, tapi asik. Iya, tapi asik belajar pewarnaan. Kebetulan saya juga ngajar di ekskul kaligrafi. Dan mayoritas murid saya lebih suka pewarnaan. Lebih suka yang terapan.
1: Tips and trick memilih warna di kaligrafi gimana supaya tetap berirama, bersatu, harmoni, enggak pecah arah berantah gitu.
0: Ini boleh kita minta bayaran karena ya, ini ilmu belajar ya? Ilmu nih teman bro ya.
1: Gimana, boleh enggak di-spill gimana cara mungkin ada sesuatu
0: ada memilih tips warna dan trik tertentu kan? Tadi kamu bilang ada kok tips dan trik tertentu yang memudahkan orang-orang membuat kaligrafi. Apa kira-kira itu?
2: Ya, kita harus paham warna dasar. Nah, kemudian untuk membuat kombinasi warna, selain warna dasar itu apa saja campurannya, dan berapa persen campurannya.
1: Campurannya.
2: Iya, gitu.
0: Jadi tidak sembarang pilih warna ya. Walaupun kayak misalkan ya namanya juga cowok kadang-kadang kan walaupun ngomongnya ungu ya ungu, walaupun ada banyak ungu apa,
1: ada
0: burgundi, ada pusha, ada ya itulah pokoknya
1: ada
0: ya.
1: Lilac
0: gitu. Di mata kita ya, ungu tetaplah ungu gitu ya. Tapi susah, dari situ ada percampuran warna dan lain sebagainya ya yang memang.
2: Kalau saya milih nih warna-warna yang tegas.
1: Itu untuk tulisannya.
2: Yang tidak puyeh sih, yang tidak puyeh itu biasanya.
0: Berarti kamu bukan anak gitu. Artun banget jadi bukan ya. Anak kue berarti ini ya.
1: Tapi kue juga puyeh. Anak ini ya kali ya. Anak cemerlang. Karena biasanya warna-warna yang jeder-jeder gitu ya.
2: Nah iya betul, untuk menarik penglihatnya nih Kak.
1: Iya. Berarti boleh ya, gak ada kayak aturan semisal untuk apanya,
0: warna-warna tulisannya tentu, kayak misal huruf alif harus warnanya ini, itu gak ada berarti ya.
2: Tulisannya harus warnaannya
1: tegas, terus backgroundnya agak yang soft gitu.
2: Biasanya kalau backgroundnya ini soft, nah hurufnya, tulisannya ini tegas.
0: Ya. Agar dan menonjol gitu
2: agar
0: ya.
2: Agar menonjol, terlihat jelas tulisannya.
1: Kalau saling tabrak nggak boleh ya?
0: Kalau misalkan satu warna antara background dan tulisan.
1: Itu langsung kamu cat tembok aja sekalian gitu.
0: Oke. Ini kalau kita bicara soal anak muda zaman sekarang ya Erika, banyak yang mungkin ngerasa punya bakat di luaran sana yang luar biasa banget. Dulu mungkin baru menekuni sebuah bidang itu. Menurut Erika sendiri, seberapa penting bakat dibandingkan dengan latihan dan juga konsistensi dalam menghasilkan sebuah karya, Erika?
2: Bakat tentu penting, namun konsisten itu jauh lebih penting.
0: Kenapa itu?
2: Kenapa? Karena jika kita punya bakat namun tidak konsisten, sama saja zero dong. Ya, tidak ada hasilnya. Nah, ada nih pengalaman teman saya.
1: Gimana?
2: Dia tidak punya basic di dalam dunia kaligrafi, namun dia punya ketekunan. Dia masuk di kaligrafi murni. Tekun sekali dia belajarnya, tekun sekali setorannya. Akhirnya dia bisa juara nasional dan sebagainya.
0: Berarti ada tekun dan juga konsistensi.
2: Iya, betul.
0: Tapi menariknya dalam cerita dari Erika adalah pada saat tadi banyak kekalahan, kegagalan. Apalagi bagi orang-orang mungkin yang kadang-kadang ketika masih baru mencoba masuk dalam kompetisi, tahu-tahu kalah, kadang-kadang kan nyerah deh. Males. Apalagi ini gak sekali doang, berkali-kali kekalahan. Dan itu kan masuk dalam step awal dalam perjalanan kaligrafi kamu. Betul. Apa yang membuat kamu ngerasa kayak yakin nih, ini pasti akan ada jalan, aku ada juara nih di sini. Apa yang membuat kamu
1: tiba
0: merasa
1: waktunya,
0: akan tiba waktunya gitu?
2: Ini sih saya ingat firman Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai prasangka hambaku gitu. Saya sesuai dengan prasangka hamba saya. Dan saya yakin itu. Dan saya berprasangka pasti nih, pasti bisa, pasti dapet bisa. Pokok saya terus ikhtiar, terus berdoa. Pasti saya dapat apa yang saya impikan.
1: Luar biasa.
0: Tapi bagaimana kamu menyingkapi dulu pada saat kamu mengalami kekalahan pertama?
2: Ya, down sih ada, pernah down.
0: Pernah menyerah juga.
2: Pernah menyerah juga.
1: Lalu gimana bangkitnya?
2: Lalu saya ingat juga dawuh kiai saya, Kiai Muzaki. ini Madura tapi saya translatekan ke Indonesia. Boleh.
0: Maduranya
2: ya.
0: Dulu enggak apa-apa. Kita bantu translatekan. Kita bantu translatekan. Dita, Dita.
1: Waduh.
0: Coba Maduranya
1: dulu. Aku masih belajar juga. Nanti kita translate bareng-bareng.
0: Kita mencoba dengerin ya.
1: Bahasa Madura dulu. Yuk.
2: Manos sareh kotu endik pengetero. Mon endik pengetero. Uh-uh. Beri bi Allah.
0: Oh.
1: Artinya Kak Dini.
2: Artinya.
1: Ya artinya Kak Erika artinya, apa? Kak Erika, apa? Kita tanya juga artinya.
2: Ya gini artinya ya. Manusia ini harus punya keinginan, harus punya impian. Kalau sudah punya impian, pasti Allah kasih impian itu.
0: Oh, iya iya iya, keren keren keren.
1: Harus ada impian ya, ada jangan impian. Kosong,
2: harus
1: melampang.
2: Punya impian dulu.
0: Oke, okay, jadi memang dari Erika sendiri sudah memang punya ambisi yang besar di situ ya, walaupun banyak sekali kekalahan yang diterima di awal, tapi karena memiliki basic ambisi yang besar itu, terus gas terus walaupun hasilnya apapun mau menang mau kalah ya.
2: Iya betul. Wow. Menang kalah biasa.
0: Biasa.
1: Okay. Luar biasa. Sudah berdamai ya sepertinya ini. Dan mungkin ada next project untuk kaligrafi atau
0: kaligrafi ke depannya ada mau ikutan lomba atau apa?
1: Atau ada project lagi dikerjakan atau mungkin next ada?
2: Ya, project ke depannya ini ada beberapa pesanan lah kaligrafi.
0: Oh, berarti sudah dikomersialisasikan berarti ya.
1: Betul. Bisa lewat mana nih kalau mau pesan? Boleh sekalian.
2: Di IG saya bisa.
0: Apa IG-nya? @kaligrafijember.
1: Waduh. Oh, apa? At apa?
2: Erika's Art.
0: Erika's Art. Oke. E-R-I-K-A-S-A-R-T. Oh.
1: Erika's Art.
0: Kalau teman produser juga penasaran dengan hasil karyanya bisa ada di situ ya.
2: Bisa dilihat di IG saya.
1: Semuanya dilihat teman produser dan tapi waduh waktu kita terbatas.
0: Betul Erika, mungkin sebelum kita menutup obrolan kita pada sore hari ini, kan kamu juga mewakili anak muda yang berbakat, memiliki prestasi, tentunya tidak semua anak-anak muda bisa ada di tahap seperti kamu.
1: Betul.
0: Mungkin ada gak sih motivasi atau pesan yang ingin kamu sampaikan? Mungkin bagi teman produser yang sekarang lagi struggling nih dengan kehidupannya untuk pengen selalu berprestasi, ada gak? Kiat-kiat, ceilah kiat-kiat. Udah kayak berasa seminar motivasi.
1: Sekarang motivasinya dari Kak Erika.
0: Erika, kira-kira
1: silakan.
2: Oke, teman-teman, kita hidup di dunia ini hanya sekali ya. Jadi rugi dong kalau hidup kita gitu-gitu saja. Hidup yang rata-rata itu rugi sekali menurut saya. Maka hidup yang sekali ini, hiduplah yang berarti. Karena hidup hidup sekali berarti lalu mati.
0: Oh, hidup sekali lalu berarti lalu mati.
2: Ya betul.
0: Hidup Erika.
1: Ini karena sayang banget kalau hidup yang cuma sekali nggak ada artinya.
2: Ah, betul itu maksudnya.
0: So, thank you banget Erika sudah berbagi pengalaman cerita yang begitu luar biasa untuk teman pro 2 pada sore hari ini. Ini tentunya bisa memotivasi teman pro 2 mungkin yang sebelumnya masih belum tahu nih bakatnya seperti apa, mungkin dari cerita dari Erika bisa
1: mencoba ya?
0: Mencerahkan untuk kehidupan berikutnya ataupun buat teman pro 2 yang sekarang memang belajar untuk menggambar tapi masih belum tahu sebenarnya arahnya kemana. Contoh dari cerita Erika ini akhirnya yang dari awalnya basically menggambar tapi bisa memiliki spesifikasi di kaligrafi. Begitupun juga kamu. Kalau Erika bisa, kenapa kamu enggak?
1: Betul. Terima kasih Kak Erika dan semoga sukses selalu ya ke depannya.
0: Amin.
1: Dan buat teman Pre2 se-Jawa Timur, Pre2 RRI Surabaya, Jember kita sendiri ya.
0: Iya.
1: Surabaya, Malang, Madiun dan juga Sumenep. Setelah ini kalian akan kembali ditemanin sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Betul.
1: Karena Pre2 Jember harus pamit dulu undur diri. Yes. Kak Erika harus segera mengerjakan proyek-proyek kaligrafinya.
0: Betul. Kalau karena itu aku Deni pamit.
1: Aku Ditalia juga pamit. Terima
0: Bye.
3: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.

Teman Pradiwa, kalau tadi kita udah menemani kamu di sore ceria berjaringan se-Jawa Timur ya, kali ini sudah balik lagi kita di Jember, masih bakal lanjut temenin kamu di sore hari ini. Dan buat kamu Teman Pradiwa yang lagi ada di perjalanan pulang ataupun akan melanjutkan aktivitas kamu di sore hari ini, tenang aja, kamu akan bisa tetap dengerin kita di mana aja dan kapan aja tentunya. Melalui aplikasi RRI Digital, Teman Pradiwa, kamu bisa banget nih bawa kita kemana aja, mau lagi beraktivitas di luar, lagi ngafe atau lagi belajar di luar, kamu tetap bisa pantau siaran kita Teman Pradiwa. Selain itu tentu aja banyak banget fitur yang bisa kamu manfaatin. Selain dengerin kita, kamu juga bisa update berita di sana. Kamu bisa juga dengerin lagu di sana, bisa dengerin RRI dari Sabang sampai Merauke Teman Pradiwa. Dan yang paling penting, aplikasi ini gratis ya. Jadi langsung aja download di Play Store ataupun App Store, ketik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Walaupun kecil, semut adalah hewan yang sangat kuat. Seekor semut mampu mengangkat beban hingga puluhan kali lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Selain itu, semut juga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Dengan pembagian tugas yang jelas, tempat kerja, prajurit, hingga ratu semut.
1: Halo Ade, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: 8.5 FM Prediwe RRI Jombar, teman terbaik kamu. Yeay, kita lanjut lagi teman Prediwe, obrolan kita. Kalau tadi kita sudah ngobrol bareng teman kita yang luar biasa, kali ini kita masuk di Cangcimen.
1: Bincang coce menyenyang cang.
0: Bincang
1: curi.
0: Loh, bincang
1: cari.
0: Wah, setor hafalan lagi nih dia.
1: Bincang sore menyenangkan.
0: Bincang ceri loh. Kok jadi ikut loh, Pak? Bincang ceria menyenangkan. Bapak besok ujian ya. Ini harus kita harus ada
1: Anda
0: ujian.
1: Sebagai guru di sini Anda harus remedi juga.
0: Aduh, di Cangcimen kali ini teman berdua kita bakal ngobrol bareng kamu semua di luar sana dengan topik kita yang luar biasa di sore hari ini.
1: Kita akan
0: kita bakal ngobrol
1: ngobrolin tentang kayak close banget dengan kehidupan kita ya.
0: Comfort zone kita. Apa?
1: Teman berdua ini kalau misalnya kita lagi capek seharian gitu ya, kita lagi penuh lah hari-hari ya, pasti kita harus yang namanya mengeluarkan sambatan-sambatan itu.
0: Betul.
1: AKA curhat.
0: Betul.
1: AKA membuang sampah negatif. Karena kalau misalnya kita tidak yeping kepada orang yang kita percaya.
0: Betul. Done. Aduh, gaya banget nih John.
1: Kita rasanya akan ini loh Bu, akan numpuk di kepala. Betul. Dan itu akan jadi
0: bahaya,
1: poison juga buat kamu.
0: Betul
1: gitu loh.
0: Dan kalau misal kamu tumpuk gak kamu keluarin teman berdua,
1: jamur nanti.
0: Jamur ya. Sampai itu juga sebenarnya menjadi bahaya buat diri kamu sendiri.
1: Betul.
0: Juga bisa, satu, nauzubillah ya, bisa menjadi penyakit. Dua, itu bisa menjadi, waduh, kalau emosi kamu lagi muncak, keluar.
1: Betul, itu duar, meledas, duar, tar, tembak. Nah,
0: masalahnya nih kalau kamu meledak, yang kena siapa?
1: Yang kena siapa?
0: Selain orang, selain kamu, orang lain, orang
1: betul.
0: Di sekitar kamu juga akan terkena dampaknya.
1: Hanya emosi sesaat doang, itu betul. Jadi buang waktu gitu loh teman berdua. Ya, karena itu, kalau kita ngomongin soal curhat nih ya, tiba-tiba curhat nih, curhat mama, iya dong. Kamu biasanya paling nyaman dengan siapa sih kalau curhat teman berdua?
0: Apakah dengan Mama Dede?
1: Atau dengan Mama Fani?
0: Waduh, itu tempat curhat ternyaman saat ini untuk beberapa orang. Waduh.
1: Atau bersama dengan
0: Predua kamu curhat di sini?
1: Atau jaga malam?
0: Nah, bersama Denny Sumargo di podcastnya.
1: Boleh cerita aja di 081559789050 dan juga bisa isi di question box yang sudah terupload. Gak tau ya, tadi tanya kalau aku udah ngupload barusan sih.
0: Sesaat lagi akan terpost teman Predua, kamu tungguin aja. Aduh, WhatsApp dulu aja deh ya kali ini teman Predua.
1: Orang kok gak mau menyerah.
0: 081559789050.

Teman Produa. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, hati seringkali dipenuhi kegelisahan. Salah satu penawarnya adalah dengan mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Luangkanlah waktu untuk mengucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Zikir yang ringan di lisan akan menjadi penyejuk hati.

pendidikan di Finlandia. Dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik dan paling unik di dunia. Di sana, siswa hampir tidak punya PR dan jarang menghadapi ujian standar sampai tingkat SMA. Sistemnya fokus pada kesetaraan, jam sekolah yang lebih santai, dan kepercayaan penuh pada guru dengan tujuan utama bikin siswa belajar dengan bahagia.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ngobrol dua kalau ngomongin soal tempat ngobrol yang paling bikin kamu nyaman pasti banyak banget dan berbeda-beda banget ya teman berdua. Ada mungkin yang nyaman banget ngobrol sama orang di luar gitu ya. Atau mungkin
1: gimana pokoknya maksudnya ketemu orang di jalan tiba-tiba kayak yapping gitu apa gimana?
0: Iya, karena aku nyaman banget ngobrol sama ini tukang ojol dengan segala kebohonganku dengan segala
1: hah? Oh iya
0: mbaknya hah? Mbaknya ini kerja apa? Oh saya nggak kerja, terus saya istri orang lagi pilates gitu.
1: Orkai gitu loh teman berdua, paham gak sih?
0: Berhayal ya
1: istri-istri orang have cenah.
0: Tapi itu nyaman banget loh, karena dia gak kenal aku, aku gak kenal dia, dan kita gak akan berjumpa lagi.
1: Oh, aku biasa kalau kayak gitu tuh nyamannya adalah ngobrol dengan orang-orang yang kita temui secara online.
0: Ah.
1: AKA dating apps.
0: Oh my god.
1: Atau kita tuh jadi kayak stranger aja. Kita yeah. Tanpa melihat background kita.
0: Betul. Itu seru banget.
1: Iya enggak sih? Maksud kita tuh sehingga kita dapetin pola pikir, terus mendapatin insight dari orang-orang yang tanpa kita tahu dulu. Betul. Siapa orang di balik itu. Karena ketika kita mengetahui orang dari background dan sebagainya, ada kemungkinan kita itu akan ada judgement.
0: Betul, akan ada judge, bahkan bisa juga kita something membatasi.
1: Betul. Terus juga mungkin akan ada kemungkinan untuk disebarluaskan.
0: Betul. Aduh.
1: Jadi kita ada takutnya juga. Ngobrol dengan stranger itu menurut aku sih itu senyaman itu.
0: Betul, senyaman itu karena enak banget aku bisa melepas nama Dita dulu.
1: Nah,
0: menjadi Jessica maybe.
1: Ya. Kalau aku menjadi Jeffrey.
0: Aduh.
1: NCHOL.
0: Nicole Saputra. Nah, mungkin di sore hari ini kalau kamu lebih nyaman cerita sama siapa ini teman-teman?
1: Kasih tahu ya.
0: Atau, apakah sama sahabat atau mungkin juga sama doi ya, atau sama orang tua, atau bahkan sama psikolog aja deh Kak, yang pasti-pasti aja.
1: Betul.
0: Nah, langsung
1: aku
0: aja.
1: Aku pengen nyoba sih yang itu.
0: Iya, aku pengen nyoba.
1: Karena
0: juga
1: aku udah kayak ada kemarin di panjang lagi nih cerita ya.
0: Iya, enggak apa-apa deh.
1: Tapi ada memang momen aku udah kayak give up banget dengan hidup.
0: And then?
1: Pernah pengen mau menuju ke situ.
0: Tapi?
1: Tapi belum menemukan
0: yang cocok.
1: Bukan belum menemukan, kayak masih ada maju mundur.
0: Takut kan?
1: Terus ternyata Tuhan itu memberikan suatu
0: Hidayah
1: kegiatan yang memang aku bisa mendistraksi overthinkingan itu.
0: Ah.
1: Hilang. Tapi itu nggak bisa sembuh, masih belum bisa sembuh.
0: Betul, paham nggak sih kayak itu?
1: Belum keluar yang sebenarnya. Jadi ngerasa kayak okay, sekarang ini emang butuh saatnya untuk ke situ.
0: Betul.
1: Dan itu teman-teman, mari kita normalisasikan ya.
0: Ha?
1: Untuk pergi ke psikolog itu bukan berarti orang sedang, mohon maaf nih, gangguan kejiwa. Gila gitu, tidak.
0: Itu justru bagus teman pre-dua, karena berarti kita sudah aware nih sama
1: dengan
0: diri
1: mental kita.
0: Betul. Dan teman pre-dua, buat kamu yang ingin sharing juga, siapa tahu sudah ada yang pernah ke psikolog ya.
1: Nah,
0: boleh deh sharing sama kita, karena kita juga pengen teman pre-dua. Langsung aja di WhatsApp pre-dua di 081 559
1: 70 8950.
0: Yuhuu.

gak sistem irigasi di Bali ini sudah berjalan lebih dari 1000 tahun dan masih digunakan sampai sekarang? Sistem subak diperkirakan sudah ada sejak abad ke-9. Berdasarkan prasasti Bali kuno sekitar tahun 896 Masehi yang menyebut pengolahan air untuk pertanian. Subak bukan hanya sistem irigasi, tapi juga organisasi sosial petani yang mengatur pembagian air secara adil. Air dialirkan dari sumber seperti danau atau mata air. Kemudian didistribusikan melalui terasering sawah dengan sistem yang terstruktur. Menariknya, pengelolaan subak didasarkan pada filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setiap keputusan dilakukan secara musyawarah oleh para petani. Karena keunikan sistemnya yang menggabungkan teknologi, budaya, dan spiritualitas, subak diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh

0: Kita lanjut lagi teman Pri 2 bacain gabungan yang udah masuk di sore hari ini tentang dengan siapa sih kamu ngobrol untuk nyaman bercerita, nyaman apalagi ya, nyaman untuk meluangkan isi hati dan pikiran.
1: Betul.
0: Apakah dengan doi atau dengan
1: dia?
0: Dia atau dengan Dita?
1: Agak banyak star syndrome-nya ya, ya, Bu.
0: Agak ke star syndrome ya, abis ini jatuh nih ya. Lanjut, ada dari Alia. Alia,
1: Alia, Alia.
0: Aku lebih sering curhat ke kakak. Kakak-kakaan
1: atau kakak
0: kakak tua? Beneran nih ya. Ayo nih, kalau ke temen kadang takut ceritanya malah kemana-mana. Kalau ke kakak rasanya lebih aman dan bisa dapat sudut pandang yang berbeda. Semoga kakak beneran ya, Alia, bukan kakak-kakaan yang kakak itu ya.
1: Kakiku kakak-kakakku.
0: Menarik.
1: Ada juga dari Dimas. Aku justru lebih nyaman curhat lewat chat.

Banyak fakta menarik dari sisi sains. Tai lalat terbentuk dari kumpulan sel pigmen kulit yang disebut melanosit, yang berkumpul di satu titik sehingga warnanya terlihat lebih gelap dari kulit di sekitarnya. Rata-rata orang dewasa bisa memiliki sekitar 10 sampai dengan 40 tai lalat yang muncul sejak lahir atau bisa berkembang saat masa pertumbuhan karena pengaruh dari hormon dan paparan sinar matahari. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa tai lalat yang berbahaya adalah tai lalat yang berubah bentuk, berubah warna, dan juga berubah ukuran. Jadi, selain jadi ciri khas di tubuh, tai lalat juga bisa menjadi pengingat untuk

0: Tom Brady Way, kita sudah berada di Sore Ceria Interval terakhir.
1: Yang ditunggu-tunggu gak kerasa banget loh Tom Brady Way ya. Kita berada di interval terakhir yang itu artinya kita pamit undur diri.
0: Loh, tunggu dulu. Terakhir bukan berarti berakhir.
1: Arti bahasa Inggrisnya apa berarti?
0: Aduh, ini harus mikir dulu.
1: Last but not least.
0: Oh iya, betul. Setuju. Dan Tom Brady Way seperti biasa kalau di UPS kita bakal ada informasi yang tentu aja membuat kamu berkembang lebih positif satu langkah ke depannya Tom Brady Way. Ya, meskipun satu langkah itu kan adalah sebuah perubahan.
1: Sebuah perubahan itu adalah progres.
0: Betul. Siapa tahu setelah ada info ini kamu jadi mulai kepikiran.
1: Kepikiran malah overthinking.
0: Hidup lebih sehat. Nah, lu kok maksudnya kayak kamu itu sudah ada niat nih untuk lebih hidup sehat dan sebagainya, itu juga menjadi salah satu proses tawaran.
1: Proses.
0: Nah, kalau kamu mungkin sekarang lagi gemar-gemarnya, lagi giat-giatnya olahraga karena mulai sadar diri, duh kolesterol, asam urat, jari ngilu.
1: Aduh, kesindir banget nih.
0: Nah, jadi kayaknya harusnya sudah sadar ya gitu.
1: Harusnya sih gitu ya. Kok masih tadi pagi makan cumi, kemarin malam makan usus.
0: Ya, itu mah
1: padahal asam urat 8,4.
0: Nah, itu dia teman Predua, salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah memberi sentuhan gerakan olahraga ke dalam kehidupan kamu teman Predua.
1: Betul banget.
0: Dan kali ini ada olahraga yang mulai dilirik ya, tren olahraga baru lagi nih. Namanya adalah apa, Kak?
1: Weight fast walking.
0: Walking talking. Bukan ya, bukan. Weight fast walking.
1: Sederhananya teman berdua, kamu jalan kaki sambil memakai rompi yang udah diberi beban tambahan. Jadi gerakan jalannya itu tetap sama, tapi tubuh kamu harus bekerja lebih keras.
0: Duh, masih tambahin beban ya.
1: Iya. Jadi penggunaan weight fast ini bisa ngebantu meningkatkan intensitas jalan kaki. Beban tambahan ini membuat otot kaki, bokong, dan juga otot inti itu bekerja lebih keras lagi.
0: Betul.
1: Detak jantung juga bisa meningkat loh. Sehingga aktivitas jalan kaki terasa lebih menantang dan bisa ngebantu melatih stamina.
0: Nah, selain itu Tom Brady Way, tubuh juga membutuhkan energi lebih banyak lagi karena harus membawa beban tambahan itu tadi ya Tom Brady Way. Artinya jumlah kalori yang terbakar juga berpotensi lebih tinggi.
1: Betul.
0: Dibandingkan jalan kaki tanpa rompi dan beban.
1: Apalagi tanpa baju.
0: Ah, isis tuh ya. Kalau memang mungkin, aduh enggak deh, beban hidupku sudah berat gitu. Berapa kilo sih?
1: Berapa kilo dulu sih beban hidupmu? Bisa enggak diakumulasikan dalam bentuk kilogram?
0: Nah, itu dia. Beban kamu itu harusnya diselesaikan, diceritakan.
1: Bukan, malah
0: Dibawa lari.
1: Makanya gabungan aja di cangci main kita kali ini.
0: Sudah itu tadi. Sudah cangci. Nyambung ya, agak nyambung ya. Cangci main besok, tapi topiknya udah beda.
1: Kita nyicil konsepnya.
0: Nah itu Om Predio, menariknya rompi ini ternyata cukup praktis loh Kak.
1: Gimana
0: berbeda tuh dengan dumbbell atau resistance band biasanya ya. Kedua tangan tuh tetap bebas bergerak kan karena ya adanya di vest di tubuh kita.
1: Di vest, betul.
0: Bukan di tangan kita Tawang Predua. Tapi note nih ya, jangan langsung pakai beban yang berat ya Tawang Predua.
1: Misalkan kayak nyunggi kapuro kampung.
0: Berat. Kamu langsung gendong kuda ya capek Tawang Predua. Jadi mulai yang ringan-ringan dulu dengan durasi yang singkat dulu 10 sampai 20 menit dengan jarak sedang ya Tawang Predua. Setelah mungkin tubuh sudah terbiasa, bisa tuh durasinya ditambah, intensitasnya ditambah, bebannya ditambah.

0: Jadi teman pro 2, soalnya nih beban yang terlalu berat atau pemakaian yang berlebihan itu justru bisa ngasih tekanan tambahan pada lutut, pinggul, dan juga punggung bagian bawah. Pastikan juga rompinya terpasang dengan nyaman ya, dan bebannya juga tersebar secara merata.
1: Tuh.
0: Buat kamu yang punya masalah persendian atau nyeri kronis, sebaiknya kamu konsultasikan dulu ya teman pro dengan tenaga kesehatan sebelum kamu mencoba.
1: Tuh.
0: So
1: wake your face walking.
0: Ya. Yeah,
1: ini bisa menjadi
0: can be
1: the one choice.
0: If you want to increase your challenging.
1: Nah. Tenang ya, cangcimen tuh hari Rabu aja. Ini hari Kamis sama Bre 2, kuncinya satu. Mulai dulu aja sama Bre 2.

0: But not really. You say the nastiest shit in bed and it's fucking awesome.
1: Tahukah kamu garis kecil di tombol F dan J di keyboard fungsinya apa ya? Ternyata itu bukan sekedar desain. Garis kecil ini disebut home row indicator. Berfungsi sebagai penanda posisi jari saat mengetik tanpa melihat keyboard. Sistem ini mulai distandarkan sejak era mesin tik modern dan kemudian dipertahankan saat keyboard komputer dikembangkan. Terutama setelah tata letak QWERTY dipatenkan oleh Christopher Latham Sholes pada tahun 1868. Dengan adanya penanda ini, pengguna bisa menempatkan jari telunjuk di huruf F dan J sebagai titik awal mengetik cepat atau touch typing. Jadi, detail kecil ternyata berperan besar dalam kecepatan dan akurasi kita saat mengetik setiap hari.
2: Sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.

0: Tomo berdua tadi kita udah ngebahas soal walking talking.
1: Sekarang kita bahas walking.
0: Nah, kali ini walking in the minded. Waduh,
1: walking in the minded.
0: Aduh, agak
1: berjalan di dalam pikiran.
0: Nah, itu dia Tomo berdua, berjalan dalam pikiranmu dan membuka semua pikiranmu Tomo berdua. Yang dimana kali ini kita ngobrolin soal bahasanya sih open minded.
1: Betul, bukan open the door.
0: Just tip, not.
1: Open just tip.
0: Nah, Tomo berdua kalau ngomongin soal open minded itu kan kayak kelihatannya nih kayak kita itu setuju-setuju aja sama orang lain karena kita open minded, padahal enggak gitu Tomo berdua.
1: Yes.
0: Berpikiran terbuka itu bukan berarti kok kita harus menerima semua pendapat langsung setuju.
1: Enggak gitu.
0: Jadi open minded itu lebih kepada kesediaan untuk mendengarkan, terus mempertimbangkan informasi baru dan memahami sudut pandang yang berbeda dari apa yang selama ini kita yakini Tomo berdua.
1: Jadi kita tetap boleh punya prinsip nih, tapi jangan sampai prinsip tersebut itu membuat kita tuh langsung menutup diri ketika menemukan pandangan yang berbeda. Nah, salah satu hal yang sering bikin kita sulit untuk membuka adalah confirmation bias. Sederhananya adalah kita tuh cenderung lebih percaya informasi yang sesuai dengan keyakinan sendiri dan juga mengabaikan informasi yang bertentangan, teman berdua.
0: Nah, makanya kalau kamu menemukan pendapat yang berbeda nih ya, teman berdua, coba ini kayak kita telaah dulu deh.
1: Betul.
0: Kita lihat-lihat dulu. Ah, jangan kok kamu langsung bilang kayak ah, gak mungkin nih. Gak lagi.
1: Kamu kebanyakan mulu.
0: Iya, jangan.
1: Kapan gitu suksesnya?
0: Nah, kamu harus open minded Tomo berdua, membuka semua pandangan mata dan kepala. Kita bisa nih mulai dengan bertanya, kenapa kok orang ini bisa pikirannya kayak gini ya? Kenapa kok pandangannya bisa gitu ya?
1: Betul.
0: Apa mungkin ada yang belum aku pahami ya?
1: Nah, nyari informasi dari sumber yang kredibel dan juga ngebandingin beberapa sudut pandang itu juga bisa ngebantu kita melihat persoalan dengan lebih objektif, teman berdua. Selain itu juga coba deh lebih sering ngobrol dengan orang yang punya latar belakang atau pengalaman yang beda. Kita tuh gak harus setuju dengan mereka, cukup dengerin dan juga pahami alasan dibalik pemikirannya mereka.
0: Karena ya teman berdua, setiap orang itu dibentuk juga berdasarkan pengalaman mereka masing-masing.
1: Betul.
0: Selain pengalaman, lingkungan juga, pendidikan dan perjalanan hidup yang pastinya tiap orang berbeda-beda. Dan satu lagi, Tomo berdua jangan takut mencoba hal baru ya, belajar sesuatu yang belum kita kenal, bertemu lingkungan baru, atau keluar bentar deh dari rutinitas kamu sehari-hari.
1: Betul.
0: Memperluas cara kita melihat dunia.
1: Jadi Tomo berdua open minded itu bukan berarti gak punya pendirian ya.
0: Betul.
1: Justru kita punya prinsip, tapi tetap mau belajar dan mengevaluasi diri ketika menemukan informasi baru.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi kalau kamu pengen gabung di cangcimen kita di 081
0: udah kelar. Cangcimen besok hadir lagi di jam 5 ya Tomo berdua, sampai dengan jam 6.
1: Sabar.

0: Tahukah kamu, di dunia ini ada tempat yang hampir tidak pernah turun hujan selama puluhan tahun. Tempat itu adalah Gurun Atacama di Chili, yang dikenal sebagai salah satu tempat paling kering di bumi. Bahkan di beberapa wilayahnya, hujan bisa tidak turun selama lebih dari 50 tahun. Karena kondisi ekstrim ini, tanah di sana sangat mirip dengan permukaan planet Mars dan sering digunakan ilmuwan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan di luar angkasa. Menariknya, ketika hujan akhirnya turun, meskipun sangat jarang, gurun ini bisa berubah menjadi lautan bunga yang indah, seolah hidup kembali setelah sekian lama tertidur. Dari sini kita belajar, bahkan tempat paling kering sekalipun masih punya kesempatan untuk mekar di waktu yang tepat.
1: Aduh, enak banget nih liburan di pantai. Angin sepoi-sepoi sambil lihat ombak sama nyemil. Asik.
2: Enak sih enak, tapi lihat tuh kasihan ikannya. Makan bungkus cemilanmu.
1: Iya, ntar aku bersihin.
3: Jaga tempat tinggal ikan, terumbu karang dan seisinya. Jangan buang sampah sembarangan di laut. Cinta lautku, cinta Indonesiaku.

0: 수레 쭈꾸 쭈꾸 수레
1: 수레 쭈꾸 미눔.
0: 가 그래서 banget sama Fredio seharian ini kita sudah seru-seruan bareng.
1: Betul.
0: Kamu seharian enggak tuh dari jam 3 sih.
1: Iya sih, enggak seharian banget sih. Jadi Dita pengennya seharian. Jadi buat kamu satu lagi bakal temani Dita sampai seharian. Jadi dari jam 3 ketemu lagi jam 3.
0: Non-stop ya Tom Fredio. Gak dong, nanti kamu lama-lama bosen sama aku Tom Fredio.
1: Enggak kok, siapa sih yang bilang bosen sama Dita? Itu. Emang ada sih Dit?
0: Ada.
1: Ada, oh iya sih emang ada.
0: Tuh, gak ada yang ngebosenin tuh, dengerin. Eh siapa?
1: Kok dari dalam hati banget? Kok ke bawah perasaan banget sih?
0: Kok ke bawah gitu? Dan Tom Fredio seperti biasa di jam 7 malam kita akan bergabung bareng Fredio RRI Jakarta.
1: Yes, akan ada...
0: apa?
1: MLC
0: Music Live Chat. Nanti bakal ngobrol bareng musisi siapa, pantengin aja. Jadi aku dan Denny harus pamit undur diri. Terima kasih banyak yang udah nemenin kita di sore hari ini. Sampai jumpa lagi untuk kita berjumpa di hari.
1: Sampai jumpa di jumpa-jumpa lagi. Bye-bye.
0: Thank you.

0: Kenapa ya ban kendaraan gak dibuat polos aja? Kok ada garisnya? Garis atau alur pada ban disebut tread, berfungsi untuk membuang air saat kendaraan melaju di jalan basah agar tidak tergelincir. Konsep ini mulai dikembangkan sejak akhir abad ke-19, seiring perkembangan ban pneumatik oleh John Boyd Dunlop pada tahun 1888. Tanpa alur ini, kendaraan bisa mengalami aquaplaning, yaitu kondisi ban kehilangan daya cengkram di atas air. Jadi, garis-garis di ban bukan sekedar pola, tapi bagian penting dari keselamatan berkendara.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
3: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai, selamat malam teman berdua, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ada saatnya untuk Info Produ, dan kali ini barengan aku Trika Denny yang bakal bagi informasi yang udah Denny siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi malam hari ini adalah BMKG deteksi 2434 titik panas di Kalimantan Barat, waspadai karhutla. Informasi kedua, Presiden Putin sebut Indonesia mitra kunci Rusia di Asia Pasifik. Dan informasi ketiga, LPG 3 kilo langka, Banyuwangi datangkan 8 tangki. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Produ malam hari ini. Nomor 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Supadio Pontianak mendeteksi sebanyak 2434 titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat dalam 24 jam terakhir. Kondisi tersebut menjadi peringatan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam sepekan ke depan. Prakirawan BMKG Supadio Pontianak Noven mengatakan jumlah titik panas tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pihak, terutama karena sebagian wilayah Kalbar diperkirakan berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terpagar pada 3 hingga 9 September 2026. Teman Perdana Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral di sela-sela Forum Ekonomi Timur atau IEF Kamis 3 September di Vladivostok. Dan pertemuan kedua kepala negara itu berlangsung hangat dan intensif. Presiden Putin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo ke IEF serta bersedia menjadi tamu kehormatan di pertemuan itu. Presiden secara khusus, Presiden Putin menyebut Indonesia merupakan mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Menurut Presiden Putin, hubungan bilateral kedua negara bahkan menunjukkan tren positif selama terjalin sejak 3 Februari 1950, utamanya di bidang perdagangan yang menunjukkan kenaikan signifikan. Teman Perda, pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Pertamina menambah pasokan LPG 3 kg untuk mengatasi gangguan distribusi yang menyebabkan sejumlah pangkalan mengalami kekosongan stok. Sebanyak 8 tangki LPG didatangkan di Gresik dengan kapasitas masing-masing 15.000 kg. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, Heni Sugiyarti, mengatakan tambahan pasokan tersebut dilakukan setelah distribusi LPG ke stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE di Banyuwangi mengalami kendala teknis. Kondisi tersebut berdampak pada ketersediaan LPG 3 kg di sejumlah pangkalan dan sub pangkalan. Menurut ini, tambahan pasokan tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan LPG 3 kg di Banyuwangi. Pemerintah daerah terus berkoordinasi agar pasokan dan kuota untuk Banyuwangi segera kembali terpenuhi. Oke, teman Perdu, sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi Info Perdu berikutnya, dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih di sama gue tentunya ditambah di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yes.
0: Halo. What's up bro?
1: Baik, what's up.
0: What's up, seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk orang Jakarta tuh.
0: Bener,
1: mohon
0: sih.
1: Maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja,
0: yeah.
1: Memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2, jadi itu
0: sedap.
1: Ya.
0: Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk, tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Happy banget. Sedap. Tapi lo pernah gak sih ngerasain kayak lo capek gitu? Maksudnya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lo pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari ke kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga, itu gue utamakan sih.
0: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih, total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macem. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru, yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru. Jadi dari 20 tahun gue cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu. Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Di daerah gitu sekarang ya. Lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
0: Okay. Kenapa tuh? Maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes. Mm-mm.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang, kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Okay.
1: Dimana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Okay.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang nggak berubah lagi. Nah itu yang gue coba lah, kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes. kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience.
0: Iya sih, bener sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun. Zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji. Sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hipdut gitu yeah. kan, yang menggabungkan yeah. dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright. Tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan ya. Mungkin kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini gak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri gak sih? Kesulitan gak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya. Nah sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya. Terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih. Gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Yoi, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya.
1: Iya.
0: Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu
1: betul.
0: Juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright. Iya.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
0: boleh.
1: Bebas, makin bebas. Sekarang tuh makin bebas, semuanya melakukan apa saja, dan fusion-fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
0: Tapi
1: itu juga jadi challenge, dimana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa identitas dasarnya apa. Itu yang akan apa ya, jadi PR buat ngenalin ke teman pro 2 dengan
0: seru,
1: warna
0: seru,
1: barunya.
0: Benar-benar seru sih, jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya ngerilis single terbaru lagi setelah sekian lama. Berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023?
1: 2023
0: ya?
1: 2023.
0: Wow, ini
1: 2023
0: waktu yang cukup.
1: Gue sempat rilis lumayan, album.
0: Seru. Dan lo baru aja ngerilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan, lo pengin curhat juga mungkin, buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi barengan sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. We'll be right back.

0: aja. Semuanya semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
1: Okay.
0: Ada tidak ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
1: Oh, I see. Okay.
0: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
1: Oke.
0: Okay. Karena sebagai ya sebagai musisi pas gue melakukan itu ternyata gue nggak gitu loh. Gue maksa diri gue ikutin.

0: lah hal-hal seperti itu.
1: Okay. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri, kayak kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh, kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Yes. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi nggak perlu nih mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
0: Yes.
1: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
0: Yes, itu dia.
1: Benar, jadi kalau kita cuma, ya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
0: Betul.
1: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah. Amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongnya.
0: Alright, okay.
1: Bahkan tapi gambaran besarnya, ya gambaran besarnya seperti itu.
0: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu loh ya.
1: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah biarin aja.
0: Yes.
1: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
0: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya tapi ya.
1: Iya, tapi dalam bahasa Inggris.
0: Okay,
1: ada satu lagi, ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
0: Asik. Dan kayak gitu deh. Alright. Menarik.
1: Start motivation ya. Aja.
0: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin lulu gua Dedy Raben ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan okay, kita langsung aja dengerin lulu gua dari Raben.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke. Yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya. Gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes, benar.
1: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya lolo gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raden.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman,

0: gue tiba-tiba nyeletuk lulu gua-gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika, lulu gua-gua.
1: Oke.
0: Okay. Yang artinya lolo gue-gue, tapi gua kemas karena musiknya afrobeat, sekalian judulnya lulu gua-gua, kesannya bahasa Afrika padahal enggak ada artinya, artinya lolo gue-gue.
1: Oke, okay. cuman pakai ya, ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeats gitu kan?
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Betul. Makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut lolo gue lulu gue nggak menyebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika aja, lulu gue.
1: Oke, menarik.
0: Nangkep ya.
1: Nangkep. Gue nangkep.
0: Alright. Semoga teman Pro 2 juga nangkep nih. Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
1: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
0: Iya betul.
1: Bener kan. Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
0: teknologi
1: ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
0: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah, lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue nggak ada label, bahkan gue nggak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio,
1: yes.
0: Itu doang. Tapi gue nggak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma, social media.
1: Betul.
0: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi Hamin 7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT, AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media. Dan gue pakai tiga AI.
1: Okay.
0: ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google. Dan mereka menjawab semuanya, dan yaudah, daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
1: Alright, oke. Okay,
0: dan okay. Ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang. Cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa melihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
1: Alright, berarti lo bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam nggak ya?
0: Enggak sih, enggak. Gue justru mencoba, mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja, sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
1: Benar.
0: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik-baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
1: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
0: Betul, itu dia, dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
1: Yes.
0: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
1: Betul.
0: Dan gue mencoba menerapkan sendiri ya, AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
1: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
0: Betul,
1: benar-benar.
0: And it works.
1: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara pelahan mungkin ya.
0: Ya.
1: Betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
0: Okay. Hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. Karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
1: Oke.
0: Contoh kalau gue, ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah, disitunya gue bisa konsisten. Cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru, atau di apa eksekusinya yang ngikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi, lo harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya,
1: okay,
0: atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
1: Oh,
0: cara
1: wow.
0: Gue.
1: Okay. I know. Paham. Gue dapat poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya ya, emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
0: Iya.
1: Benar-benar. Ya.
0: Salah satunya afrobeat itu.
1: Iya, ya benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu ya, semua pakai bass-nya mungkin afrobeat gitu kan.
0: Betul.
1: Benar-benar.
0: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
1: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
0: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung.
1: Bener.
0: Lo bikin enak dulu dah.
1: Betul. Itu dia sih. Bener. Tapi dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
0: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
1: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
0: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
1: Tahun depan ya? 2027 depan bakal rilis full EP-nya ya?
0: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
1: Alright.
0: Fokus ke musiknya, satu ke karyanya satu-satu aja.
1: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
0: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
1: Beda-beda ya?
0: Bakal punya varian-varian yang berbeda. Mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
1: Asik. Dipakai, iya. Ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
0: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
1: Oh benar.
0: Jadi kita bagi-bagi kue aja.
1: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
0: mungkin sih. Tapi balik lagi ke yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya, egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
1: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
0: Nah, balik lagi penjelasan kita awal di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
1: Wow, okay, menarik. Alright. Yes. Berarti di mana nih dengerin ini?
0: Yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu Gua-Gua bisa request terus aja di teman Pro 2. Jadi radio gue rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
1: Okay.
0: Nah, jadi gue lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gue bisa ada.
1: Ada ya. Alright.
0: Tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak nggak nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak, dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
1: Oh, menarik. Oke. Berarti
0: jadi
1: berarti
0: gue juga nggak anti maksudnya.
1: Iya, benar. Berarti lo emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
0: Yes.
1: Wow, menarik loh. Tapi
0: dan
1: menurut
0: kalau,
1: gue. Oke, silakan.
0: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja gitu. Ada sesuatu yang gue, yang bisa gue share dari pengalaman gue.
1: Iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya yeah. sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
0: Iya. Yeah. Yeah. Alright. Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
1: Bener,
0: di
1: bener,
0: toko
1: bener.
0: Itu ada.
1: Alright. Yeah.

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Gimana hari Kamis malamnya? Semoga masih aja menjadi hari yang super duper manis ya. Meskipun mungkin tadi pagi, tadi siang ada yang bikin sebel-sebel, tapi semoga juga malam hari ini udah slow semuanya. Nah, buat temenin malam hari kamu, pastinya jaga malam, jangan galau malam-malam. Udah balik lagi, tentu saja selama 3 jam ke depan dari pukul 8 malam sampai pukul 11 malam barengan sama Devi Wulandari di edisi 3 September 2026. Dan pastinya di interval pertama aku tidak seorang diri. Malam hari ini aku ditemenin cukup banyak teman-teman yang aku ajak ke sini nih, teman Pro 2. Kita kenalan sendiri-sendiri ya. Boleh. Hai.
1: Halo Mbak Devi dan teman-teman Pro 2 ya, Mbak.
0: Aku sama siapa sih ini malam hari ini ditemeninnya?
1: Kita sama pemuda-pemudi dari Kipan, Mbak. Okay. Kader inti pemuda anti narkoba. Wow. Aku Shehan, terus ada
2: aku Hanum.
3: Dan aku Shakira.
0: Shakira, Hanum, dan Shehan.
1: Betul.
0: Oke, okay. Nah malam hari ini teman Pro 2 kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang topiknya adalah AI dalam transformasi pendidikan. Ini sebuah resolusi cara belajar baru Gen Z ya sekarang.
1: Betul.
0: Karena emang kita gak bisa menutup mata sih sama apa teknologi sekarang ini ya kan. Nah sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang AI, kenapa topik ini dibawa malam hari ini nih?
1: Karena kita Kipan ya, kader inti pemuda anti narkoba yang punya fokus pada mitigasi pencegahan anti narkoba, di mana kita menjadikan itu sebuah prioritas tugas fungsi Kipan.
0: Yeah.
1: Tapi Kipan kemudian hari harus merefleksi kembali di kepengurusan yang baru. Kita harus juga melek dengan kemajuan industri dan teknologi, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Kita kan sudah bergerak dari industri 4.0 menuju 5.0. Begitu pula bagaimana perkembangan teknologi di dunia barat maupun di Cina dan seterusnya.
0: Yeah.
1: Kipan sekarang harus hadir mengikuti perkembangan yang ada. Jadi Kipan ketika turun ke lapangan melakukan mitigasi edukasi ke teman-teman remaja yang ada di Kabupaten Jember, kita menjadikan kemajuan teknologi adalah sebagai platform dan teman kita, Mbak.
0: Okay.
1: Untuk gimana Kipan turun tapi dengan bentuk kekinian dan kemajuan teknologi yang adaptif kepada mereka.
0: Wow.
1: Jadi kita harus melek.
0: Oke. Okay. Seru banget nih kayaknya malam hari ini obrolan kita nih teman Pro 2. Jadi harus simak terus sampai nanti pukul 9 karena teman-teman dari Kipan bakalan ngebahas ini nih. Kalau tadi Kak Shehan udah ngejelasin kenapa topik ini dibawakan malam hari ini. Nah, sekarang yang aku pengen tanyain sebenarnya peran AI dalam dunia pendidikan itu seperti apa sih?
2: Oke, jadi peran AI itu sebagai alat bantu dalam proses belajar dan mengajar. Nah, AI sendiri itu biasanya membantu siswa untuk memahami materi, mencari informasi, membuat latihan soal atau merangkum materi, sehingga siswa ini lebih mudah gitu dalam belajar. Dan AI ini sebaiknya dipandang sebagai asisten belajar ya, bukan sebagai pengganti guru.
0: Ah, tapi sekarang banyaknya kan kayak semuanya ya udah nyerahin aja ke AI itu.
1: Skripsi
0: itu.
1: AI, jurnal AI gitu Mbak ya.
0: Iya, benar. Nah, kenapa tuh si Gen Z ini sekarang itu lebih bisa dikatakan menjadi generasi yang sangat sekali dekat dengan teknologi AI?
4: Ya, karena Gen Z itu sekarang, di masa sekarang ini, tumbuh bersama internet, smartphone, media sosial, dan teknologi digital. Jadi mereka itu sudah terbiasa mendapatkan informasi dengan cepat. Nah, kemudian AI ini memberikan pengalaman baru, karena siswa itu bisa berinteraksi langsung dengan teknologi dan mendapatkan penjelasan sesuai kebutuhan mereka masing-masing.
0: Jadi emang sekarang ini lagi berkembang pesat juga kan, kayak
1: banget.
0: AI pun juga itu katakan siapa ChatGPT itu aja kan dia ada apa tuh namanya hal baru, fitur baru lagi ya kan. Nah, yang namanya AI ini apakah kehadirannya itu emang benar-benar ngubah gimana cara Gen Z itu belajar sih?
1: Banget Mbak ya. Sebenarnya nggak cuman AI kalau menurut Mas Wapres kita nih, Mas Gibran. Kita nggak hanya melek pada kemajuan AI, artificial intelligence, tapi juga coding gitu. Kita manfaatkan kecanggihan komputer, kecanggihan laptop di zaman sekarang untuk gimana wadah yang ada, platform yang ada di kemajuan industri teknologi ini ngebantu kita buat belajar.
0: Yeah.
1: Khususnya kita para di tingkat mahasiswa dan pelajar, Mbak. Dan artificial intelligence kayak tadi dibilang Mbak Hanum dan Mbak Sekira itu hanya bukan sebatas pengganti guru atau hanya sebagai pemudah kita dalam menjawab suatu pertanyaan. Tapi AI itu hadir bagaimana kita diberikan suatu kemudahan yang justru itu ngebangkitin nalar kritis kita, Mbak. Nah, yang ada pada zaman apa ya sekarang udah berganti-ganti terus ya, zaman generasi milenial, Gen Z dan seterusnya yang nama-nama ini gak akan habis untuk kemudian menggambarkan tentang bagaimana sih remaja zaman sekarang ini. Nah, yang paling tepat, kita ini kan pada zaman-zamannya lagi boring-boringnya banget, Mbak. Yep. Malas-malasnya banget. Apa bahasanya ya, kalau bahasa anak-anak remaja tuh sukanya di atas kasur gitu ya, Mbak. Apa sih bahasanya?
2: Mageran.
1: Nah, justru hal-hal yang seperti ini dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, ini kan harus kita melek, Mbak. Kita nggak cuma hanya sebatas berbaring di atas kasur, tapi kita harus melek akan kemajuan teknologi, yaitu apa? AI.
2: Nah, gitu. Oke, tapi sekarang juga banyak yang udah terlena sama hal itu deh.
1: Nah, syukurnya perlahan-lahan mereka udah mulai nih merasakan enaknya menggunakan AI.
2: Bener banget. Apalagi kalau mungkin generasi milenial masih ngerasain ada suka dukanya, tapi kalau yang generasi-generasi Gen Z itu kan kayak full, dia lahir penuh dengan teknologi gitu,
1: robot
2: kan?
1: Dan sejenisnya.
2: Nah, benar. Apalagi generasi alpha nih.
1: Yang penting jangan salah digunakan tuh, Mbak,
2: itu
1: tadi.
2: Dia.
1: Itu kan membantu kita kan.
2: Nah, kalau AI ini kan sekarang makin pintar ya. Apakah guru nantinya itu tuh bisa digantiin sih sama yang namanya AI?
1: Nah, gimana nih siswa-siswi nih?
5: Nah, pastinya kalau guru itu enggak akan mungkin tergantikan ya. Karena gimana pun juga guru itu kan membimbing karakter siswa, memberikan motivasi. Sedangkan AI itu kadang kalau dimintain jawaban ya hanya mengeluarkan jawaban aja gitu, tanpa kalau misalnya kita meminta untuk memberikan penjelasan, itu pasti memberikan penjelasan yang sangat logis gitu. Sedangkan kalau guru itu pasti membikin kita itu sampai paham gitu. Kalau untuk menjelaskan materi itu pasti sangat paham.
1: Interaksi yang dibangun, budi pekerti yang diberikan, itu kan kita nggak dapat di AI ya, Mbak.
2: Yap. Oke, mungkin mau ada tambahan lagi? Siapa? Hanum ya?
1: Ada yang paling penting, Mbak. Justru AI ini sangat membantu Kipan di dalam, kalau tadi ngomongin ranah pendidikan, Mbak. Salah satu hal yang menjadi sebuah gebrakan dalam dunia pendidikan adalah edukasi. Baik edukasi tentang pencegahan nikah dini, stunting, termasuk juga permasalahan narkoba. AI itu sangat membantu kita Kipan, Mbak. Bagaimana kita mengkreasi sebuah gagasan, ide kita mengimplementasi sebuah menjadi program nyata di lapangan. Kita sangat butuh bantuan artificial intelligence. Bagaimana kita ngebuat silabus, bagaimana kita mengkonsep kegiatan, kita butuh sebuah bantuan dari artificial intelligence untuk kemudian mengkonsep kegiatan kita, sehingga itu bisa adaptif dan sesuai ketika kita terapkan ke masyarakat.
2: Oh iya juga ya, ya.
1: Jadi edukasi yang kita berikan gak boring, Mbak. Karena AI membantu kita misal membuat PPT yang sesuai dengan usia yang kita berikan gitu kan. Banyak hal yang bisa kita gunakan melalui AI yang membantu kita justru lebih dekat dengan target masyarakat yang kita berikan edukasi.
2: Itu tuh kalau digunakan dengan tepat. Ya kan. Oke, masih banyak sekali teman Pro 2 yang pengen aku kepoin ke teman-teman dari Kipan, tapi kita lanjut di segmen selanjutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Jaga Malam.

0: Indonesia memiliki kontribusi di bidang teknologi pangan melalui tempe. Makanan fermentasi ini mulai diteliti secara ilmiah oleh Profesor Kiai Haji Muhtadi bersama peneliti pangan Indonesia sejak tahun 1960-an. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses fermentasi pada tempe mampu mengubah struktur protein kedelai sehingga lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Selain itu, fermentasi juga meningkatkan nilai gizi dan juga mengurangi zat yang sulit dicerna. Temuan ini membuat tempe tidak lagi dipandang sebagai makanan tradisional semata, tetapi sebagai produk pangan dengan nilai ilmiah. Hingga kini, teknologi fermentasi tempe dipelajari di berbagai institusi riset dan universitas di dunia, terutama dalam kajian pangan sehat dan berkelanjutan.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Masih lanjut lagi teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Malam hari ini bersama dengan teman-teman dari Kipan ada Kak Shehan, ada Kak Hanum, dan juga ada Shakira.
1: Halo.
0: Malam hari ini kita ngobrolin tentang AI dalam transformasi pendidikan, sebuah revolusi cara belajar baru dari Gen Z nih teman Pro 2. Nah, kalau tadi udah ngobrolin tentang apa sih peran dari AI itu kalau di generasi bisa disebut Gen Z ya sekarang ini. Nah, sebenarnya apa sih manfaat terbesar dari AI ini bagi para siswa nih mungkin?
1: Wah, banyak banget. Kalau siswa kayaknya yang lebih tepat jawabnya si Hanum sama Shakira. Tapi kalau aku sebagai seorang mahasiswa sangat terbantu, Mbak.
0: Ah, gimana
1: tugas
0: kalau
1: akhir
0: mahasiswa?
1: Pulang tuh. Tugas akhir pulang. Enggak sih. Ya banyak hal. Yang kalau kita dulu ya, Mbak ya. Ketika kita ngebuat tugas ilmiah atau artikel ilmiah, mungkin Mbak Devi juga mengalami, kita kalau nyari referensi yang ngebuat lama buat tugas itu kan mencari referensi, Mbak ya.
0: Mencari jurnal,
1: daftar pustaka.
0: Aduh, iya banget.
1: Itu lama banget karena kita kadang kalau dulu mungkin perlu ke perpustakaan atau kita perlu ke teman kita yang mungkin kaya akan pengetahuan bukunya atau jurnal. Tapi kalau sekarang kan kita tinggal ngeklik di AI, contoh real nyata ya, Mbak. Kita minta referensi di AI, tapi nggak kita yang langsung percaya. Kita cross check setelah AI memberikan data dan list referensi, kita buka, dan itu juga sangat membantu kita isinya gitu kan. Yang tidak diberikan ini tidak hanya sebatas nama referensi, Mbak. Tapi isinya pun juga kutipan dan konteks permasalahan apa yang kita inginkan juga dihadirkan. Itu kalau sudut pandang mahasiswa yang sangat membantu kita. Daftar pustaka referensi.
0: Keywordnya tuh ya udah yang sesuai sama ini ya, karya ilmiah ya.
1: Benar. Tergantung prompter sih benernya nanti.
0: Benar. Kalau dari sudut pandang siswa nih gimana nih?
2: Jadi kalau dari sudut pandang saya sebagai siswa itu ya, AI itu sangat-sangat membantu dalam proses belajar menjadi jauh lebih fleksibel, menjadi jauh lebih cepat dan personal. Jadi siswa itu nggak lagi terjebak di satu metode pembelajaran yang seragam. Jadi mereka tuh bisa di AI, kita itu bisa meminta contoh kasus yang nyata. Kita juga bisa meminta bantu untuk merangkumkan dokumen-dokumen yang banyak ya. Kemudian juga bisa meminta latihan soal yang interaktif dengan kita. Jadi itu membuat kita menjadi lebih paham dengan apa yang kita tanyakan.
1: Sangat menghemat waktu kan.
2: Iya, betul.
1: Itu yang paling penting, Mbak. Sangat menghemat waktu gitu. Apalagi kita ngelihat di zaman sekarang ini kan tuntutan lebih banyak, Mbak ya. Efektivitas waktu sangatlah diperlukan. Nah, dengan hadirnya AI yang kita butuh waktu dulunya 3 sampai 4 jam untuk membuka sekian banyak referensi, bisa dipangkas setengah jam, Mbak. Bahkan 5 menit kayaknya ya.
0: Wow.
1: Ini sebuah apa, Mbak ya? Nikmat Tuhan yang harus kita syukuri lah.
0: Dengan adanya teknologi yang semakin kesini makin maju. Oke, tapi ada khawatiran dari banyak orang, apalagi orang tua. Apakah AI ini justru malah membuat siswa itu bisa malas untuk berpikir? Gimana toh?
3: AI ini sebenarnya bisa membuat kita bisa membantu kita, tapi juga bisa memberikan sisi negatif gitu. Kalau untuk sisi positifnya, AI ini bisa membantu kita kayak yang katanya Shakira dan Mas Sehan tadi. AI ini membantu kita bisa merangkum materi, terus membuat kita lebih fleksibel gitu kan. Ini tuh justru membantu kenikmatan ya, benar kenikmatan kayak katanya Mas Sehan. Jadi justru yang dikhawatirkan dari AI ini mungkin menggantikan atau mencari jawaban lebih cepat gitu. Nah, justru AI ini bisa membantu gitu. Tapi kadang juga sisi negatif AI ini
1: membuat terlena.
0: Nah, gimana tuh caranya untuk supaya kita tuh nggak terlena dalam si yang namanya AI? Kadang kan kalau kita udah sekali nyoba, pengen lagi, akhirnya tuh kayak ngentengin gitu loh. Itu gimana tuh?
1: Ini seperti kecanduan ya, Mbak.
0: Benar.
1: Ya teman-teman Pro 2, sebenarnya kita harus tahu dulu nih AI itu hadir untuk apa. Kemajuan teknologi itu kan nggak lepas dari perkembangan zaman yang begitu pesat ya, Mbak. Bagaimana dunia ngelihat kebutuhan manusia yang ada ini begitu kompleks. Dengan hadirnya AI justru tadi seperti memangkas waktu dan juga memudahkan tugas yang ada. Karena kita memang melihat percepatan zaman ini tidak hanya memfokuskan kita pada ranah kita belajar, Mbak. Tapi keseharian kita bekerja, keseharian kita beraktivitas di organisasi dan lain-lainnya itu membutuhkan sebuah sarana, membutuhkan sebuah platform yang hadir untuk kita membantu kita memudahkan, tapi tidak hanya sekedar memudahkan. Justru memudahkan yang membuat nalar kritis kita, yang membuat gagasan kita, yang membuat cara kita berpikir lebih tertib, terstruktur, dan jelas. Kan gitu Mbak ya? Jadi kita perlu paham dulu nih teman-teman, perlu dua konteks adanya AI itu apa gitu. Karena industri 5.0 kita tidak hanya melek untuk mengambil intisari manfaatan, Mbak. Tapi bagaimana cara kita menggunakannya secara tepat? Nah, itu yang paling tepat. Itu yang paling sesuai gitu, bisa kita simpulkan. Makanya dari itu, sekarang kita ngelihat nih remaja yang Indonesia, permasalahan yang dihadapkan apa? Misal calistung ya, Mbak, membaca, tulis, hitung. Yang kita dulunya sangat bergantung dengan kehadiran guru ngaji atau guru SD sampai SMA. Sekarang dengan hadirnya AI, itu justru bisa ngebantu kita. Karena di fitur AI, kita tidak hanya jadinya promosi nih, Mbak. Di AI kita tidak hanya dibantu tentang pemberian penjelasan-penjelasan berupa materi, tapi di sana ada animasi, poster yang bisa kita

0: akhirnya hasilnya pun yang diberikan sama AI ini bakalan beda juga. Bener. Kan? Oke, nah itu tadi ngobrolin tentang apa yang diberikan sama AI nih kepada kita. Apakah semua informasi yang diberiin sama AI itu tuh bisa banget buat langsung dipercaya sih sebenarnya? Siapa?
1: Okay. Jadi informasi dari AI itu enggak 100% bisa langsung kita terima gitu aja ya. Karena AI itu kan belajar kecerdasan itu juga dari manusia. Jadi enggak 100% benar. Bahkan guru atau manusia pun itu juga bisa salah. Atau apalagi
2: teknologi
1: sebatas teknologi AI.
0: Oke, nah terus gimana tuh buat memvalidasi kebenarannya?
2: Nah, sekarang kita contoh nyata Kipan, Mbak ya. Kita butuh, ketika kita turun ke lapangan, Kipan butuh bagaimana kondisi masyarakat realnya itu seperti apa. Contoh nyata, kita turun ke suatu desa, kita nggak pernah ke sana, yang menjadi sebuah gebrakan kita untuk mengetahui observasi lapangan baik tanpa langsung turun ke sana, adalah dengan kita mungkin tanya AI, Mbak. Gimana sih, contoh apa ya, desa di Jembernya apa namanya? Wirologi desa nggak sih, bukan? Contoh nyata desa Wirologi. Gimana gimana kondisi masyarakat di sana, bagaimana aktivitas sosial di sana, dan apa yang menjadi sebuah tingkat hal yang negatif yang justru mengurangi potensi kemajuan desa di sana. Kita tanya AI, kemudian kita dihadirkan data-data tentang aktivitas warga di sana, kepadatan penduduknya, SDM-nya, SDA-nya. Kita tanya, Mbak. Itu yang kemudian menjadi sebuah referensi bagi Kipan dalam nanti turun ke desa untuk melakukan mitigasi dan edukasi. Tapi yang butuh pun juga yang kita harus lihat adalah tidak mengambil 100% data tersebut. Tapi bagaimana kita mengkoneksikan data yang diberikan AI dengan data-data lainnya yang ada. Misal Polres punya website yang bisa kita akses, BNN punya website yang bisa kita akses. Pun juga begitu, bagaimana kita caranya bisa contoh nyata berinteraksi dengan karang taruna yang ada di sana. Nah, dari data-data yang ada kemudian kita kumpulkan dan kita relatekan dengan apa yang diberikan oleh AI, Mbak. Justru ketika kita gabungkan dengan banyak elemen bantuan kepada kita, itu sangat memudahkan tugasnya Kipan, Mbak.
0: Gitu.
2: Jadi AI membantu kita memberikan kesimpulan, tapi tidak lupa bahwasannya ada hal-hal yang perlu divalidasi.
0: Oke. Harus tetap cross-check lagi ya ke sumber yang terpercaya.
2: Jangan
0: lagi.
2: Jangan sampai ambil mentah-mentahnya. Kadang ambil yang mentah, kita gak tahu dalamnya busuk, dalamnya ada yang merusak, nah kan.
0: Bener juga. Jadi AI pun juga makin kesini kan makin canggih ya.
2: Bener, tambah wah.
0: Makin ada versi terbarunya. Kapan nanti aku baca kalau kayak ChatGPT aja udah ada yang khusus untuk remaja.
2: Bener.
0: Khusus untuk anak-anak kayak gitu. Nah, sebenarnya sih keterampilan apa dong yang harus diprioritaskan para Gen Z nih untuk menghadapi si AI ini juga?
3: Untuk keterampilan ya, manusia itu kan memiliki banyak keterampilan ya dibandingkan AI. Apalagi AI ini kan meskipun sangat pintar dibandingkan manusia-manusia yang jarang belajar ini, tapi AI ini masih belum punya hati yang seperti manusia.
2: Benar.
3: Nah, manusia ini memiliki hati yang kadang kreativitasnya itu juga memiliki pola pikir yang lebih tinggi gitu dibandingkan AI. Betul. AI kan juga diciptakan oleh manusia gitu.
2: Ada hal-hal yang polanya itu kita gak dapatkan di AI, Mbak. Contohnya nyata kreativitas dan inovasi kita di dalam dunia seni ataupun budaya. Kita gak diajarkan tuh sama AI gimana caranya kita seni tradisional kita praktekan. Kita gak diajarkan tuh sama AI cara ngelukis gimana. Kita gak diajarkan sama AI gimana cara memahat. Hal-hal yang diajarkan itu hanya sebatas panduan dan apa ya, langkah-langkah step by step gitu, Mbak. Tapi kemudian dari step by step langkah-langkah yang diberikan AI itu hanya sebatas teori. Tetap kita butuh bagaimana kita hadir ke masyarakat, kita belajar dengan mereka yang memahami tadi, misal konteksnya kalau kita belajar seni dan budaya, kita belajar ke mereka, tokoh-tokoh ahli-ahli seni dan budayawan. Nah, ini jadi suatu hal yang perlu kita gabungkan lah gitu, bagaimana AI ini tentu memiliki kapasitas yang sangat luas, memiliki dimensi kecanggihan yang begitu pesat, tapi kita nggak bisa bergantung sepenuhnya hanya dengan AI. Perlu juga kita hadirkan support lainnya dari SDM atau SDA lainnya. Gitu. Tapi kita tidak memungkiri, selain ChatGPT banyak banget, Mbak, ada Gemini, ada pun juga platform-platform yang lain yang masing-masing memberikan fitur-fitur yang berbeda.
0: Betul. Jadi seperti itu, teman Pro 2 ya. Harus berdampingan lah manusia dan juga AI, nggak boleh saling apa itu namanya berkompetisi.
2: Iya benar. Kadang sebagian yang menganggap wah kalau ada AI kita bakal
0: kalah juga nih.
2: Kalah gitu kan? Iya. Ada kalau ada AI wah kayaknya ke depan kita akan balas berpikir lah. Ini yang harus

0: Terus kemudian kita refleksikan lagi,
1: betul,
0: Mbak.
1: Betul, oke. Jadi harus merubah mindset-nya ya, juga sih. Ya. Nah, teman Prodo masih ada satu segmen lagi buat ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Kipan. Jangan kemana-mana, station aja terus ya. Kita masih ngobrolin tentang AI.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu, Chili memiliki gurun Atacama yang dikenal sebagai salah satu gurun paling kering di dunia. Di beberapa bagian gurun ini, hujan hampir tidak pernah turun selama puluhan tahun loh. Wah, penduduk asli sana kuat banget ya.
2: Sama tanam supaya tumbuh rambutan.
3: Oke, Asia.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masih di Jaga Malam teman Produa, dan pastinya masih sama teman-teman dari Kipan. Malam hari ini ngobrolinnya tentang AI. Tadi sih udah banyak ya ngejelasin tentang gimana AI itu digunakan sama siswa dan siswi, maupun sama mahasiswa-mahasiswi juga. Kalau ya emang kita gak bisa sih menutup mata sama yang namanya AI ini teman Produa. Sebagai manusia kita harus bersanding sama yang namanya teknologi, ya kan? Gak bisa tuh berkompetisi, karena ya gimana lagi juga kita membutuhkan teknologi pun juga hasil dari manusia gitu kan. Nah tapi apakah nih, kalau tadi udah ngobrolin tentang siswa dan siswi yang memanfaatkan yang namanya AI, apakah sebenarnya dan sebaiknya sekolah itu tuh melarang siswa untuk menggunakan AI sih? Gimana tuh?
1: Sebenarnya kalau melarang itu bukan solusi ya. Nah, AI ini justru kita bisa membuat AI ini sebagai alat bantu untuk di sekolah. Contohnya nih, saya dan Shakira, ini kan kita sekolah di Semamga nih. Semamga ini berkolaborasi nih sama Skribo. Skribo ini seperti alat bantu AI gitu. Jadi dia bisa memverifikasi kalau misalnya siswa ini menggunakan AI untuk menyalin. Semisal siswa ini diberikan tugas gitu untuk membuat teks prosedur. Nah, tapi siswa ini langsung menyalin nih dari ChatGPT. Nah, AI dari Skribo ini bisa memverifikasi.
2: Jadi di perguruan tinggi pun ada tuh.
1: Jadi nanti setelah diverifikasi itu ketahuan nih, langsung muncul nih namanya merah menggunakan AI gitu.
0: Kalau di kampus tuh namanya apa sih?
2: Wah, itu aku lupa.
0: Dulu lupa juga, Turnitin.
2: Turnitin, nah iya, bener Turnitin. Kita ada Turnitin, Mbak, untuk mengakses tingkat sejauh mana penggunaan plagiasme dalam pembuatan karya ini ya kan.
0: Turnitin kalau di kampus mah gitu. Mungkin ada lagi Hanum.
2: Jangan dilarang ya.
1: Iya, justru jangan dilarang. Justru AI ini bisa membantu guru juga.
2: Yang ada harusnya sebenarnya bukan pembatasan, tapi bagaimana guru memfasilitasi sesuai kapasitas yang ada. Gitu. Kita akan ngelihat beberapa siswa-siswa yang ada di Indonesia ini nggak semuanya terakses dengan kemudahan menerima informasi pendidikan, Mbak, atau keilmuan gitu. Terkadang mereka, dan di beberapa tempat bahkan nggak ada jaringan internet. Di beberapa tempat juga nggak ada, mungkin mohon maaf, teknologi yang sepesat itu. Justru kita yang berada di perkotaan ini bersyukur gitu. Gitu, yang harusnya kita memanfaatkan kemajuan teknologi ya bukan dibatasi, tapi bagaimana teman-teman siswa-siswi ini difasilitasi tapi sesuai kemampuan dan kapasitas yang ada. Jangan sampai berlebihan dalam artian menggunakan AI dengan salah, dengan cara yang salah, hanya sebatas mencaplok gitu, tapi tanpa punya visi atau tanpa punya arah yang jelas gitu. Gitu sih, Mbak. Harapannya nih.
0: Nah, terakhir dia mungkin Shakira bisa ikut ini ya, ngejelasin gimana pendapat kamu tentang si AI ini kalau bisa disebut sebagai revolusi cara belajar baru bagi Gen Z nih.
3: Jadi ya, di zaman yang serba canggih dan serba teknologi ini, kita nggak bisa memungkiri ya kalau misalnya kita itu juga butuh banget yang namanya teknologi, termasuk AI. Jadi AI itu juga bisa diakses oleh banyak orang juga ya. Jadi mungkin yang seperti di pelosok-pelosok itu juga bisa mengakses apa yang kita akses yang tinggal di kota nih. Jadi semuanya itu bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan mereka.
0: Jadi ya pada intinya mah kita gak bisa menolak sama yang namanya AI itu ya.
2: Karena itu bagian daripada kemajuan teknologi, harus ya kita ikuti, Mbak.
0: Duh, udah mau habis nih. Boleh pesan-pesan mungkin buat teman Pro 2 yang ada di rumah ataupun lagi di jalan maybe, tentang topik kita malam hari ini.
2: Buat teman-teman Pro 2, kita Kipan akan selalu hadir dengan inovasi dan kreasi yang baru. Termasuk ke depan kita Kipan tidak boleh buta, tidak boleh tuli. Kita ke depan harus peka dengan segala bentuk kemajuan teknologi. Kita dulu mungkin di masa-masa mudanya Mbak Devi ketika bersekolah, termasuk aku pribadi, kita nggak pernah dengar yang nama istilah AI, Mbak. Nah, ke depan tentu akan ada sebuah kemajuan teknologi yang baru, dan Kipan harus siap nih, Mbak. Kita sebagai garda-garda terdepan dalam pemberantasan narkoba harus siap menggunakan teknologi untuk ngebantu Polres, ngebantu BNN, ngebantu seluruh elemen masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dengan kemajuan teknologi yang ada, termasuk AI, artificial intelligence.
0: Thank you Kak Shehan. Mungkin yang lain, Hanum, Shakira?
3: Mungkin ini sih, Seperti yang Mas Syahan bilang tadi, kita tuh harus beradaptasi ya dengan teknologi di zaman ini. Jadi meskipun AI ini masih rame baru-baru ini, kita tuh tetap harus bisa update dan harus bisa beradaptasi. Oh, jadi gini AI, dan kita tuh harus bisa memanfaatkan AI dengan sebaik-baiknya.
0: Oke, selanjutnya
1: mungkin kalau dari aku sama ya kayak katanya Mas Syahan juga, dan juga Syakira. Kita nih sebagai garda terdepan ya pemuda anti narkoba. Nah, kita ini harus berjalan berdampingan gitu. Juga kita harus memanfaatkan AI dengan sebaik mungkin.
0: Oke, enggak boleh musuhan sama AI ya.
2: Enggak boleh. Karena pada faktanya, Mbak ya, pengguna narkoba terbanyak, mohon maaf, ini kan ada di usia remaja. Atau bisa di usia-usia labil lah menjelang dewasa, mereka sedang berusaha mencoba-coba. Dan yang fakta pentingnya, mereka tidak hanya sebatas bergantung pada narkoba. Mereka juga bergantung pada gadgetnya mereka loh, Mbak. Gitu, kecanduan mereka pada teknologi berupa handphone ini ya. Itu yang harus dibarengin adalah mereka yang juga kecanduan bermain HP karena efek narkoba dari seharian di rumah. Harapannya dengan adanya AI, justru itu bisa menjadi fitur teknologi yang ngebantu mereka membuat edukasi secara online gitu. Sehingga mereka tahu tanpa hadirnya Kipan secara offline ke mereka, tapi mereka bisa melihat itu semua fakta yang realita yang ada, pahitnya penggunaan narkoba melalui online tadi, AI yang hadir di HP-HP mereka.
0: Oke, okay. Wow, seru banget teman Pro 2. Ini sampai waktunya udah benar-benar mepet banget. Mepet banget di jam 9. Oke deh, oke. Kita bisa bahas di lain waktu lagi.
2: Insya Allah.
0: Ya kan?
2: Yeah. Ditunggu selanjutnya, Mbak, sama kita ya.
0: Benar, sama teman-teman dari Kipan. Yang pastinya teman Pro 2 setiap hari Kamis, setiap bulannya. Tapi gak tahu Kamisnya kapan. Pokoknya harus ditungguin aja ya. Sekali lagi thank you so much Kak Syahan.
2: Terima kasih Mbak Devi dan teman Pro 2.
0: Syakira dan juga Hanum, makasih juga udah main-main kesini. Kalau Kak Syahan udah berkali-kali main kesini. Syakira sama Hanum jangan kapok ya buat main lagi ya. Oke. Thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena aku masih lanjut buat nemenin kamu sampai pukul 11 malam.

0: Tahukah Anda? Jember punya cerita heroik yang dikenal dengan sebutan Palagan Jumerto. Kala itu terjadi pertempuran antara pasukan Brimob dan kepolisian yang sedang melakukan perjalanan dari Kediri menuju Bondowoso. Di Jumerto ini, pasukan bersama rakyat bahu-membahu melawan kompeni Belanda. Namun akhirnya puluhan rakyat dan belasan pejuang gugur. Nama-nama mereka dicatat di monumen yang berdiri kokoh. Letaknya tidak jauh dari kantor kepala desa Jumerto. Monumen ini diresmikan tanggal 1 Juli 1984 oleh Kapolda Jawa Timur saat itu, Mayjen Polri Sudarma. Monumen ini diberi nama Monumen Palagan Jumerto.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh, kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM Jember.

hari. Ini ada hubungannya teman Pro 2 sama apa yang kita rasa-rasa kalau udah waktunya kayaknya ini udah burn out deh, udah maksimal banget deh. Kayak perlu banget buat rehat sejenak dari hiruk pikuknya kehidupan ini ya. Nah, pas apa sih teman Pro 2? Kapan kamu tuh ngerasa kalau kamu tuh bener-bener

selebritis termasuk Jackson. Selama masa mudanya, Jackson memiliki kulit coklat. Namun sejak awal tahun 1980, kulitnya tampak semakin memutih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor. Di antaranya rumor yang mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Menurut biografi yang ditulis oleh J. Randy Taraborelli, pada tahun 1986, Jackson didiagnosis menderita penyakit vitiligo dan lupus yang membuat kulitnya terlihat putih di beberapa bagian. Michael Jackson merencanakan untuk menggelar konser terakhirnya di O2 Arena London. Jackson menamai konser ini dengan nama This Is It Michael Jackson. Konser yang rencananya bakal dilaksanakan tanggal 25 Juli 2009. Namun satu bulan sebelum konsernya berlangsung, Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles pada hari Kamis 25 Juni 2009. Ia tidak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung.

Teman Pro 2, biar tuh ya di mana-mana kamu pas lagi pengen banget buat dengerin Pro 2 RRI Jember, tapi kamu lagi enggak di Jember. Hey, tenang, kamu bisa dengerin kapanpun dan dimanapun kamu mau Pro 2 RRI Jember kalau di handphone kamu ada yang namanya aplikasi RRI Digital. Gak cuma kamu bisa dengerin program 2 aja, tapi kamu bisa juga dengerin dari program 1 sampai program 5 ya teman Pro 2. Dan pastinya dari RRI seluruh Indonesia. Ditambah lagi fitur-fitur di dalamnya tuh juga banyak.

Banyak banget, gak cuma radio aja, tapi kamu juga bisa ngedapetin berita-berita terkini dan terpercaya. Mulai dari informasi regional, informasi dari nasional, ataupun informasi dari internasional. Bisa banget buat kamu dapetin di dalam aplikasi RRI Digital. Selain itu juga, ada fitur komunitas, ada fitur podcast kalau kamu suka dengerin podcast, dan ada lagi fitur yang bisa bikin kamu itu live chat sama penyiar yang lagi on air pas itu kamu dengerin. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, jangan sampai kamu ketinggalan program-program dan juga update terkini dari Radio Republik Indonesia. Ini aplikasi bisa banget kamu download di Play Store dan juga di App Store ya. Semuanya gratis dan gak ada sama gangguan yang namanya iklan tuh. Jadi tunggu apa lagi, jangan sampai kamu menjadi satu individu yang kurang update ya. Selalu update informasi-informasi terkini dan juga program-program dari Radio Republik Indonesia melalui aplikasi RRI Digital di handphone kamu.

Bentar, niatnya cuma cek jam, tahu-tahu sudah 20 menit dan lupa mau ngapain. Relate kan? Nah, kondisi kayak gini sering disebut brain rot. Tenang, ini bukan penyakit kok. Tapi istilah buat ngegambarin otak yang capek karena kebanyakan konsumsi konten cepat dan pendek, terutama dari media sosial. Tanpa sadar,

0: atur waktu layar, dan biarin otak kita kerja normal lagi.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

waktunya buat bacain gabungan dari kamu yang ada di cerita penutup hari ya, teman Pro 2. Tadi tuh aku tanya, kapan sih kamu tuh ngerasa perlu rehat sejenak dari hiruk pikuk kehidupan ini? Ada dari Marsha. Kalau kata Marsha, aku harus banget untuk istirahat ketika udah ngerasa pegel-pegel. Karena kadang udah capek banget kerja seharian penuh terus pegel-pegel kan. Ya udah, itu waktunya aku buat istirahat sejenak. Kalau itu sih iya, emang iya sih. Apalagi kalau tubuh udah ngerasa sakit-sakit gitu ya. Jadi emang bener-bener harus rehat dulu sih kalau emang ngerasa fisiknya kayak gitu. Terus ada dari Tari. Aku mulai ngerasa harus perlu istirahat banget adalah ketika aku gampang banget marah-marah dengan alasan yang gak jelas. Oh, bisa jadi tuh Tari, karena maybe kamu memasuki masa-masa PMS, kan bisa jadi ya marah-marah gitu kan. Tapi ya emang kalau udah lagi sibuk-sibuknya, lagi hektik banget ya kan, terus yang ada kayak udah mode senggol, senggol jadi reok. Yaudah, waktunya buat istirahat dulu. Kasih waktu buat diri kamu sendirian dulu, alias me time dulu, atau maybe kasih self reward gitu ya. Terus juga dari Rino. Kalau kata Rino, aku ngerasa perlu rehat sejenak dari hektiknya pekerjaan aku adalah ketika udah ngerasa pusing. Aku tuh gampang banget pusing ya. Jadi kalau misalkan udah pusing ya, aku benar-benar harus rehat sejenak. Itu pun paling juga cuman jalan-jalan di sekitar rumah atau mungkin lari gitu. Untuk menenangkan pikirannya dengan berlari, dengan berolahraga ya Rino. Bagus itu. Terakhir dari Dika, teman Pro 2. Kalau kata Dika, aku perlu rehat sejenak dari hiruk pikuk kehidupan itu ketika aku udah mulai rungsing banget, kayak semerawut gitu pikirannya. Jadi aku harus slow dulu. Sepakat Dika, slow dulu, ngopi-ngopi cantik dulu gitu. Enggak, kalau cowok kan ngopi-ngopi ganteng berarti. Itu dia, thank you so much yang udah bercerita ya teman Pro 2 di cerita penutup hari. Kita lanjut di interval selanjutnya buat ngobrolin tentang self reward. Karena ketika kamu memberikan waktu sejenak untuk diri kamu dari hektiknya kehidupan ini, bisa itu sebagai salah satu wujud dari self reward. Nah, ngobrolin itu deh teman Pro 2 ya, nanti di interval ketiga. Jangan kemana-mana, station terus, pastinya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Kalau biasanya Jember identik sama nongkrong dan kuliner, fun fact-nya, Jember menyimpan jejak peradaban manusia purba loh, tepatnya di Kecamatan Arjasa. Di sana ada situs Duplang yang menyimpan puluhan batu megalitikum, seperti menhir, dolmen, dan batu kenong. Gak jauh dari situ, ada juga situs Calo dengan batu kenong kembar dan dolmen besar berwarna hitam. Batu-batu ini dipercaya dulu dipakai sebagai media pemujaan dan persembahan leluhur. Jadi, sebelum Jember dikenal sebagai kota seperti sekarang, tempat ini sudah jadi ruang hidup manusia sejak ribuan tahun lalu.
1: Isi buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres, waktunya dikumpul.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam di edisi 3 September 2026 barengan Devi Wulandari. Teman Pro 2 yang namanya self reward. Memberi waktu untuk istirahat sejenak dari hektiknya kehidupan, dari hiruk pikuknya perkotaan gitu ya. Itu juga bisa menjadi salah satu bentuk self reward, teman Pro 2. Karena pun kalau berdasarkan definisinya, self reward ini kan kayak suatu cara ya buat kita memberikan penghargaan kepada diri sendiri atas usaha ataupun pencapaian yang telah dilakukan. Entah itu pencapaiannya, penghargaan itu mau kamu gunakan dengan beli-beli, atau mungkin kamu memberikan penghargaan untuk diri kamu itu hanya sekedar untuk traveling, atau maybe cuma untuk ya me time aja gitu. Itu pun juga menjadi salah satu bentuk self reward nih, teman Pro 2. Tapi ada juga yang harus banget untuk membeli sesuatu gitu kan. Nah, yang namanya self reward salah satunya adalah dengan membeli sesuatu hal yang sudah kita idamkan, yang sudah kita inginkan ya. Ini bisa menjadi suatu cara untuk ya lagi dan lagi untuk memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Tapi self reward ini pun juga bisa menjadi bentuk apresiasi diri atau malah jebakan konsumtif nih. Jadi di

Marvel ini aku bakalan ngebahas itu deh teman Pro 2 ya. Si self reward, kalau kita mau membeli-beli-beli sesuatu hal, apakah itu bisa disebut suatu bentuk apresiasi diri atau malah jebakan konsumtif, impulsif, ya kan? Stay tune terus pastinya dijaga malam karena aku bakalan ngebahas itu sesaat lagi. Don't go anywhere.

0: Terlepas dari unsur mistik, lagu Boneka Abdi memiliki sejarah menarik. Lagu ini berasal dari Jerman dengan judul Hansenklin. Lagu anak-anak tradisional dari abad ke-19 yang dulu sering dinyanyikan oleh para ibu untuk menghibur anaknya. Versi Jermannya bercerita tentang anak bernama Hans yang berpetualang keliling dunia. Sedangkan versi Sunda justru mengisahkan boneka lucu. Di Indonesia, lagu ini makin populer setelah menjadi original soundtrack dari film horor Jelangkung di tahun 2011 dan film horor Janur di tahun 2017.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
2: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
1: Kantong belanjanya pak?
3: Plastik aja mas, lali aku.
2: Lah pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.
6: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

So, teman Pro 2 yang namanya self reward ini sebenarnya sih nggak melulu tentang gimana kita membeli barang untuk diri ini ya sebagai bentuk penghargaan. Ada juga yang memilihnya self reward dengan traveling, self rewardnya adalah dengan olahraga atau ya sekedar me time aja di kafe menyendiri baca buku sambil nikmatin kopi gitu kan. Ada yang seperti itu. Tapi kebanyakan memilih self reward untuk membeli sesuatu. Ini bisa menjadi suatu masalah sih teman Pro 2 ketika self reward kamu itu tuh semakin ini nih semakin ingin membeli barang yang muncul sebagai respons terhadap situasi emosional. I mean, ketika kamu membutuhkan self reward gitu kan. Kamu pengen membeli sesuatu hal cuma karena pengen ya nyenengin diri kamu. Nah, kesenangan itu hadirnya kan sesaat ya, teman Pro 2. Hari yang melelahkan pun membuat keinginan untuk belanja dan juga perasaan sedih membuat ingin langsung memesan sesuatu hal gitu kan, atau maybe makanan gitu. Yang dalam kondisi seperti ini, self reward itu bisa berubah menjadi suatu pembenaran untuk ngelakuin pembelian impulsif. Kepuasan yang muncul itu kan hanya bersifat sementara seperti yang aku bilang tadi. Dan setelahnya mungkin kamu akan ngerasa bersalah karena pengeluaran kamu bertambah atau menyadari bahwa barang yang udah kamu beli itu sebenarnya nggak terlalu dibutuhin sih gitu. Nah, salah satu cara sederhana untuk mengenalinya adalah dengan bertanya ke diri kamu sendiri sebelum beli-beli itu tadi. Apakah ini benar-benar kamu butuhin atau kamu cuma menginginkan itu? Atau ya kamu sedang berusaha memperbaiki suasana hati kamu? Nah, kalau jawabannya adalah yang terakhir, mungkin ini kamu tuh lagi menggunakan konsumsi sebagai pelarian aja. Self reward ini juga patut untuk dievaluasi ya, teman Pro 2. Jadi ketika self reward dengan membeli sesuatu ini sudah mulai mengganggu kebutuhan utama kamu, mengganggu tabungan atau tujuan finansial, karena penghargaan yang diberikan kepada diri sendiri ini seharusnya malah menciptakan rasa bahagia yang enggak cuma dalam detik itu aja. Enggak ada penyesalan ketika kamu udah membeli barang itu. Jadi dengan kamu mengenal motif di balik pembelian barang yang sedang kamu beli itu, teman Pro 2, kamu pun juga bisa ngebedain nih antara apresiasi diri dan juga konsumsi yang dilakukan secara impulsif. Karena nyatanya mengapresiasi diri ini juga bukan berarti harus menjadi boros loh, teman Pro 2. Ngejadiin self reward sebagai suatu kebiasaan yang sehat itu pun juga tidak berarti kamu harus berhenti untuk manjain diri ya. Tapi dengan kamu bisa mengubah supaya tetap menyenangkan sekaligus juga bertanggung jawab nih sama apa yang sudah kamu lakukan itu. Jadi dengan berprinsip untuk menetapkan batas, terus juga mengenali kebutuhan dan nemuin gimana cara lain untuk memberikan penghargaan yang tidak selalu melibatkan transaksi. Like yang aku bilang tadi, bahwasanya self reward ini not only kita harus membeli sesuatu, tapi juga bisa loh untuk ngelakuin hal yang kita bisa ciptakan rasa senang itu dari dalam diri ini ya, like kamu yoga atau ya tadi me time di cafe gitu kan, sendiri menikmati kopi baca buku itu juga bisa menjadi salah satu bentuk self reward teman Pro 2. Tapi kalau kamu pengen self rewardnya ya beli-beli alias membeli sesuatu hal, ada beberapa cara yang bisa kamu lakuin ketika self reward itu muncul, keinginan untuk self reward itu muncul. Apakah itu? Kita lanjut habis ini ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, station terus pastinya di Pro 2 RRI Chamber, teman terbaik kamu.

0: Kancing baju terlihat kecil dan sederhana. Di zaman dahulu, pakaian belum memakai kancing seperti sekarang. Orang-orang mengikat baju dengan tali, peniti, atau bros dari tulang dan logam. Fakta menariknya, kancing pertama justru lebih sering dipakai sebagai hiasan, bukan sebagai pengikat. Barulah pada abad ke-13 di Eropa, kancing mulai digunakan sebagai pengancing pakaian. Sejak saat itu, kancing sudah menjadi bagian penting dan terus digunakan hingga sekarang.
1: Bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
1: Gak balik ke kampung.
2: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
1: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana?
2: Balik kampung aja.
1: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
2: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
3: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae, wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Buat kamu yang sering stres dan cemas atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
3: Jember.

Sok, teman Pro 2, ini aku mau ngasih tahu kamu cara yang bisa kamu lakuin ketika kamu pengen ngasih penghargaan untuk diri kamu ya, teman Pro 2, tanpa ngeganggu bagaimana kondisi keuangan kamu. Yang pertama adalah dengan kamu bisa menentukan anggaran khusus untuk keinginan pribadi. Jadi dengan begitu, self reward ini tidak akan mengganggu kebutuhan pokok maupun tabungan kamu. Jadi harus banget ada anggaran khusus nih. Terus cara yang kedua adalah dengan memberi jeda sebelum kamu membeli sesuatu yang itu tidak mendesak. Jadi keinginan yang tetap ada setelah beberapa waktu biasanya itu lebih mudah dinilai secara rasional. Dan cara yang terakhir adalah jangan kamu menganggap kalau self reward itu selalu identik dengan berbelanja. Menonton film favorit, baca buku, melakukan hobi, berjalan-jalan, menikmati waktu bersama dengan keluarga ataupun teman, bahkan tidur lebih awal. Ini juga dapat menjadi bentuk penghargaan kepada diri sendiri. Poin pentingnya adalah ketika kamu memahami bahwa nilai sebuah hadiah itu tidak ditentukan oleh harganya, tapi bisa juga melalui pengalaman yang bermakna seperti makan barengan sama orang terdekat, terus juga mencoba aktivitas baru, atau mengambil waktu untuk beristirahat dengan tetap menyesuaikannya dengan kemampuan finansial kamu. Itu tadi teman Pro 2, obrolan kita tentang self reward, suatu bentuk apresiasi diri atau malah jebakan kamu buat lebih impulsif itu tadi, beli-beli sesuatu hal yang sebenarnya sih memberikan suatu rasa kebahagiaan, bisa bikin seneng tapi cuma sesaat. Gitu teman Pro 2. Thank you so much kamu udah nyimak aku dari pukul 8 malam tadi ya. Habis ini dilanjut sama Just Music teman Pro 2 sampai pukul 12 malam. So, kamu masih bisa banget buat selalu ditemenin sama Pro 2 RRI Jember dong pastinya. Ketemu lagi sama Jaga Malam besok ya di jam 8 malam seperti biasanya. Dan waktunya aku buat pamit dari ruang dengar kamu. Happy, bukan happy weekend, enggak weekend, belum weekend. Have a nice dream teman Pro 2, selamat tidur, selamat beristirahat. Besok hari Jumat bisa mengawali hari dengan good mood ya. Semoga saja malam hari kamu juga ini tidurnya bisa menjadi tidur yang berkualitas. Devi pamit teman Pro 2, bye, good night.

0: Hai. Tahukah kamu? Tahukah kamu? Australia memiliki lebih dari 10.000 pantai. Jumlahnya begitu banyak. Hingga jika seseorang mengunjungi satu pantai setiap hari, dibutuhkan lebih dari 27 tahun untuk mengunjungi semuanya. Tidak heran jika Australia menjadi salah satu destinasi wisata pantai terbaik di dunia.
1: Aduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
2: Ih, kakak apaan sih?
1: Kamu ini loh, belajar-belajar, jangan main gadget terus.
2: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
1: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi nggak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin. Atau minimal, gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
2: Iya, kakak bawel.
3: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
4: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggemparkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik. Teman terbaik.

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Pro 2, usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hanya di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

kecil namun amat sangat besar waktu yang beliau luangkan untuk kepentingan agama ini, harta yang beliau keluarkan, juhud dan lain sebagainya yang beliau keluarkan untuk kepentingan agama ini sangat amatlah besar. Apa buktinya? Buktinya adalah kita hingga saat ini setelah bertahun-tahun, beribu-ribu tahun ditinggalkan oleh beliau, kita merasakan dampaknya. Apa salah satu dampaknya? Itu kemerdekaan dalam beribadah. Coba jika lo kita lihat sekilas kembali ke masa lalu, bagaimana para sahabat zaman dahulu beribadah, yang mana saat itu untuk melaksanakan sholat saja amat sangat sulit. Puasa, zakat pada zaman saat itu amat sangat susah. Karena kenapa? Karena jika lo ketahuan, mereka ketahuan melakukan amalan-amalan ibadah orang-orang muslim, apa janji orang kafir kepada mereka? Yaitu berupa ancaman, penganiayaan, dan siksaan. Oleh karena itu, harus kita syukuri. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Yaitu yang pertama mengucapkan alhamdulillah, bersyukur atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu dengan cara melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tidak menyia-nyiakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan jika lo kita memang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah sekedar diucapkan. Cinta itu butuh pembuktian. Bagaimana kita membuktikan bahwasanya kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang pertama dengan selalu senantiasa mengirimkan sholawat serta salam kepada beliau dimanapun kita berada, kapanpun itu waktunya, senantiasa kita curahkan sholawat kita sebanyak-banyaknya untuk beliau. Dan yang kedua, untuk senantiasa melaksanakan amalan-amalan sunah-sunah yang beliau ajarkan kepada kita tanpa menambahkan atau mengurangi amalan itu sendiri, dan untuk menjauhi segala larangan yang beliau larang kepada kita. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Barakallahu fikum. Teman Pro 2 dimanapun kalian berada, azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk selalu berada di atas jalan keistiqomahan dalam beribadah kepadanya, yang tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk meraih ridhonya semata. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada sebuah cerita menarik, yaitu cerita tentang Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang mana pada saat itu Imam Syafi'i sedang berdiam diri di samping Imam Malik rahimahullahu ta'ala, sedang berdiskusi berkaitan dengan rezeki. Apakah rezeki itu harus dicari atau akan datang sendiri? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasanya rezeki itu kita harus keluar. Kita pengen mendapat rezeki, ya kita harus cari keluar. Bagaikan seekor singa yang di kandang, bagaimana mungkin dia mendapatkan sebuah mangsa jika dia hanya tetap di kandang? Bagaimana seorang singa mendapatkan mangsanya? Yaitu dia harus keluar dari kandangnya. Itu pendapat Imam Syafi'i. Lalu, namun pendapat Imam Maliki tidak demikian. Imam Maliki justru malah berpendapat sebaliknya. Imam Maliki rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwasanya rezeki itu sudah Allah atur. Engkau berdiam diri saja, rezeki yang akan menghampiri engkau. Akhirnya antara murid dan guru ini saling berbeda pendapat, dan Imam Syafi'i rahimahullah

rezeki kita itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah dari rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa hidup kita, apakah kita akan mendapatkan 500 miliar atau tidak, itu semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pilihan untuk kita yaitu hanyalah cara mendapatkan uang tersebut. Apakah uang tersebut akan kita dapatkan melalui jalur yang haram atau yang halal? Korupsi tidak korupsinya kita ketika kita mendapatkan, telah ditakdirkan mendapatkan 500 miliar. Uang itu akan tetap menjadi milik kita. Kembali yang menjadi pilihan bagi kita yaitu apakah kita mengambil uang itu melalui jalur korupsi, yaitu jalur kebatilan, atau jalur yang halal. Itu konsep rezeki yang sebenarnya. Seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadirul khalaq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah itu telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum apa? Sebelum 50 tahun penciptaan langit dan bumi. Jadi apa yang kita khawatirkan tentang rezeki? Sebagaimana perkataan yang dikutip oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau berkata, fokuskanlah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukkannya dengan rezeki yang sudah dijamin.

Teman berdua, di tengah kesibukan yang semakin padat, jangan sampai kita melupakan indahnya menjalin silaturahmi, menyapa keluarga, mengunjungi kerabat, atau sekedar menanyakan kabar sahabat adalah amalan sederhana yang memiliki nilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari luangkan waktu untuk menyambung kembali hubungan yang mungkin mulai renggang. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, mempererat persaudaraan, dan menjadikan kita hamba yang senantiasa menjaga tali silaturahmi.

Teman Perdua, segala nikmat yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tidak ada alasan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 18. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, melainkan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah karunia Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat sombong dan menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu'.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai, selamat pagi teman Pro 2, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya untuk Info Pro 2, dan kali ini barengan aku, Trika Deni, yang bakal bagiin informasi yang udah Deni siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi pagi hari ini adalah Kaiglu buka rekrutmen 2026 lewat portal karir terintegrasi. Informasi kedua, seragam tim Indonesia di Asian Games 2026 resmi diluncurkan. 20 kali karhutla hanguskan 600 hektar lahan dan hutan di Bondowoso. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 pagi hari ini. Teman Pro 2 PT Kereta Api Indonesia bersama KAI Group membuka rekrutmen eksternal mulai 4 September 2026. Lowongan tersebut terbuka bagi lulusan sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA sampai sarjana strata 1. KAI Group memperkenalkan portal pendaftaran terintegrasi melalui situs resmi karir.kai.id untuk mempermudah para pelamar. Kanal terpadu tersebut menyatukan seluruh informasi peluang karir serta tahapan seleksi semua anak perusahaan. Vice President Corporate Communication KAI Ana Purba memberikan keterangan resmi mengenai pengelolaan talenta perusahaan, penguatan sumber daya manusia, mendukung keandalan operasional, serta mutu pelayanan bisnis perkeretaapian nasional. Ana menyatakan bahwa industri perkeretaapian modern membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi dan integritas yang tinggi. Perusahaan membuka banyak formasi kerja pada bidang operasional, sarana-prasarana, kesehatan, administrasi, hingga legal. Teman Pro 2 Sarina dan juga Mills resmi meluncurkan seragam tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Desain seragam memadukan kekayaan wastra Nusantara dengan kebutuhan performa atlet. Desainer Gea Panggabean melalui Gea Fashion Studio merancang motif tersebut terinspirasi dari tekstil dan seni tradisional Indonesia. Motif Gorga khas Toba dan Limar dari Sumatera Selatan menjadi elemen utama desain. Gorga melambangkan kekuatan dan perlindungan sekaligus menggambarkan keberanian serta keteguhan mental dari para atlet. Sementara Limar merepresentasikan kehormatan, keunggulan, dan kemuliaan dalam keberagaman kontingen Indonesia.

BPBD Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Total luas lahan dan hutan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 600 hektar, meliputi kawasan milik Perhutani dan PTPN. Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, mengatakan kejadian karhutla paling banyak terjadi di Kecamatan Ijen dan Kecamatan Nuringin. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena kebakaran dikhawatirkan kembali meluas ke kawasan hutan dan lahan lainnya. Ancaman kebakaran juga mengintai lahan tebu yang tengah dibersihkan untuk persiapan masa tanam, termasuk aktivitas pembakaran sampah yang masih dilakukan sebagian warga. Kekhawatiran itu semakin menguat seiring prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027. Puncak pengaruhnya diprediksi terjadi pada Agustus dan September 2026 sebelum berangsur menurun hingga awal tahun. Oke, di teman Perdo sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi info Perdo berikutnya dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

89,5 FM Pro 2 R Jember, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Aduh, tiba-tiba dikasih feedback nih pagi-pagi sama Denny, bikin pusing. Enggak, sebentar aja teman Pro 2. Tadi ada kesalahan teknis ya. Pagi hari ini Denny bakal siap menemani kamu di Spada edisi 4 September 2026. Udah hari Jumat aja teman Pro 2. Tanggal muda jadi aman. Besok udah siap untuk berlibur kemana kira-kira teman Pro 2. Kalau Denny sih ya enggak ada. Jadi Denny ingin tanya ke kamu aja teman Pro 2, karena satu minggu Denny ya isinya kerja. Kalau teman Pro 2 kan beda ceritanya. Satu minggu diisi dengan hal-hal yang membahagiakan. Mau liburan kemana, sama siapa, dan mau ngapain aja. Waduh, kepo-nya terlalu banget ya. Oleh karena itu di Jumat ini Denny bakal hadir buat menemani kamu sampai nanti di jam 10 pagi untuk memberikan semangat melalui lagu-lagu dan juga informasi yang siap Denny hadirkan buat kamu. So stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 R Jember, teman terbaik kamu.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di Swiss ada aturan unik tentang memelihara hewan tertentu seperti marmut ataupun kelinci. Hewan ini tidak boleh dipelihara sendirian karena dianggap bisa membuat kesepian. Makanya pemilik biasanya diwajibkan memeliharanya secara berpasangan.

0: penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cuaca akhir-akhir ini emang kadang-kadang tidak menentu ya teman pro 2 ya. Tapi yang jelas dengan cuaca yang beberapa hari terakhir yang panasnya luar biasa, ngebuat daya tahan tubuh teman pro 2 harus bisa dijaga dengan sebaik mungkin, karena efeknya adalah pada kondisi tubuh kamu. Oleh karena itu penting untuk kita bisa tahu perkiraan cuaca di setiap harinya. Kali ini kita akan ngasih tahu buat kamu teman pro 2 melalui laman bmkg.go.id dan area tapal kuda nih. Kita mulai dari Lumajang dulu. Untuk Lumajang, perkiraan cuaca kali ini adalah dengan cerah. Suhu 20 hingga 27 derajat Celcius. Kalau Jember sendiri udara kabur dengan suhu 21 hingga 31 derajat Celcius. Kalau Banyuwangi cerah juga teman pro 2 dengan 20 hingga 30 derajat Celcius. Bondowoso juga cerah dengan suhu 19 hingga 30 derajat Celcius. Situbondo ini juga cerah dengan suhu 21 hingga 32 derajat Celcius. Jadi ini kayaknya pas banget untuk teman pro 2 yang ingin berwisata alam ya. Melihat cuaca yang sedang cerah, ini menjadi pilihan yang tepat untuk teman pro 2 bisa memutuskan untuk pergi ke alam untuk menikmati pemandangan. Ya itu biar gak stres lah teman pro 2, kerja terus dari hari Senin sampai ketemu Jumat. Siapa tahu dari situ balik-balik mendapatkan ketenangan. Tapi jangan terlalu bahagia, Senin akan datang lagi. gimana sih Den, udah ngasih semangat kok tiba-tiba dijatuhkan lagi. Enggak, ya namanya juga kebahagiaan dapat dicari kok teman berdua ya, dengan cara apapun. Salah satunya mungkin dengan dengerin Sepada pagi hari ini barengan Denny sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Air! Air, Pak! Pak, air!
1: Ada apa, Bu? Cepat lari, Bu!
2: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
0: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
2: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
0: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
2: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
2: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: Di beberapa museum dunia, tersimpan benda-benda yang memiliki cerita menyeramkan. Salah satunya adalah boneka yang konon sering berubah posisi. Pengelola museum menjelaskan bahwa perpindahan itu biasanya terjadi karena pengunjung, petugas, atau proses perawatan koleksi. Namun, kisah yang beredar justru membuat benda tersebut semakin terkenal. Karena terkadang, cerita di balik sebuah benda lebih menyeramkan daripada bendanya sendiri.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

informasi cuaca udah Deni kasih tahu buat kamu. Sekarang giliran Deni kasih tahu kamu informasi terkait dengan traffic hari ini di area Kota Jember yang bisa memudahkan kamu sebelum on the way ke tempat tujuan. Kita yang pertama dulu ya, teman berdua, dari Jalan Lejen Panjaitan, tepatnya di depan LPBR RI Jember. Saat ini terpantau ramai lancar, teman berdua, karena area traffic jam, traffic jam lagi. Traffic light, teman berdua, yang tentunya bisa membuat sedikit keramaian dan kelancaran. Terus ada juga dari area menuju Gladak Kembar. Wow, saat ini terpantau padat, teman berdua, dari Jalan Lejen Suprapto. Kalau dari Jalan Ahmad Yani juga terpantau padat, dan menuju ke Jalan Trunojoyo ya mengalami kepadatan juga, teman berdua. Ini jam-jam kredit emang ya, kalau udah jam-jam segini, teman berdua. Lalu untuk sepanjang Jalan Gajah Mada terpantau lancar sampai berada di titik yang menjadi rawan kemacetan, yaitu perempatan Mangli dari arah Rambi Puji menuju ke kota terpantau

lengkapi surat-surat kendaraan kamu, dan juga yang paling terpenting adalah keselamatan dari kamu. Jadi jangan ngebut ya, teman berdua ya, dan tentunya semoga selamat sampai tujuan.

burung tidak kesetrum saat hinggap di kabel listrik. Karena kedua kakinya berada di satu kabel yang sama, sehingga tidak ada perbedaan tegangan dan arus listrik tidak mengalir. Prinsip ini dijelaskan oleh Massachusetts Institute of Technology. Burung baru bisa tersengat jika menyentuh dua titik berbeda tegangan, seperti dua kabel atau